0: Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan

0: pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
1: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini. Ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
3: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
2: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
4: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga ketika operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
2: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
5: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
6: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
7: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
6: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
8: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
9: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
8: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
10: Proses penyiapan.
8: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
10: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
8: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
9: Berarti mulainya di tahun depan?
8: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
6: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Protein RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri, dan tanggapan mereka berikut ini.
11: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih, karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
12: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
13: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2022.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafikat sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafikat sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, selamat.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI ini bisa Anda dengar.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun. Hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar. Ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda.

0: pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar Poros 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya kami hadirkan. 7 desa di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada telah menyelesaikan tahapan pencalonan Pilkades 2020. Hingga penutupan calon dan pengundian nomor urut. Pendengar, tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ngada pada 12 November. Panitia Pilkades Kecamatan Golewa Selatan Franciscus mengatakan 7 desa telah memiliki calon kepala desa tetap dengan nomor urut masing-masing. Kecamatan Golewa Selatan, pendengar, salah satu kecamatan yang ikut menyelenggarakan Pilkades 2026 bersama 98 desa di Kabupaten Ngada. Dari 9 desa yang menyelenggarakan Pilkades di wilayah tersebut, 7 desa telah berada pada tahapan calon tetap, sementara 2 desa masih menjalani perpanjangan waktu pendaftaran karena baru memiliki 1 calon. Ia menambahkan pendengar 2 desa yang masih menjalani perpanjangan waktu tersebut adalah Desa Takatunga 1 dan Desa Hogo Belang. Perpanjangan dilakukan selama 12 hari untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih? Pro 1.

0: 101.
1: Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar selamat pagi. Masih bersama Nur Astan, informasi selanjutnya kami hadirkan pendengar Suno AI, merupakan platform pembuatan musik berbasis kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan lagu berdasarkan deskripsi teks atau lirik. Platform ini pendengar dapat membuat aransemen musik sekaligus vokal bernyanyi dengan karakter yang disesuaikan berdasarkan genre dan konsep yang diberikan pengguna. Suno juga menyediakan fitur penyuntingan berbasis teks melalui simple mode dan advanced mode. Pengguna dapat menentukan suasana musik, memasukkan lirik, serta mengatur struktur lagu seperti verse, chorus, dan outro. Fitur Focus memungkinkan pengguna merekam atau mengunggah sampel suara. Sistem kemudian pendengar dapat menggunakan karakteristik suara dalam lagu yang dibuat. Suno juga memiliki fitur stem separation yang memungkinkan elemen musik dipisahkan menjadi beberapa bagian seperti vokal, drum, bass, dan melodi. Bagi pengguna yang membutuhkan proses produksi lebih lanjut, stem tersebut dapat diekspor untuk diolah kembali menggunakan perangkat lunak digital audio workstation atau DAW. Pendengar, fitur tersebut mencakup pengaturan sistem EQ, penyesuaian timing, serta perubahan bagian lirik atau instrumen tertentu. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di FM 91,7 MHz pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Kami menghadirkan Labuan Bajo siang ini dengan menghadirkan kembali perekaman siaran ulang Merdeka dari Bahaya Listrik, Wujudkan Budaya Keselamatan Ketenaga Listrikan untuk Masa Depan, dengan narasumber Darminto PDY Ramos TLK3L dan KM ULTG Flores Barat, dan Cuela Ali Mutakim TLK3L dan KM ULP Labuan Bajo dengan presenter Agung Senek.
2: Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo

0: PP Labuan Bajo. Labuan Bajo siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda. Dan ya, kita bertemu di Labuan Bajo siang ini pendengar ya, untuk edisi siang hari ini. Dan siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program dialog interaktif, dan sudah kami siapkan topik menarik untuk Anda dan juga datangkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Untuk siang hari ini pendengar, kami ada siapkan satu topik menarik ya. Ini merdeka dari bahaya listrik, wujudkan budaya keselamatan ketenagaan listrikan untuk masa depan. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada narasumber kita, ada Darminio PDY Ramos selaku TLK3L dan KAM ULTG Flores Barat, dan juga ada Koela Ali Mutakin selaku TLK3L dan KAM ULP Labuan Bajo. Boleh kita sapa dulu, selamat siang Pak, Bapak-bapak semuanya.
2: Halo, selamat siang Kak Agung.
1: Selamat siang. Ini panggilannya siapa dulu nih? Yang di sebelah ada siapa saja nih?
2: Kalau saya Peter.
1: Oke, Kak Peter. Dan sebelahnya ada Pak?
3: Kalau saya bisa dipanggil Ali.
1: Pak Ali. Oke, Pak Ali. Oke, ini kita akan ada bahas satu topik menarik begitu Pak Ali ini dan Pak Peter ya. Untuk siang hari ini, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga untuk masyarakat Labuan Bajo, khususnya untuk mendengarkan yang mendengarkan siaran siang hari ini begitu ya. Dan ini masih berkaitan juga karena ini kan mau masuk ke kemerdekaan HUT RI begitu ya. Ini kita akan bahas satu topik menarik ini, sangat penting juga untuk masyarakat bisa menjadikan ini sebagai referensi dan juga bisa memahami lebih baik lagi begitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan juga, dan untuk Anda pendengar yang sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa nanti kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita boleh mulai Pak, ini boleh nanti kita langsung saja Pak ya, ini boleh nanti siapa mau jawab, siapa mau jawab seperti itu ya. Kita santai saja begitu. Oke, Pak ini Pak Ali, Pak Peter, ini bisa disampaikan juga mungkin ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan keselamatan ketenaga listrikan ini Pak?
3: Ya mungkin izin menjawab ya dari saya dulu ya Pak Agung ya.
1: Iya, iya.
3: Mungkin dari sendiri keselamatan ketenaga listrikan ini ya.
4: Pertama kita upaya untuk melindungi masyarakat. Hmm? Dari potensi bahaya listrik yang ada, hmm? Baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, hmm. Agar kita bisa mencegah terlebih dahulu untuk tidak terjadi kecelakaan di bagian ketenaga listrikan gitu. Secara garis besar seperti itu Pak Agung.
1: Secara garis besarnya seperti itu ya. Dan ini mengapa keselamatan listrik itu penting dalam kehidupan sehari-hari Pak Ali?
4: Ya jadi izin ya, untuk listrik yang sama-sama kita ketahui ya, yang secara manfaatnya sudah sangat banyak yang membantu aktivitas kita. Contoh hal kecil ya, seperti saat ini kita lagi streaming di YouTube, kalau tanpa listrik ya tidak bisa gitu ya.
1: Betul sekali ya.
4: Ya, tapi di satu sisi harus kita gunakan dengan baik-baik gitu. Kalau tidak dengan baik kita gunakan, otomatis ada bahaya-bahaya. Seperti bisa kita tersengat listrik, potensi bisa menghilangkan nyawa kita ya. Lebih fatalitinya seperti itu sih.
1: Untuk garis besarnya fatality seperti itu. Dan kalau dilihat kan ini, kalau kita berbicara soal listrik kan memang ini menjadi salah satu kebutuhan juga masyarakat dimanapun itu begitu Pak ya. Dan kalau dilihat Pak ini, apakah listrik yang ada di rumah tangga, di rumah-rumah seperti itu, apakah itu bisa berbahaya?
4: Ya sangat bisa ya. Karena cukup di setiap rumah-rumah itu kan listrik selalu ada menemani kita ya. Ada dari stop kontak atau saklar, bahkan lampu-lampu gitu juga ada potensi bahayanya ya. Jadi dari kami untuk di bagian rumah sendiri ya, pastikan kembali secara instalasinya sudah sesuai standar. Itulah dipastikan itu gitu.
1: Nah, kalau misalnya dari sisi instalasinya memang sudah cukup cukup sudah benar begitu ya, sudah tepat, apakah masih punya kesempatan untuk dia itu menjadi berbahaya begitu?
4: Kalau sudah benar semua ya. Iya.
1: Karena kan biasanya masyarakat mungkin berpikir kalau instalasinya sudah aman, berarti secara bahayanya minim begitu. Iya.
4: Bahayanya itu sebenarnya lari kembali ke perilaku kita jadinya ya.
1: Oke.
4: Jadi kalau secara instalasinya sudah oke semua, ya, perilaku kita ini apa kita harus mengetahui juga gitu ya.
1: Iya, iya,
4: secara
1: iya,
4: penggunaannya yang benar itu seperti apa gitu ya Pak Agung. Gitu ya. Jadi lebih ke perilaku sih.
1: Lebih ber- iya,
4: jadi kita
1: iya,
4: harus mengedukasi masyarakat juga, yang terutama di rumah-rumah ya, wajib mengetahui mana yang bahayanya seperti apa dari peralatan-peralatan yang ada di rumah-rumah gitu. Ya, contohnya kayak stop kontak yang terlalu rendah atau stop kontak yang bertumpuk-tumpuk, kan itu potensi bahayanya sangat tinggi di situ. Apalagi ada anak-anak kan.
1: Iya, betul.
4: Jadi
1: betul,
4: perlu pemahaman untuk masyarakat,
1: seperti itu. Kayak, karena siap, kalau kita berbicara soal orang awam kan pastinya berpikir ya kalau sudah aman instalasinya, kalau sudah aman susunannya berarti aman begitu.
4: Ya gitu.
1: Oke, ini kalau dilihat Pak Ali, ini apakah tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu apa? Apakah ada tanda-tandanya?
4: Kalau untuk tanda-tanda salah satu deh ya, tanda-tanda listrik bermasalah, kalau kita lihat secara kasat mata, yang pertama itu kemungkinan ada kabel yang terkelupas ya, secara kasat mata. Jadi secara tidak langsung, kalau kabel terkelupas kan kalau menyentuh dengan dinding dinding rumah kita, contohnya itu kalau di sistem meteran kita tuh biasa langsung muncul ada kodenya, ada di meteran tanda-tanda gitulah, kebocoran arus lah istrinya kayak gitu ya.
1: Dan mengapa tidak boleh menyentuh peralatan listrik ini dengan tangan basah? Ini juga saya ingin tanyakan, apakah memang seberbahaya itu, Pak Ali?
4: Ya, jadi gini, salah satu penghantar air kan salah satu bisa menghantarkan arus listrik ya. Jadi dia bisa membuat sengatan melewati air itu, gitu. Makanya kalau kita pernah lihat ada video-video kebakaran, tim pemadam kan tidak langsung salkan menyiram kan?
1: Betul.
4: Jadi itu salah satu cara karena memang bisa via lewat air, dia lebih lebih berbahaya.
1: Kencang juga sambungannya begitu ya.
4: Iya, kayak gitu.
1: Iya, biasanya kan iya, saya sempat ada beberapa kali kemarin lihat video ya, pemadam kebakaran begitu yang ketika listriknya tuh mungkin dia ada kelistrikan yang memang kurang, ini ada percikan api di situnya, tidak ditembak langsung ke sananya.
4: Iya, gitu. Benar seperti itu lah. Karena air juga bisa menghantarkan arus.
1: Air juga bisa menghantarkan itu ya.
4: Seperti itu.
1: Oke, ini kalau kita berbicara soal bahaya listrik di rumah dan juga di lingkungan sekitar gitu, setelah instalasinya seperti itu. Ini mungkin saya boleh beralih ke Pak Peter dulu ini.
2: Siap.
1: Ini Pak Peter, apa sebenarnya peran dan tugas dari ULTG? Sebenarnya apa ULTG itu sebenarnya apa Pak Peter?
2: Baik, terima kasih Kak Agung. Nah, kalau ULTG sendiri itu kepanjangan dari unit layanan transmisi dan gardu induk. Jadi kita peran kita mengoperasikan, kemudian kita memelihara dan juga kita memastikan peralatan transmisi dan gardu induk itu dapat berfungsi dengan baik dan menyalurkan energi listrik dengan aman dan handal. Nah, sedikit cerita ya Kak Agung. Dari produksi listrik dulu ya, untuk kita tahu perannya ULTG itu di bagian mana. Jadi listrik diproduksi oleh teman-teman pembangkit, yaitu namanya unit pembangkitan, biasa disebut unit pembangkitan. Setelah diproduksi, nah listrik itu dinaikkan tegangannya menjadi listrik tegangan tinggi di gardu induk. Nah, ini nih, ini awal dari tugas dan peran ini ULTG sebenarnya. Nah kemudian listrik yang sudah dinaikkan menjadi listrik tegangan tinggi. Nah, itu kan di gardu induk. Nah, kemudian disalurkan atau ditransmisikan ke gardu induk lainnya melalui mungkin tower-tower. Kalau Kak Agung lihat di mana ya, Wenahi atau ke arah Rangko, ke arah Golobilas itu ada tower-tower besar. Nah, itu namanya tower transmisi. Nah, itu. Kemudian dari transmisi itu dia disalurkan ke gardu induk. Nah, dan juga di gardu induk itu ada proses penurunan tegangan kembali. Jadi listrik tegangan tinggi tidak bisa langsung diproduksi oleh masyarakat kan. Diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa di prosesnya tuh di gardu induk.
1: Di gardu induk
2: nah,
1: itu.
2: Nah itu di gardu induk ada trafo yang bisa menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa tegangannya itu dia sekitar 70 ribu volt sampai 150 ribu volt diturunkan menjadi 20 ribu volt di gardu induk.
1: Itu nah, untuk aman dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Ya, nah kemudian setelah diturunkan listrik didistribusikan. Nah itu tugas WLTG sampai situ saja tadi. Sampai ya
1: diturunkan. Di, menurunkan daya
2: listrik. Iya, sampai tegangan listrik. Iya, betul. Okay. Jadi kalau sudah listrik sudah menjadi tegangannya sudah tegangan menengah, yaitu sudah menjadi tugas Pak Ali untuk ya, mendistribusikan kepada masyarakat.
1: Masyarakat seperti itu.
2: Iya, betul, Pak. Nah, dan juga untuk tugas-tugas pokok dari unit layanan transmisi dan gardu induk sendiri itu, yang pertama itu kita melakukan inspeksi terhadap tower, terus inspeksi terhadap kabel saluran tegangan tinggi, kemudian inspeksi terhadap peralatan-peralatan gardu induk. Yeah, nah, yeah, kemudian kita juga memastikan kalau kondisi tower dan juga gardu induk kita itu tetap beroperasi dengan aman, dengan normal, dan juga kita menjaga keamanan aset dari gangguan mungkin alam ataupun juga aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah, dan juga salah satu peran dari unit layanan transmisi dan gardu induk ini adalah yang saat ini kita lakukan mungkin kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya listrik yang bisa membahayakan masyarakat ataupun juga membahayakan instalasi kelistrikan. Dan mungkin masyarakat ya mungkin tidak sering melihat lah proses dari penyaluran energi listrik, tapi kita dari WLTG sendiri itu kita 24 jam itu tetap menjaga teman-teman standby untuk menjaga keandalan penyaluran energi listrik.
1: Oke. Iya, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ke masyarakat yang pendengar yang mendengarkan siaran kita siang ini, mungkin bisa dilihat ini kan ada sedikit berbeda dari pakaian seperti itu antara Pak Peter dan juga Pak Ali gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti ketika masyarakat bertemu dengan orang yang mungkin ada logo PLN-nya dikira sama tugasnya seperti itu. Ternyata memang ada tugasnya masing-masing seperti itu ya. Kalau Pak Peter mungkin lebih banyak di ruangan gitu.
2: Kita lebih ke
1: peralatannya.
2: Iya.
1: Lebih banyak lapangannya Pak Ali berarti.
4: Iya, karena saya di bagian yang unit layanannya. Jadi lebih banyak bertemu pelanggan. Jadi lebih ke lapangan juga ya.
1: Pengawasannya lebih
4: cukup banyak di yang bekerja sebagian besar di lapangan gitu.
1: Iya.
2: Kalau kita itu kalau di lapangan ya mungkin itu yang tidak terlihat oleh masyarakat karena kita kerjanya ya kalau di tower, towernya di hutan.
1: Tersembunyi dia. Ini Pak Peter, sebenarnya yang dimaksud dengan bahaya listrik eksternal pada bidang transmisi dan gardu induk itu seperti apa, Pak Peter?
2: Untuk bahaya listrik eksternal ya di bidang transmisi dan gardu induk itu mungkin adalah potensi-potensi bahaya yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat ataupun kondisi di luar peralatan instalasi transmisi dan gardu induk yang dapat membahayakan kegiatan masyarakat atau lingkungan dan juga membahayakan instalasi listrik kita sendiri. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat itu ya mungkin mohon izin ya mungkin bisa saya sebutkan yang dapat membahayakan keselamatan dan juga instalasi listrik itu mungkin yang pertama ya bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik. Terus juga mungkin ada aktivitas-aktivitas tambang, mungkin biasa kalau ada aktivitas tambang kan itu kendaraan-kendaraan besar kan, yang mungkin dilakukan langsung di bawah jaringan listrik. Kemudian mungkin ada pembangunan, terus masyarakat yang mungkin membiarkan atau menanam pohon di bawah jaringan listrik. Nah itu ada juga yang masyarakat yang mungkin karena belum diedukasi ya, itu mereka menggunakan yang tower itu menjadi tali jemuran dan juga mengikat ternak di bawah tower karena kan tower kita kan di hutan kan.
1: Jadi
2: mereka ikat ternak di bawah tower terus dijadikan tempat istirahat kalau opa oma yang di kebun biasa kalau capek siang istirahatnya di bawah tower. Dan juga yang mungkin yang paling ya kita takutkan itu mungkin ya ada juga oknum-oknum yang melakukan pengerusakan atau pencurian peralatan-peralatan listrik kita yang ada di tower kan. Mungkin tower kita berada di hutan, jadi
1: iya. Jadi dipikir kayak ya sekedar tower saja jadinya.
2: Jadi karena mungkin gangguan instalasi listrik itu bukan hanya disebabkan oleh kerusakan peralatan kita, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, itu mungkin yang jika masyarakat sudah memahami tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan dan juga keandalan instalasi listrik, mungkin masyarakat bisa lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan
1: sekitar,
2: ya
1: seperti itu.
2: Juga itu tidak secara tidak langsung ikut menjaga keandalan penyaluran energi listrik. Gitu.
1: Oke. Iya. Ini memang karena banyak hal-hal yang sepele mungkin bagi mereka begitu ya, bagi pendengar masyarakat begitu, mungkin berpikirnya ya tower, apalagi kan mereka cuma lihat puncaknya karena tinggi begitu. Yang paling mereka berpikirnya mungkin yang membahayakan, yang berbahaya mungkin di atasnya.
2: Iya betul.
1: Di bawahnya tidak. Jadi ya sudah bersantai di situ. Wah ini. Tapi memang masih banyak, sampai saat ini masih cukup banyak masyarakat di yang melakukan hal-hal seperti itu.
2: Pak Peter. Iya, kalau sampai sejauh ini juga mungkin sudah banyak hal, banyak yang kita temui mungkin seperti bulan Juli, awal bulan Juli itu kita dari tim pemeliharaan jaringan transmisi itu kita ada temuan layang-layang di jaringan transmisi jalur Ruteng Labuan Bajo itu. Lokasinya di Lembor.
1: Nah itu.
2: Setelah ditemukan oleh tim inspeksi dan segera dilaporkan, kita membuatkan jadwal pekerjaan, mempersiapkan pekerjaan untuk melakukan pembebasan benda asing lah, benda asing pada tower transmisi. Dan juga cara pengalaman ya, mungkin kita di Flores ini mungkin ada musim cengkeh ya, waktu panen ya, pernah itu sekali teman-teman yang inspeksi tower ya menemukan ternyata ada masyarakat yang buat tangga cengkeh itu tinggi sekali dan memang dekat sekali dengan jaringan listrik ya. Dan itu waktu ketemu langsung dilaporkan ke kita di kantor kita juga langsung turun ke lokasi memberikan edukasi dan sama-sama kita melakukan evakuasi tangga cengkeh ini ke dan dipindahkan ke tempat yang mungkin lebih aman lagi. Dan mungkin ya kalau sejauh ini mungkin ya masih banyak juga sih kerusakan-kerusakan pada peralatan-peralatan tower dan pencurian
1: bahkan ya.
2: Betul.
1: Oke, tapi kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, ini berapa sebenarnya jarak amannya? Misalnya kayak tadi disampaikan mungkin kalau misalnya tidak boleh mungkin orang-orang untuk bersantai di bawah towernya, kira-kira jarak aman seberapa supaya bisa setidaknya tidak disalahgunakan begitu?
2: Oh ya baik, mungkin untuk jarak aman ya di tower itu mungkin ya lebih dari 10 meter ya, tidak boleh beraktivitas di bawah tower.
1: Oke. Ya. Berarti memang lebih dari 10 meter
2: ya betul, karena juga di setiap tower kita juga kan kita sudah ada tagging bahaya tegangan tinggi, awas jangan bermain di
1: sini. Tapi masih tetap saja. Ya itu tadi. Dan kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, bahaya yang paling mengerikan, bahaya yang paling fatal ketika itu dilanggar seperti itu apa saja Pak Peter?
2: Baik, mungkin untuk bahaya yang paling fatal ya
1: tentunya
2: kesetrum mungkin, dan juga kan peralatan-peralatan di tower itu mungkin ya kalau ada kejatuhan benda dari atas juga ya mungkin walaupun dia kecil ya tapi ya mungkin lumayan juga lah kalau mengenai orang yang beraktivitas di bawah mungkin sejauh ini mungkin ya bayang paling fatal ya kita tersengat listrik mungkin karena bermain layang-layang kan benangnya bisa mengantarkan listrik juga.
1: Betul. Oke, ini kalau kita kembali ke Pak Ali dulu. Siap. Di bagian tim lapangan ini.
4: Siap.
1: Ini mengapa saat hujan sebenarnya Pak Ali? Ini kalau saat hujan atau angin kencang sering terjadi pemadaman. Ini biasanya mungkin masih disalahpahamkan oleh masyarakat begitu. Ketika hujan enaknya kan tidur dengan lampu yang enak seperti itu, tapi tiba-tiba padam seperti itu.
4: Oh ya, izin ya. Jadi kalau bilang sengaja padam itu berarti PLN yang rugi berarti ya.
1: Oke.
4: Jadi bukan disengajakan ya.
1: Okay.
4: Karena kondisi kes-kes hujan itu secara proteksi kita, secara jaringan kita kan biasa hujan tuh ada di setelah petir atau anginnya. Karena memang beberapa potensi bahaya di lapangan yang penyebab gangguan salah satunya faktor yang pertama tuh, yang pertama petir ya, kalau hujan disertai petir tuh biasa proteksi kita tuh bekerja, berarti mengamankan sisi dari tadi tembus ke gardu induk, jadi sebelum sampai tembus ke pekerjaannya Peter di sistem kami di jaringan sudah terproteksi jadi bukan sengaja kami memadamkan gitu itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya ada kena jalur kami sudah banyak juga yang melewati hutan-hutan pohon yang cukup tinggi. Terkadang tuh di saat hujan itu ada beberapa pohon tuh yang tumbang yang menimpa jaringan kami gitu. Itu jadi salah satu faktor yang memang terjadinya padam di saat kondisi ini hujan gitu ya. Mau tidak mau gitu. Karena untuk mengamankan juga ya dari secara keselamatan di lingkungan sekitar juga gitu. Gitu Pak Kagung ya.
1: Oke ya, karena ini memang masih cukup banyak ketika tiba-tiba hujan, harusnya nyaman dengan selimut dan lampu kecil bermain HP begitu, tiba-tiba padam kan. Wah, ini semuanya salahnya PLN begitu jadinya.
4: Ya, seperti itulah memang. Tapi secara keandalan kami di sisi distribusinya ya, kami selalu berupaya walaupun hujan tetap handal ya, tapi di faktor yang tadi eksternal yang tidak bisa kami kendalikan tadi yang sudah saya sampaikan awal, memang itu di luar kendali kami. Jadi setelah ada kejadian seperti itu ya, bagaimana cara kami untuk ini lebih mempercepat pemulihannya gitu biasanya.
1: Ini mungkin biasa sering sekali, masih sering, cukup sering untuk dilakukan oleh masyarakat umum begitu Pak. Kenapa sebenarnya menebang pohon di dekat yang listrik itu berbahaya?
4: Ya, yang pertama yang otomatis bisa tersengat ya. Tersengat karena jaringan listrik kami itu kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan ya. Dengan sentuhan-sentuhan pohon tadi bisa tembus sampai bawah ya. Bisa menghilangkan nyawa gitulah. Jadi saran dari kami, jika ada pohon-pohon ya yang dimiliki masyarakat memang tidak bisa ditebang sendiri ya, bolehlah untuk menyampaikan ke PLN untuk bisa sama-sama kami yang untuk
1: bantu
4: membersihkan atau penebangannya seperti itu Pak Kagung.
1: Ini kalau dilihat juga Pak Ali, ini apakah menyentuh tiang listrik ini ya, tadi sudah sempat disampaikan juga ya, kalau misalnya memang kalau ada basah seperti itu kalau misalnya lagi posisi banjir seperti itu.
4: Posisi banjir?
1: Iya, kalau posisi banjir itu seperti apa? Apakah memang, kan itu kan kena air begitu Pak Ali ya? Maksudnya tidak boleh bercentuhan langsung dengan yang namanya kontak listrik seperti itu. Tapi mungkin ada masyarakat yang mungkin saja lampunya ketika banjir, lampunya masih nyala seperti itu. Sebaiknya apakah memang boleh dimatikan langsung atau seperti apa?
4: Ya, kalau secara, kalau ada kondisi case banjir itu ya, itu sudah masuk di case bencana, otomatis kami dari sistem PLN langsung mematikan otomatis gitu ya, supaya tidak sampai ada korban jiwa. Tadi sudah sampai awal, air bisa mengantarkan gitu.
1: Itu poin pentingnya
4: di situ. Poin pentingnya tadi di situ ya. Jadi kami pasti otomatis langsung
1: mengamankan
4: kita punya jaringan gitu.
1: Ini ya karena kalau berbicara soal hal-hal seperti ini kan memang cenderung biasanya masyarakat inginnya, apalagi kalau misalnya banjirnya di sore hari sudah gelap seperti itu, pasti masih membutuhkan cahaya, walaupun tidak peduli sudah belakangnya ini bahayanya seperti apa, yang penting nyaman diri sendiri dulu seperti itu. Kalau dari Pak Ali sendiri ingin sampaikan bahaya apa, efek-efek paling berbahaya apa ketika hal-hal itu terjadi seperti itu?
4: Ya, yang paling berbahaya itu kalau di biasa istilah kami ya, fatality tadi ya, bisa menyebabkan meninggal dunia ya, itu yang paling sangat-sangat berbahaya. Yang kedua ya bisa, yang paling agak ringan ya luka bakar gitu ya, tidak ringan. Tapi harapan dari kami sih jangan sampai hal-hal itu terjadi lah. Jadi makanya kami selalu beredukasi, terus menjatuhkan edukasi kepada masyarakat yang masih belum memahami bahaya-bahaya yang ada di lingkungan sekitar. Kami terus menyampaikan untuk itu, salah satunya tadi pembagian brosur-brosur kami ya, ada peduli bahaya listrik. Di situ ada poin-poinnya yang sudah mencakup dari potensi-potensi bahaya yang ada gitu, bahaya di lingkungan ada. Ini apa, lingkungan sekitar dengan penggunaan listrik yang ada gitu.
1: Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa instalasi listrik dengan sendiri begitu, tanpa harus bantuan dari pihak PLN seperti itu?
4: Ya, kalau dari kami sih, kami tidak menyarankan ya, karena secara kompetensi punya juga, ya harapan kami yang lebih berkompeten, jangan sampai ada hal-hal yang di luar ini apa, kendali PLN sendiri dari segi instalasinya kan. Itu harus ada orang-orang khusus yang mempunyai kompetensi di bagian pemasangan instalasi tersebut. Jadi secara setelah pemasangan harus aman juga, secara instalasi juga aman ke depannya gitu. Jadi kami tidak menyarankan lah untuk kalau bisa mencari orang-orang walaupun, yang berkompeten gitu ya.
1: Iya, walaupun orangnya mereka bisa mereka tahu, mereka bisa, tapi takutnya kan ketika ada apa-apa, karena kalau sudah terjadi apa-apa pasti larinya ke PLN.
4: Ya betul.
1: Walaupun gitu, bikinnya sendiri kan.
4: Benar-benar gitu. Itu yang kami sampaikan, kalau bisa jangan sampai jadi seperti itulah.
1: Iya. Oke, Pak, ini sebenarnya saya mau tanya, MCB itu apa, Pak?
4: MCB itu tuh mini circuit breaker, yaitu salah satu pembatas kami di meteran ya. Di meteran sebagai jika ada hubung arus singkat di bagian instalasi tadi. Jika suatu waktu instalasinya ada bermasalah atau kuslet, nah itu yang jadi pengaman paling pertama di sisi meteran kita.
1: Di sisi
4: gitu. Jadi dia bekerja di situ. Jadi sebelum terjadi kebakaran yang lebih lanjut, jadi dia sudah bekerja terlebih dahulu gitu, secara proteksi kita.
1: Nah, biasanya kan kalau kita berbicara, kalau kita lihat di masyarakat, apalagi kalau musim-musim Natal seperti itu kan ada lampu-lampu listrik-listrik, lampu-lampu jalan seperti itu ya. Pertanyaan adalah apakah kabel yang telanjang seperti itu, biasanya bahasanya seperti itu, apakah kabel yang telanjang itu masih aman digunakan hanya dengan isolasi seperti itu?
4: Ya.
1: Ya, kita disarankan atau tidak kalau seperti
4: itu? Kalau dari kami sangat tidak menyarankan ya. Memang itu, tapi kita lihat juga dari kualitas kabelnya ya. Tapi semoga jangan pakai kabel yang jelas-jelas harus tidak terisolasi dengan baik, karena itulah sumber dari bahaya listrik itu sendiri. Berawal dari isolasi itu tembus mengenai kita gitu ya.
1: Iya, betul.
4: Jadi kami dari PLN tidak menyarankan.
1: Tidak disarankan seperti itu ya. Seperti walaupun itulah. Memang bisa, tapi ya, sebaiknya jangan.
4: Jangan gitu. Kayak gitu lah.
1: Iya, karena kalau kita lihat sendiri kan untuk menyambung-nyambung kan ya tidak peduli nih. Yang penting bisa aman saja, karena di ini taruh di isolasi saja sudah aman. Yang penting nyala.
4: Aman untuk yang pas kerjanya, tiba-tiba yang lewat ini yang buat
1: iya,
4: aman.
1: Iya, yang kena itu.
4: Nah, itu dia ya, Kak Agung.
1: Oke. Nah, ini apakah instalasi itu perlu dicek secara berkala, Pak Ali?
4: Ya, kami menyarankan dari PLN kan namanya suatu peralatan, ada masanya ya, ada umurnya. Itu ya. Kami sarankan untuk pengecekan secara berkala itu minimal 5 tahun sekali lah,
1: 5
4: untuk memastikan
1: sekali.
4: Ya. Isolasinya masih baik atau tahanannya masih baik atau tidak gitu. Jadi kami sarankan untuk berkala itu 5 tahun sekali lah untuk pengecekannya. Untuk dari kabel instalasinya ya, Kak ya.
1: Berarti memang disarankan minimal 5 tahun sekali perlu dicek
4: ya
1: instalasinya.
4: Kalau mau lebih cepat juga lebih bagus, lebih tahu memitigasi dari awal gitu ya.
1: Gitu. Jadi ya. Jadi patennya dia berapa kali wajibnya untuk melakukan pengecekan instalasinya?
4: Oh ya, ini tadi saya sampaikan bahwa 5 tahun sekali, tapi bisa lebih cepat ya, 3 tahun, 2 tahun untuk kita memastikan gitu.
1: Oke, berarti memang bebas ya.
4: Kalau kita merasa bahwa kabelnya ini kita lihat kok sudah sering koslet, sering ini, berarti harus kita cek-cek lebih sering, karena secara kualitas kabel instalasi pun juga berbeda-beda kan.
1: Itu juga berpengaruh?
4: Berpengaruh kan. Beda harga, beda kualitas lah seperti itu. Ada masyarakat yang tidak memahami seperti itu kan. Ini maunya yang penting nyala-nyala.
1: Iya, itu tadi.
4: Gitu kan.
1: Yang terpenting dia nyala, dia aman.
4: Tapi kualitasnya ini yang kita lihat gitu.
1: Nah, ini kita kembali ke Pak Peter sendiri. Ini sebenarnya bagaimana cara menghubungi PLN jika potensi bahaya listrik atau melaporkan gangguan listrik?
2: Baik, untuk menghubungi PLN mungkin sekarang mungkin semua orang sudah mempunyai handphone ya, bisa langsung menginstal aplikasi PLN Mobile. Dan di aplikasi PLN Mobile juga terdapat menu pengaduan. Itu biasa kalau ada gangguan atau ingin melaporkan pengaduan kepada PLN bisa langsung dari aplikasi PLN Mobile, dan petugas bisa langsung ke lokasi.
1: Bisa, berarti memang secara singkatnya sekarang dari PLN sendiri sudah ada mobilenya seperti itu ya. Ini sebenarnya yang dilakukan, upaya yang dilakukan WLTG Flores Barat menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini apa ini, Pak Peter?
2: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari tim unit layanan transmisi Garuda Induk Flores Barat menyongsong hari ulang tahun RI yang ke-81 itu, kita sudah melakukan pengecekan berkala terhadap instalasi transmisi dan juga gardu induk Dan juga mungkin dalam minggu-minggu kemarin juga kita sudah melakukan pemangkasan dan juga penebangan-penebangan pohon yang mungkin berpotensi mendekati jaringan listrik. Dan juga kita juga melakukan inspeksi yang sudah menggunakan alat uji biar hasil inspeksi yang kita lakukan itu lebih akurat dan memastikan betul-betul keadaan peralatan-peralatan kita sangat handal dan juga siap untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkitan sampai didistribusikan kepada pelanggan.
1: Sudah dijalankan?
2: Siap, sudah dijalankan. Dan mungkin juga beberapa unit kita juga sudah melakukan gelar pasukan dan peralatan untuk memastikan betul-betul kondisi kesiapan kita untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan juga mungkin kita tahu sendiri kalau di Labuan Bajo juga ada event-event besar yang akan dilaksanakan dan kita dari unit line and transmission dan Gardu Induk Flores Barat betul-betul memastikan agar supply sistem kelistrikan boleh berlangsung aman dan handal.
1: Ya apalagi kalau kita lihat Labuan Bajo ini kan memang kota yang di pinggir pantai seperti masih berkaitan kuat dengan air seperti itu. Dan oke, mungkin boleh kita jeda sesaat, setelah ini kan kita lanjutkan lagi Pak Peter, Pak Ali ya.
4: Siap,
1: boleh. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan silakan langsung saja ke YouTube RRI Labuan Bajo. Kami jeda sesaat, untuk setelah ini kan kami lanjutkan obrolan kami siang hari ini.

0: aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba, dia ngajak kau join. Terus, nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak. Untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya. Sudah mengingatkan.
1: Iya. Lain kali, kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Labuan Bajo, siang ini.
4: Ya pendengar, masih dari kawasan Jalan Senaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Peter dan juga ada Pak Ali di studio RRI Labuan Bajo. Pak Ali, Pak Peter, boleh kita lanjutkan ya obrolan kita siang ya, hari ini?
5: Silakan kau.
4: Oke, ini mungkin boleh dijawab oleh Pak Ali ya, mungkin ini
5: siap.
4: Sebenarnya tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu seperti apa? Apa tanda-tandanya? Selain mungkin lampunya kedap-kedip begitu?
5: Ya, untuk tanda-tanda yang pertama kita lihat ya, MCB kami itu dari meteran sering lompat sendiri. Itu
4: sudah pasti salah satu tanda. Jeklek sendiri dia.
5: Sendiri, okay. Itu sudah salah satu tanda instalasi kita tuh ada yang bermasalah.
4: Oke, okay. Gitu. Oke. Okay.
5: Yang kedua tadi, kalau secara kasat mata kita melihat setelah itu kan biasa ada pengecekan nih. Mm-hmm. Kita biasa menghubungi PLN atau apa pengecekan, pasti kan kami ada akan pengecekan langsung, mengecek bagian mana yang penyebabnya ini.
4: Oke.
5: Okay. Nah, jadi baru bisa kita menjelaskan, oh ini bagian ini yang bermasalah gitu biasanya.
4: Oke. Okay. Oke, berarti memang tanda-tanda awalnya sudah nanti sudah akan pasti seperti itu
5: ya,
4: gitu ya.
5: Iya, kalau apa seperti itu.
4: Sering jeglek
5: ya, seperti jeglek, itu. Nah, itu berarti ada case instalasi kita lagi masalah.
4: Sering jegleknya ini biasanya kan mungkin banyak salah paham seperti itu. Minimal dia berapa kali selalu jegleknya? Apakah sekali jeglek langsung oh ini harus lapor PLN nih? Atau dia berskala begitu, Pak?
5: Jadi jeglek di sini dalam artian tuh biasanya MCB-nya kembali itu ada dua versi. Yang pertama korslet ya, karena instalasinya kita bermasalah. Yang kedua kurang daya sebenarnya.
4: Takutnya disalahpahamkan seperti itu jadinya.
5: Disalahpahami. Jadi pikir jeglek terus nih masalah instalasinya padahal kurang daya biasanya gitu. Lebih jadi biasa kalau tim kami ada laporan seperti itu, kami pengukuran pemakaian maksimal di rumah-rumah itu seperti apa. Kalau memang ternyata kita ukur berlebihan ya berarti itu salah satu faktor ya, kita sarankan untuk menambah daya gitu. Di samping tadi aja klik karena korsleting ya gitu ya, hubung singkat tadi.
4: Gitu. Iya. Tapi memang berarti kalau misalnya ada terjadi hal seperti itu di masyarakat seperti itu, wajib setidaknya langsung menghubungi PLN supaya bisa dicek kepastiannya seperti apa begitu ya.
5: Ya, benar.
4: Oke.
5: Nah, untuk pengecekan pun sekarang kan kami dari PLN juga sudah dimudahkan ya. Ada aplikasi kami, aplikasi hebat kami ya, PLN Mobile.
4: Iya, apapun.
5: Bisa lewat situ, jadi semuanya semakin mudah lewat situ. Urus penggangguan pelanggan atau keluhan atau bahkan mau penyambungan baru atau informasi penambahan daya atau lainnya, bahkan beli pulsa pun dari
4: bisa
5: situ,
4: dari situ.
5: Jadi itu aplikasi buat kami dari PLN nanti bisa diakses lewat situ aja, jadi tidak perlu ke kantor gitu, jadi langsung tereksekusi.
4: Iya, langsung daripada ribet-ribet lagi nanti ya.
5: Ya,
4: nanti
5: itu,
4: malah bilang daripada ribet lagi begini, enggak usah deh.
5: Ya.
4: Malah repot jadinya.
5: Iya, benar. Karena kebanyakan masyarakat masih ada yang menunggu atau menelpon orang-orang kenalannya lah.
4: Iya,
5: sedangkan kami di sistem PLN saat ini ya harus laporan tuh harus
4: terdata
5: semuanya
4: itu. Struktur
5: gitu.
4: Ya.
5: Baru bisa kita proses.
4: Oke.
5: Ada kendala jaringan atau apa ya, bolehlah kita hubungi kendalan atau kantor. Tapi kami sarankan harus lewat PLN Mobile gitu. Sekarang sudah seperti itu.
4: Iya. Oke, Pak Peter, ini kita sudah ada di live YouTube RRI. Mungkin boleh kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan ini. Cukup banyak ya yang memantau kita di YouTube live RRI Labuan Bajo ini ya.
5: Siap.
4: Boleh, ini ada, kita boleh tanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Alusius Joko. Yeah. Ini bertanya, selamat siang, izin bertanya buat Pak Ali atau Pak Ramos, prosedur pertama yang dilakukan saat melihat korban tersengat arus listrik itu seperti apa? Apakah memang ketika melihat, biasanya kan kalau orang tersengat arus listrik kan singkat seperti itu, jadi langsung tek, selesai. Nah, apakah pertolongan pertamanya sama seperti menolong korban-korban yang lain seperti itu? Langsung bisa disentuh kah atau seperti apa? Boleh dijawab.
3: Izin mungkin saya menjawab dari pertanyaan dari pendengar setia RRI Labuan Bajo. Mungkin ketika kita melihat ada orang yang kesetrum, mungkin ya di rumah lah, yaitu mungkin yang pertama kita lakukan itu jangan langsung mengambil handphone terus foto dan buat status.
4: Iya.
3: jangan juga langsung menyentuh korban. Tetapi yang kita lakukan pertama adalah kita pastikan dulu kalau di sekitar korban sudah betul-betul aman atau sudah tidak ada tegangan lagi, tidak ada energi listrik yang mungkin masih ada di sekitar korban tersebut. Kita pastikan dulu kalau sumber listrik sudah terputus. Nah itu kita pastikannya di mana itu? Biasa kita pastikannya kembali ke MCB kalau di rumah ya. Kita langsung ya pastikan dulu MCB-nya masih nyala atau sudah mati. Nah, kalau misalkan masih nyala ya kita silakan ya kita matikan dulu dan itu otomatis arus listrik sudah terputus di meteran saja, tidak sampai ke instalasi rumah kita. Nah itu barulah kita bisa melakukan pertolongan pertama pada korban yang apa kesetrum
4: terkena
3: itu.
4: Kesetrum itu. Berarti memang matikan dulu arus listriknya dulu, segalanya. Baru boleh ditangani seperti
3: itu. Pastikan dulu ya aman lah gitu. Jangan sampai saat kita melihat ada korban yang kesetrum ya, karena kita juga mau langsung menolong, kita juga kesetrum.
4: Korban selanjutnya jadi. Iya. Tapi apakah misalnya ada korban yang tersengat arus listrik, apakah memang di dalam tubuhnya ada tersisa-sisa kayak listrik seperti itu paling? Jadi mungkin apakah bisa langsung disentuh begitu, dipegang, digendong seperti itu atau seperti apa?
3: Kalau misalkan korbannya
4: kalau terjadinya di luar langsung, di lapangan di luar mungkin begitu.
3: Izin kalau di luar itu biasa amit-amit lah. Biasa langsung kalau waktu di sistem lah, sistem jaringan kita itu mungkin ya biasanya langsung otomatis tegangannya terputus karena di jaringan kita kan kita di sistem kita lah ada banyaklah peralatan-peralatan proteksi, fungsinya sama kayak MCB langsung terputus. Sehingga ya kita bisa mungkin dengan tindakan selanjutnya mungkin kalau mungkin ada orang yang belum paham tentang pertolongan pertama pada kecelakaan itu bisa langsung melarikan ke mungkin puskesmas atau rumah sakit terdekat.
4: Oke, berarti secara teknisnya hampir sama begitu ya Pak. Yang terpenting arus listriknya di sekitar itu sudah mati dulu, aman dulu, baru bisa melakukan pertolongan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ini buat Pak Ali nih.
5: Siap.
4: Pak Ali, apa inovasi atau program PLN yang mendukung terciptanya budaya keselamatan di era elektrifikasi? Dan kendaraan listrik yang makin banyak dipakai oleh masyarakat di Labuan Bajo ini, Pak Ali.
5: Oh baik, Agung, ini pertanyaannya bagus sekali dan menarik ya.
4: Iya, ini dari pendengar kita di RRI Labuan Bajo ada Pak Valdi Barka ini.
5: Oh ya, ngeri, berarti fans Barca.
4: Berarti fans Barca.
5: Fans Barca kayaknya, kelihatan dari namanya gitu ya.
4: Oke, iya,
5: ya, terima kasih ya buat Pak Valdi Barka sudah menyampaikan pertanyaan yang cukup menarik nih. Yang jadi untuk di era sekarang ya, PLN sedang menghadirkan berbagai inovasi dan juga program ya di era ini, kendaraan listrik maupun era elektrifikasi saat ini ya. Bagaimana mendukung di bagian keselamatan. Nah, mungkin dari saya yang pertama ya, kami dari PLN sedang gencar-gencarnya juga ya, karena mendukung kendaraan listrik yang ada, sedang membangun home charging service, yaitu layanan pemasangan pengisian kendaraan listrik ya untuk di rumah-rumah gitu ya.
4: Tapi
5: untuk di case di Manggarai Barat sini memang belum terlalu banyak juga gitu ya. Karena penggunaan kendaraan listrik juga belum terlalu banyak ya. Jadi harapannya semoga kedepannya bisa meningkat secara penggunaan kendaraan listrik. Terus yang kedua, di sini kita untuk berinovasi untuk melakukan pengembangan dari SPKLU, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini sudah ada beberapa titik yang sudah kami pasang. Salah satunya di kantor kami di WLP Labuan Bajo ya, depan Samsat. Yang selanjutnya ada di Kampung Ujung juga, yang di depan Starbucks itu ya, itu juga ada, ada juga ada sudah ada sekitar, dan di Polres juga sudah ada, ada sekitar 4-5 titik ya di kita di Labuan Bajo ini. Terus yang selanjutnya kita untuk inovasi untuk digitalisasi ya, tadi sudah sampaikan melalui aplikasi kami yang
4: canggih, lewat
5: canggih tadi, pelayanan mobile ya, semua bisa lewat genggaman ya untuk untuk laporan apapun dan kebutuhan terkait listrik gitu ya, jadi tanpa ke kantor bisa lewat aplikasi gitu. Terus yang selanjutnya ya untuk inovasi kami dari bagian K3L sendiri ya, kami juga masif untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi terkait apa itu bahaya listrik. Seperti ini, salah satu ini yang kita sampaikan di Radio RRI, salah satu upaya kami untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan ataupun bahaya listrik kepada masyarakat umum atau bahkan di lingkungan-lingkungan sekitar kami itu ya. Itu ada beberapa hal yang inovasi yang dilakukan. Kami ingin lakukan lah kedepannya dan sedang berproses seperti itu ya gitu.
4: Oke, baik Pak, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ini Pak ya. Ini bisa disampaikan untuk terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan ataupun ajakan-ajakan untuk masyarakat ataupun pendengar RRI yang lagi memantau kita di siaran siang hari ini. Silakan, boleh dari Pak Ali dulu atau Pak Peter dulu, silakan.
5: Oke, boleh izin dari saya dulu ya. Baik, terima kasih dari Kak Agung ya ini. Untuk pesan-pesan untuk para pendengar RRI dan juga masyarakat, khususnya di Labuan Bajo, saat ini kita lagi masuk di momen kemerdekaan ya, di mana saat ini cukup euforia pemasangan umbul-umbul maupun pemasangan gapura atau bendera. Jadi harapan dari kami selaku di bagian K3L, mengharapkan untuk pemasangannya yang sesuai standar, jangan sampai ada tiang listrik kami atau jaringan listrik yang sudah sangat dekat kita memaksakan untuk ini pemasangannya ya, karena akan berpotensi yang pertama bisa menyengat diri sendiri yang bagian pemasangan, dan yang kedua juga akan mengganggu instalasi jaringan listrik kami. Nah, yang bisa menyebabkan padam di bagian listrik kami dan juga akan berimbas kepada masyarakat luas. Jadi kenapa PLN memadamkan, padahal salah satu case-nya. Jadi itu harapan kami. Nah, di momen kemerdekaan ini kita harus bisa merdeka dari segala-galanya ya.
4: Amin.
5: Jadi
4: itu dia.
5: Merdeka dalam semangat dan juga merdeka untuk mengetahui bagaimana bahaya listrik ataupun manfaat seperti apa yang harus kita gunakan dengan baik gitu.
4: Betul.
5: Amin. Itu dari saya kami.
4: Oke, siap Ali. Dari Pak Peter silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Agung. Dari saya sendiri, listrik mungkin sangat bermanfaat di era saat ini, dan juga listrik dapat menerangi kehidupan kita, namun sangat bahaya jika kita mengabaikan keselamatan dari cara pemanfaatan energi listrik sendiri. Mungkin pesan kepada seluruh masyarakat pendengar saya saat ini, untuk tidak merusak peralatan listrik, tidak beraktivitas di dekat peralatan listrik, dan juga kami menghimbau agar masyarakat segera melaporkan jika melihat potensi-potensi bahaya pada instalasi kelistrikan, baik di jaringan tegangan menengah ataupun jaringan tegangan tinggi, dan juga sama-sama menciptakan kondisi yang aman. Mungkin saya mewakili seluruh tim dari ULTG Flores Barat mengucapkan terima kasih juga kepada RRI Labuan Bajo yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan edukasi bahaya listrik kepada seluruh masyarakat, dan juga terima kasih juga kepada PLN unit pelaksana transmisi Kupang dan juga PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Flores bagian Barat yang telah mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan ini, dan kepada masyarakat Manggarai Barat atau seluruh pendengar RRI di mana saja berada, mungkin mari kita sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan merdeka dari bahaya listrik.
4: Siap, amin. Terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali. Mungkin bisa terakhir ini, terakhir sekali bisa disampaikan, entah nanti Pak Ali ataupun Pak Peter boleh menjawab. Kalau misalnya tadi kan bilang kalau ada pengaduan untuk kelistrikan seperti itu bisa langsung ke PLN mobile seperti itu. Apakah ada satu kontak nomor yang bisa dihubungi? Apa kalau misalnya ada yang tidak punya handphone yang canggih mungkin seperti itu?
5: Oh ya, mungkin ini dari saya jam jawab ya, ini bagian pelayanan ya. Jadi di PLN juga ada call center kami yang on call 24 jam ya di PLN. Call center 123 biasanya pakai telepon ke 123 langsung bisa nyambung. Langsung siap. Kalau memang dari PLN mobile tidak bisa, bisa via itu tadi.
4: Bisa
5: via PLN 123.
4: Oke, siap itu tadi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali, terima kasih banyak untuk waktunya di Labuan Bajo siang ini untuk dialog interaktif siang hari ini pendengar. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang terlambat ataupun tidak sempat menyaksikan kita secara full, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Pak Peter dan juga Pak Ali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.
5: Terima kasih. Pro 1.

0: jika beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Selamat menjalani aktivitas di hari Selasa ini ya. Dan bagaimana kabar Anda di siang hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, pikiran tetap jernih dan juga semangatnya tetap terjaga ya. Nah pendengar, siang hari ini Labuan Bajo terasa cukup panas ya. Matahari begitu terik sampai-sampai bantal dan juga tempat tidur seolah mulai mengajak kita untuk beristirahat sejenak ya. Namun pendengar, semoga semangat kita tetap membara sepanas teriknya matahari di Labuan Bajo ya pendengar. Nah tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September ya. Kita sempat menantikan September rain, tetapi yang hadir justru debu dan juga teriknya matahari ya mendengar. Tetapi apapun cuacanya, semoga kita tetap menjalani hari dengan penuh semangat dan juga sukacita. Oke mendengar, saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang menjelang sore nanti ya, pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan menghadirkan berbagai macam program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, mulai dari program musik dan juga informasi yang akan kami teruskan untuk menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan jangan lupa mendengar untuk mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.
1: Pro 1

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, kini kami kembali hadir ke ruang dengar Anda terkait informasi ya, dan kali ini kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda, yaitu jenis vaksin internasional yang dibutuhkan pelaku perjalanan berbeda berdasarkan negara tujuan dan juga ketentuan kesehatan yang berlaku. Jadi dokter umum loka kekarantinaan kesehatan Labuan Bajo, Dr. Regina Lamanipa, menjelaskan hal tersebut dalam program zona edukasi RRI SP Labuan Bajo pada Senin 7 September 2026. Untuk perjalanan ke Arab Saudi dalam rangka haji dan juga umroh, jemaah diwajibkan mendapatkan vaksin meningitis atau meningokokus ya. Dan vaksin tersebut menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap risiko penularan penyakit akibat tingginya mobilitas manusia dari berbagai negara. Jenis vaksin meningitis jemaah haji asal Indonesia juga diwajibkan mendapatkan vaksin polio suntik. Regina menjelaskan ketentuan vaksinasi juga berlaku bagi pelaku perjalanan ke sejumlah wilayah lain. Jadi vaksin yellow fever atau demam kuning menjadi persyaratan bagi pelaku perjalanan menuju wilayah tertentu di Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan juga Tiongkok Selatan. Sementara itu, untuk jumlah negara di Eropa dan juga Asia Tenggara, belum terdapat vaksin tertentu yang bersifat wajib ya berdasarkan pembahasan tersebut. Namun, pelaku perjalanan tetap dapat mempertimbangkan vaksin tambahan seperti influenza sesuai kondisi dan juga negara tujuannya. Ia juga menjelaskan masa berlaku vaksin berbeda-beda ya, yaitu vaksin yellow fever dan juga polio suntik disebut berlaku seumur hidup. Sedangkan vaksin meningitis berlaku selama 3 tahun. Untuk vaksin influenza, pemberian ulang dianjurkan setiap tahun ya, karena virus influenza terus berkembang. Dan Regina mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga mendekati keberangkatan untuk mengurus vaksinasi dan juga sertifikat kesehatan perjalanan. Informasi terkait persyaratan kesehatan perjalanan dapat diperoleh melalui layanan kekarantinaan kesehatan serta sumber resmi pemerintah. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berdengar masih kami hadirkan musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami hadirkan informasi seputar kesehatan terkait kecemasan tidak hanya dipicu soal pikirannya. Nah, mendengar Dr. Jamie Ardian menjelaskan kecemasan tidak hanya berkaitan dengan pikiran tentang masa depan. Menurutnya, kecemasan muncul ketika pikiran masa depan disertai perasaan tidak pasti atau berdaya ya. Karena itu, pikiran tentang masa depan tidak selalu menunjukkan seseorang yang sedang mengalami kecemasan. Menurut Dr. Jamie, perhatian ya, perlu diarahkan pada perasaan yang muncul bersama pikiran tersebut. Jadi perasaan tidak mampu, tidak pasti, dan tidak berdaya dapat membuat pikiran terasa mengancam. Ia menilai seseorang perlu belajar menghadapi perasaan tersebut, bukan sekadar mengubah pikirannya sendiri. Dr. Jamie juga mengingatkan berita buruk dapat memicu respons tubuh ya terhadap ancaman tertentu. Jadi setelah membaca berita buruk, tubuh membutuhkan waktu untuk menurunkan respons tersebut kembali normal. Karena itu ia menyarankan pembaca memperhatikan denyut jantung, napas, dan juga ketegangan otot tubuh. Jika respon tubuh masih tinggi, pembaca disarankan berhenti sebelum melanjutkan membaca informasi ya. Dan ia menjelaskan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali tenang setelah menerima informasi mengancam. Dan respons tubuh tersebut tidak selalu langsung mengikuti perubahan pikiran seseorang ya. Karena itu seseorang perlu memberi jeda setelah membaca berita yang dianggap buruk. Dr. Jamie menyarankan pembaca untuk memperhatikan denyut jantung, napas, ketegangan tubuh. Jika respons fisik belum menurun, seseorang dapat berhenti membaca sementara waktu. Menurutnya kecemasan perlu dipahami melalui hubungan antara pikiran dan juga perasaan. Pengamatan terhadap respons tubuh juga menjadi bagian dari proses mengenali kecemasan. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kompas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News
5: untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini, edisi 22 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu Kepolisian Resor Manggarai memastikan makanan dalam program makanan bergizi gratis, aman, dan juga layak untuk dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Food Security Polres Manggarai di SPPG Polres Manggarai, Yayasan Kemala Bayangkari pada Senin 21 September 2026, mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Pemeriksaan melibatkan personel seksi Dokes Bribtu Martinus Tai Hambandima Eskep, NS Bonifacius Sukardi Ehung Eskep, selaku perawat mitra, serta personel Siwas Aibtu Bonifacius Potenti. Tim memeriksa 5 menu yang disiapkan, yakni nasi putih, ayam goreng serai, tahu bumbu merah, oseng labu dan juga wortel, sup labu wortel telur, serta buah semangka. Pemeriksaan dilakukan secara organoleptik dengan melihat bentuk, warna dan juga bau makanan. Hasilnya seluruh menu berada dalam kondisi normal dan uji kimiawi juga menunjukkan seluruh sampel negatif sianida, formalin atau formaldehid, nitrit dan juga arsenik sehingga dinyatakan layak untuk disajikan kepada penerimaan manfaat. Dan pendengar, Polres Manggarai menegaskan pemeriksaan food security akan dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif menjaga keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pengawasan tersebut mencakup makanan, bahan baku hingga sarana pendukung sebagai bagian dari komitmen Polri untuk mendukung program pemenuhan gizi masyarakat agar berjalan aman, sehat, dan juga berkualitas. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune di 91,7 FM ya, karena tepat pukul 12 siang kami akan menghadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin.
3: Tuh, ah.
1: Tapi mayan sih.
3: Iya. Yeah.

0: Pendengar RRI, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: dalam squad menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Safi menyampaikan bahwa squad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Semua menyenangkan. Hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea menyebut bahwa sang pelatih Zidane para pemain kuat. Dia bersikap fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then,
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Malam itu olahraga nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi pekan olahraga nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulya yang masih terus mengudara untuk Anda di Lawan Bajo siang ini. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan dinamika olahraga ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda masih seputaran kesehatan ya. Yang dimana Dr. Jamie Ardian menilai membandingkan diri dengan orang lain tidak mengukur perkembangan pribadi. Menurutnya, seseorang tidak dapat membandingkan dirinya dengan orang yang memulai jauh lebih dulu. Ia menyarankan perkembangan dinilai berdasarkan perubahan diri pada waktu yang berbeda secara konsisten. Menurut Dr. Jamie, masalah perbandingan sering muncul bersama perasaan tertinggal atau merasa kalah. Jadi pendengar, perasaan tersebut perlu diperhatikan karena membuat seseorang menganggap bahwa dirinya tidak berkembang. Dr. Jamie mengajak seseorang untuk mencari keyakinan yang membuat perbandingan terasa menyakitkan bagi dirinya begitu ya. Dan keyakinan tersebut menurutnya dapat diperiksa ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain di media. Dan memahami keyakinan itu, seseorang dapat mengubah reaksi terhadap pencetus dari media sosial. Ia menekankan bahwa kemunculan pikiran tidak otomatis membuat pikiran tersebut benar bagi kita. Karena itu, seseorang perlu mengenali pola dirinya sebelum mengambil kesimpulan tentang kehidupannya sendiri. Menurut Dr. Jamie, membandingkan perjalanan dengan orang lain tidak selalu memberikan gambaran perkembangan. Seseorang dapat terlihat tertinggal gitu ya, padahal perjalanan dan juga titik awalnya berbeda. Jadi ia mengingatkan bahwa perkembangan perlu dilihat berdasarkan perubahan dari waktu ke waktu. Penilaian tersebut membantu seseorang untuk mengenali kemajuan yang mungkin tidak terasa sehari-hari. Media sosial menjadi pencetus ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain. Namun, reaksi terhadap pencetus tersebut berkaitan dengan keyakinan yang sudah dimiliki. Karena itu, pendengar, seseorang perlu memperhatikan perasaan yang muncul setelah melihat pencapaian orang lain, dan perasaan yang tertinggal menurutnya perlu dipahami sebelum seseorang menarik kesimpulan tentang dirinya. Nah, langkah tersebut membantu seseorang menilai progres berdasarkan perjalanan pribadi, bukan untuk pencapaian. Dengan demikian, perkembangan tidak hanya diukur berdasarkan siapa yang lebih dahulu mencapai sesuatu. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu oh salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Luang, banyak panikku.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Ayo, kakak.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: EFA Project。
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami hadirkan informasi untuk Anda terkait bazar murah dan juga cek kesehatan gratis warnai hari ulang tahun yang ke-81 TNI di Labuan Bajo. Nah, pendengar, Satuan TNI di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar bazar sembako murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis pada Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang akan diperingati pada tanggal 5 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan tersebut digelar secara bersamaan oleh Satuan TNI di wilayah Labuan Bajo sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut digelar secara bersamaan oleh Satuan TNI di wilayah Labuan Bajo sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu pelaksanaan Pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo menyediakan 100 paket sembako yang dijual dengan harga Rp100.000 per paket ya. Dan sasaran utama bazar tersebut adalah masyarakat pesisir dan warga yang membutuhkan. Komandan Lana Laut Labuan Bajo Letko Laut Aan Harminanto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi perhatian pihaknya untuk pelaksanaan bazar berikutnya. Dirinya juga mengatakan bazar serupa direncanakan kembali digelar pada Selasa pekan depan. Jumlah paket yang disediakan juga berpeluang ditambah menjadi sekitar 200 paket untuk menyesuaikan tingginya minat masyarakat. Dan pendengar, bazar yang digelar Kodim tersebut menyediakan paket sembako seharga Rp100.000 dan paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, telur setengah rak, serta 5 bungkus mie instan. Kegiatan bazar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dengan semangat TNI hadir untuk masyarakat. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke Ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar kami dalam program Bincang Budaya dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau rumah produksi nilai. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita khususnya di Manggarai.
0: Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa

0: NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
1: Iya, betul. Ya.
0: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
1: Baik, Ibu. Ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu, atau bahasa daerah tepatnya ya, Bu, ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya, Bu, ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
0: Baik. Kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, Ibu. Apalagi tantangan gadget ini ya, Bu, ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya, Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini, Bu, ya, apakah ada perubahan cara, Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
0: Baik. Ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu, kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
1: Baik, Ibu. Selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya, Ibu, ya. Iya. Tetapi juga ada cara, dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Iya. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda, tentunya ya, Bu.
0: Iya.
1: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh media sosial, Ibu, terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
0: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah, mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi kalian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan, seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
1: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri? Itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat seperti itu Bu?
0: Baik, kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar itu? Lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
1: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus.
0: Bahasa daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan, contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya cer cumpe. Nah pasti kan anak-anak tanya cer cumpe itu apa? Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya apa itu cer cumpe? Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau umpam misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu cer cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat, di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan. Seperti apa. Begitu.
1: Ibu, jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno Ibu?
0: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Ya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini. Ah, tenun itu mau buat apa? Ya. Terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk tertarik dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu, ya kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, seperti supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa, oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
1: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu proses produksi, contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: Ya, kita anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak cara berpakaiannya lebih kepada dunia-dunia modis, di ya. Luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan cara yang mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya, kemudian yang berikut dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong sama-sama membangun rumah, ya. Ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya.
1: Bagian
0: dari kearifan lokal, ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya, kita orang Bagara ya Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal Pendekar.
0: Ya.
1: Kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, ya. Tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun ya Bu ya. Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Iya, kebetulan kita sekolah pariwisata ya. Ya, selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya. Bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga, itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Itu sudah pernah terjadi ya?
0: Sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga, lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. kamu wajib mengetahuinya dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Sebagian ya. Dari tantangan.
0: Sebagian dari itu, tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari ya. Kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita.
0: Ini juga tantangan. Iya. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya Bu, tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita, sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik Ibu, bagaimana caranya Bu agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali, maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan, tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini misalnya dari segi contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya Bu, bagian
0: iya,
1: dari memperkenalkan.
0: Perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar. Itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai, ya jadi generasi tidak boleh tidur lah, tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai itu sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin itu ini juga salah satu tantangan, sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca, kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua yang adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca, kira-kira begitu.
1: Baik Ibu, ini juga semakin atau sebagai peluang ya Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya, seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya. Bu, bagaimana Ibu kan di kalangan sekolah, otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
0: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
1: baju adatnya berbeda.
0: Baju adatnya berbeda, sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari, mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Ibu, generasi muda ini melihat. Tentu ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda Bu untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional Bu.
0: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
1: Jadi pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RI Labuan Bajo, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bijak Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu, kita akan melanjutkan segmen wawancara selanjutnya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu musik-musik tradisional, musik tradisional Mangkerai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
0: Menurut Ibu, bagaimana caranya, Bu, untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
1: Baik. Zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial. Karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Mangkerai.
0: Ya, Bu, baik, pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda, ya, Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten, jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya, ya, Bu, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan, Bu, untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
1: Baik. Saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event. Contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah. Atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan bahasa daerah, lagu Mangkerai. Atau lomba goet, peribahasa dalam bahasa Mangkerai. Atau misalnya itu dibuat, ya, diprogramkan tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu, dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Mangkerai, mereka bisa dengarkan saja, baru dipelajari. Untuk tarian, tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap, ah, itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat, programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian nyanyi, tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet, ataupun dalam bentuk drama, tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu. Itu programnya.
0: Menarik, ya, Bu, ya. Selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendengar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi, ya, Bu.
1: Iya.
0: Baik. Menurut Ibu, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus-menerus, Bu, agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
1: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah di SMK Negeri 3 Komodo terkait dengan menari. Ya, menari. mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam.
0: Mengetam padi.
1: Mengetam, iya, panen, panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
0: posisi mengetam,
1: posisi
0: ini, Bu.
1: Bagaimana mengetam, bagaimana akowoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3 khususnya jurusan seni tari itu di akhir semester nanti di kelas 12 ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan. Menciptakan karya masing-masing. Jadi punya 11 karya. Kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi akowoja, ada yang lain misalnya tanam padinya.
0: Tanam padinya
1: ya. Ada yang lain tema berkumpul di compang itu. Kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan
0: ya,
1: dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu di hari terakhir UKK itu mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan
0: kebudayaan,
1: kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Itu yang kami buat.
0: Sangat menarik ya Bu, inovasi yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMK 3 Komodo sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi. Jadi nilai kebudayaan itu tetap ada dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman?
1: Oke, baik. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo, luar biasa ya sekali berbicara kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMKN 3 Komodo, yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradulfil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan...

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Selasa 22 September 2026. Dengan sari berita, sejumlah rumah dan sekolah di desa Heawea retak dan hancur. Warga minta verifikasi dan penjelasan terkait penentuan kerusakan. Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Bersama saya Angela Labut, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi pertama. Sejumlah rumah dan sekolah di desa Heawea, kecamatan Aimere, retak dan hancur akibat gempa. Warga minta pemerintah melakukan verifikasi dan memberikan penjelasan yang baik terkait penentuan kerusakan. Laporan selengkapnya disampaikan Firso.
2: Kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat, karena ini juga terdampak berdampak pada kami pemerintahan desa.
3: Warga desa Heawea mulai berbenah setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Di tengah upaya memulihkan kehidupan, warga juga harus beradaptasi dengan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah kebakaran yang menghanguskan pembangkit listrik tenaga surya PLTS desa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi masyarakat. Dari luar, sejumlah rumah permanen di desa Heawea masih tampak berdiri kokoh, namun kondisi berbeda terlihat pada bagian dinding yang mengalami retakan cukup parah dan membutuhkan pembongkaran. Warga berharap kerusakan tersebut segera diverifikasi kembali oleh instansi berwenang agar kondisi rumah dapat ditetapkan secara jelas dan warga terdampak memperoleh bantuan pembangunan hunian baru yang lebih aman dan tahan gempa. Kepala Desa Heawea, Feridai, berharap proses verifikasi kerusakan tidak hanya menghasilkan penetapan kategori, tetapi juga disertai penjelasan yang mudah dipahami warga. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai kategori kerusakan membuat pemerintah desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kerusakan rumah mereka.
2: Yang terjadi di Desa Heawea,

0: notifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa. Nanti masyarakat bisa menilai bahwa dari pemerintahan desa yang masuk data segala macam, kami berharap supaya tim verifikasi bisa turun untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
1: Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini membuat pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk pembangunan kembali gedung sekolah yang aman dan layak, sehingga proses pendidikan anak-anak di Desa Hewea dapat kembali berlangsung dengan baik. Selain pembangunan rumah dan sekolah, warga juga membutuhkan perhatian terhadap akses jalan desa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah desa khawatir kondisi jalan yang buruk dapat membuat Desa Hewea terisolasi, sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa dan kebakaran PLTS. RRI NDVRISOO melapor.
2: Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
3: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, kondisi kemarau tahun ini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mulai terlihat dari perubahan pada tanaman pertanian di sejumlah wilayah. Tanaman perkebunan sejauh ini belum menunjukkan gejala kekeringan yang berarti, sementara tanaman pertanian lainnya mulai mengalami kekurangan air. Ade menyebutkan kondisi kekeringan terjadi di hampir seluruh wilayah Lembata dan dampak yang lebih parah terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur.
4: Karena memang kering sekarang agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih panas gitu. Nah, untuk kalau terdampak kekeringan hampir seluruh wilayah Lembata ini hampir seluruhnya mengalami kekeringan. Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Karena selain kekeringan, dia juga terdampak erupsi, jadi dua kali itu.
3: Kondisi di kedua wilayah tersebut semakin kompleks, karena selain menghadapi kemarau, tanaman juga terdampak paparan abu erupsi Gunung Ileleo Tolok. Sementara itu, tanaman sayuran di sejumlah lokasi masih dapat dipertahankan melalui pemanfaatan sumur bor dan sistem irigasi tetes. Sumber air tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan air tanaman selama kondisi kemarau berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lembata terus memantau perkembangan tanaman pertanian, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni dukungan benih untuk menghadapi musim tanam Oktober hingga Maret 2026. RRI NDR Ricardus Kota melapor.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur belum mengganggu produksi padi pada lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari jaringan irigasi. Ketersediaan debit air irigasi masih dinilai cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi hingga saat ini. Laporan Rofi Nusbullah.
5: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadi Dean mengatakan kondisi tersebut berdasarkan pemantauan petugas di sejumlah wilayah pertanian. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di ND. Gadir menjelaskan kemarau panjang atau kondisi ekstrim yang dipengaruhi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Bahkan kondisi tersebut berpotensi berlangsung lebih lama sehingga petani diminta menyesuaikan pola dan jenis tanaman dengan ketersediaan air. Menurut Gadir, tanaman padi pada lahan yang aliri jaringan air irigasi masih tumbuh dengan baik karena debit air sejauh ini relatif mencukupi. Dinas Pertanian Kabupaten ND juga belum menerima laporan signifikan mengenai gangguan terhadap pertumbuhan padi akibat kekurangan air. Ia menyebut sekitar 4.000 tanaman padi pada lahan irigasi saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif. Sementara itu, sekitar 10 hektar lahan padi telah memasuki masa panen dengan produksi yang dinilai cukup baik.
6: Jadi khususnya tanam pangan, padi irigasi tidak bisa, ini debit airnya masih bagus. Karena kami siasati dengan menggunakan benih-benih yang genjah atau umur pendek, itu yang kita lakukan.
5: Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat produksi padi pada lahan irigasi masih dapat dipertahankan di tengah kemarau panjang. Untuk menghadapi keterbatasan air, Dinas Pertanian Kabupaten ND juga mendorong pengguna varietas padi berumur genja pada lahan yang memiliki sumber air irigasi. Strategi ini dilakukan agar masa tanam hingga panen dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air selama musim kemarau. Berbeda dengan lahan irigasi padi pada lahan tadah

0: hujan untuk sementara belum dapat ditanam karena sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Dinas Pertanian Kabupaten Ende terus memantau kondisi debit air dan perkembangan tanaman pangan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan sekaligus memastikan lahan pertanian yang masih memiliki sumber air tetap produktif. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 34 titik sumur untuk mendukung kebutuhan air petani melalui program pemerintah daerah tahun 2026. Laporan disampaikan Syu Imam.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 16 titik sumur bersumber dari APBD 2 dan kini seluruhnya sedang dikerjakan oleh pelaksana lapangan. Dan rata-rata sumur APBD 2 telah menemukan sumber air, sementara fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, 18 titik sumur lainnya dibiayai APBN dan sebagian besar telah berhasil memperoleh sumber air untuk kebutuhan petani. Dijelaskan, pembangunan puluhan sumur tersebut diarahkan memperkuat ketersediaan air bagi petani, terutama ketika kebutuhan pengairan lahan meningkat pada musim kemarau.
3: Dengan sumber air yang ada, yang disiapkan pemerintah, maka petani diimbau manfaatkan ini, sesuaikan dengan jenis tanaman apa yang ditanam dengan ketersediaan air yang ada.
2: Ditambahkan, program tersebut menjadi bagian langkah pemerintah daerah menyediakan sumber air sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat Flores Timur tahun ini. Dengan 34 titik sumur, pemerintah menargetkan dukungan infrastruktur air menjangkau lebih banyak petani di wilayah pertanian Flores Timur.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Perhatian tersebut semakin mengemuka setelah penanganan bencana memasuki tahap kedua. Komandan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, mengatakan kondisi satuan pendidikan terdampak menjadi salah satu persoalan yang terus dibahas pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 366 satuan pendidikan mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Satuan pendidikan tersebut mencakup jenjang SMP, SD, TK, dan PAUD, dengan 57 sekolah diantaranya merupakan jenjang SMP. Gonzalo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi sebelum gempa terjadi. Menurutnya, program tersebut dirancang berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi kondisi bangunan dalam situasi normal sebelum bencana.
6: Nah, setelah dievaluasi, tanggap darurat tahap 2 itu output atau tujuan yang harus diselesaikan ada dua hal. Pertama, pemulangan pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua itu terbangunnya hunian sementara, dan di bidang pendidikan itu adalah apa namanya juga terbangunnya tempat belajar mengajar, proses belajar mengajar. Nah, khusus kehadiran Mas Andri ini, ya kami berterima kasih karena setelah kita evaluasi menjelang tanggap darurat tahap 2, ada satu sektor yang selalu menjadi pembicaraan setiap malam waktu evaluasi, itu adalah sektor pendidikan. Jadi jumlah sekolah kita yang rusak itu termasuk yang SMP, itu TK, PAUD, SD, dan semuanya itu ada 366.
5: Gempa bumi menyebabkan kondisi sejumlah bangunan sekolah mengalami perubahan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perhitungan kembali. Langkah tersebut penting untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya setelah terdampak bencana. Gonzalo menyampaikan terima kasih kepada tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikbud atas perhatian terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Ia berharap kedatangan tim tersebut dapat mempercepat penanganan persoalan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Warga penyintas erupsi Gunung Lewu Tobi laki-laki yang kini tinggal di hunian sementara atau huntara menyambut gembira rencana relokasi ke hunian tetap atau huntap. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
7: Salah seorang penyintas Gunung Lewu Tobi laki-laki di Huntara, Erlin, mengaku bahagia mendengar kepastian rencana relokasi yang disiapkan pemerintah. Ia mengatakan warga mulai merasa jenuh karena telah cukup lama tinggal di lingkungan Huntara. Erlin berharap relokasi huntap dapat menjadi awal baru bagi warga penyintas, sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan di hunian yang lebih permanen.
8: Begitu bahagia mendengar kata relokasi, karena kami sudah kurang lebih 2 tahun tinggal di Huntara ini. Memang kami menikmati situasi di Huntara karena memang kami tidak punya pilihan lain lagi selain ada di Huntara. Dan juga kalau memang pemerintah punya perjuangan untuk kami masyarakat harus relokasi.
7: Sementara itu, Kepala Desa Kelatan Lo, Petrus Muda Kurang, mengatakan dinamika pro dan kontra terkait relokasi yang muncul pada awal masa pengungsian kini telah mereda. Menurutnya, masyarakat saat ini pada umumnya telah siap dipindahkan ke huntap, baik warga yang tinggal di Huntara maupun pengungsi mandiri.
9: Pengungsi yang ada di Huntara maupun di mandiri, memang awal-awal, tahun awal itu memang ada pro kontra juga, Ibu. Tapi untuk sekarang ini, warga pada umumnya sudah siap untuk ke huntap, Ibu. Apalagi lokasi-lokasi pemerintah daerah sudah memfasilitasi, dan untuk sementara ini ada 3 lokasi ya yang untuk direlokasi ya. Itu. Jadi untuk sementara itu warga sekarang siap untuk direlokasi.
7: Pemerintah Desa Kelatan Lo bersama BPBD juga telah memiliki data warga yang siap menempati huntap melalui skema terpadu maupun mandiri. Data tersebut menjadi bagian dari persiapan proses relokasi penyintas erupsi Gunung Lewu Tobi laki-laki. Selain kepastian pemindahan, warga berharap kawasan huntap dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, diantaranya rumah ibadah, layanan kesehatan, sekolah, hingga kantor pemerintahan, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di lokasi hunian baru. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Pendengar RRI, sekian warta berita siang hari ini di edisi Selasa 22 September 2026. Tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelabut mengucapkan terima kasih. Sekaligus pendengar, di Florata siang ini kami akhiri ya di kesempatan pada siang hari. Nanti di Florata sore akan dilanjutkan oleh rekan kami Dito. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan salam sukses.

Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Prodangdut RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Selamat kembali, selamat bergabung kembali ya bersama kami dalam program acara Prodangdut sore ini. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tetap semangat ya dalam menjalani berbagai aktivitasnya. Dan pendengar, menemani waktu Anda di sore hari ini, kami telah menyiapkan berbagai macam lagu dangdut pilihan ya, yang kesiap menghibur dan juga menggoyangkan ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami, nikmati musiknya dan juga biarkan suasana sore ini semakin menyenangkan. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi pendengar, Anda bisa mengirimkan salam atau merequest lagu dangdut kesayangan Anda. Dan silakan hubungi kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Saya Irina Mul akan terus menemani Anda hanya di program Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Prodangdut sore ini, akan kami hadirkan satu lagu favorit ya, yaitu lagu dari Siti Badriah yang berjudul Tanpa. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro Dangdut RRI dimanapun Anda berada, itulah lagu Tanfan tadi ya, yang sudah kita hadirkan untuk menemani perjumpaan kita di Pro Dangdut sore ini. Nah, siapa nih yang kalau ada cewek lewat langsung memperbaiki rambut, membusungkan dada dan juga berjalan bak model begitu ya, dan merasa paling tampan sedunia, padahal kaca spion motor saja sudah menjadi saksi kepercayaan dirinya, ya pendengar. Tapi ingat, tampan itu bukan hanya soal wajah ya, melainkan juga sikap dan juga tampan hati, dari dalam hati begitu benar. Karena percuma wajahnya rupawan kalau chat cuma dibaca begitu ya, balasnya 3 hari kemudian. Baik pendengar, kamu itu seperti lagu dangdut ya, selalu membuat hati bergoyang. Dan pendengar, untuk Anda yang merasa tampan sore ini, ataupun yang mungkin lagi galau, Anda bisa bergabung bersama kami ya di program Pro Dangdut melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal ini.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Nah, pendengar Prodangdut RRI dimanapun Anda berada, kalau sore-sore begini mata sudah mulai layu, kepala mulai mengangguk, dan bantal seolah memanggil dari kejauhannya, jangan biarkan rasa kantuk menguasai Anda. Yuk kembali semangat bersama Prodangdut RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Karena obat untuk mata yang mulai mengantuk, salah satunya bisa dengan menikmati alunan musik dangdut ya, yang menggoda untuk bergoyang. Nah, buat Anda yang mungkin merasa alay-alay manja di sore hari ini, yang suka senyum-senyum sendiri ketika melihat si dia begitu ya, atau yang sedang menunggu balasan chat dari pujaan hati, sepertinya cocok sekali ya ditemani lagu-lagu dangdut pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, siapa tahu dari goyangan kecil hati yang galau bisa kembali ceria. Oke, pendengar, jangan lupa Anda juga bisa berpartisipasi dengan mengirimkan salam dan juga merequest lagu favorit Anda ya. Lagu dangdut favorit Anda melalui line WhatsApp kami di 081 238 231 987.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ngobrol Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di program Pro Dangdut sore ini. Jadi pendengar, buat Anda yang mungkin matanya sudah mulai layu, jangan buru-buru menyerah pada kantuk ya. Mari kita bangkitkan kembali semangat dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di sore ini. Siapa tahu yang tadinya mengantuk malah ikut bergoyang ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mengirim salam dan juga ingin merequest lagu favorit, lagu dangdut favorit Anda, Anda bisa langsung saja hubungi ataupun mengirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap di program Pro Dangdut RRI Labuan Bajo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Bila ingin melihat

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: cuma beda tanggal.
1: Oke. Oh, Mas Eri lebih sulang. Halo sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
12: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kita masih di program acara Pro Dangdut ya. Nah, untuk Anda yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di Labuan Bajo, apalagi di Labuan Bajo sekarang suasananya atau situasinya masih terasa panas ya. Jadi mungkin daripada hanya duduk termenung atau mulai diserang rasa kantuk, yuk kita hangatkan suasana dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami hadirkan atau yang belum kami hadirkan untuk Anda ya. Kalau mata sudah mulai layu, musik dangdut solusinya. Nah benar, kalau hati mulai galau, siapa tahu lagu berikutnya bisa menjadi obat rindu ya untuk Anda dan buat Anda yang mungkin sekarang sedang senyum-senyum sendiri, jangan-jangan sedang teringat seseorang begitu ya. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan salam atau merequest lagu favorit dangdut Anda, silakan hubungi line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, pendengar Prodangdut, dimanapun Anda berada, kita masih di Prodangdut RRI Labuan Bajo ya. Dan juga waktu kita masih beberapa menit lagi. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, silakan bergabung melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di program acara Prodangdut sore ini ya. Ada Dina dari WEK Sambi. Jadi isi pesannya yaitu, selamat sore kakak penyiar, saya Dina dari WEK Sambi. Jadi saya ingin merequest lagu dari Siti Badriah yang berjudul Sandiwaramu Luar Biasa. Dan salamnya untuk teman-teman saya yang sekarang lagi bekerja di toko ya. Semoga tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Oke, baik Dina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Prodangdut sore ini ya. Lagu Anda segera kami putarkan dan juga salamnya sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan. Jadi pendengar, untuk Anda yang mungkin masih mendengarkan kami, silakan request lagu dangdut favorit Anda ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

berada di ujung acara ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital. Semoga semua lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Prodangdut sore ini bisa menghibur Anda ya. Dan juga bisa menemani Anda di sela-sela aktivitas Anda di Labuan Bajo sore ini. Dan pendengar, untuk Anda ketahui kami menghadirkan program Prodangdut setiap hari ya. Mulai dari pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bergabung bersama kami, yang sudah mengirim salam dan juga merequest lagu. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi masih kami hadirkan berbagai program acara menarik ke ruang dengar Anda ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini, kami akan menghadirkan beberapa lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program di Pro 1 ya, Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu juga.

0: bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu

0: instruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
3: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB.
4: Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarita? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang naik, Eka pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyolong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka dipasang cincin emas dari kamu? Ya, pura-pura tidur lagi. Sebel.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan. Dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo sore ini. Dan masih bersama saya Yilin Amul ya, yang masih menemani Anda dalam program acara Kentongan untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan pendengar RRI Labuan Bajo dimana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fenomena alam yang perlu kita pahami bersama. Sama yaitu gempa bumi. Nah, mendengar, gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi dari dalam bumi. Energi tersebut dapat berasal dari pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar maupun aktivitas gunung api. Nah, perlu tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa gempa bumi itu terjadi? Nah, pendengar, bumi kita terdiri atas lempeng-lempeng tektonik ya, yang terus bergerak meskipun pergerakannya sangat lambat. Ketika lempeng tersebut masih bertumbukan, bergeser dan juga menjauh, tekanan dapat menumpuk di dalam kerak bumi. Nah, apabila tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, terjadilah getaran yang kita kenal sebagai gempa bumi. Indonesia termasuk wilayah Nusa Tenggara, wilayah Nusa Tenggara Timur berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik cukup tinggi. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan juga kesiapsiagaan terhadap potensi gempa. Nah, pendengar, tentu kita bertanya-tanya apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Nah, pendengar RRI di mana saja berada, ketika gempa terjadi, usahakan untuk tetap tenang dan juga lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lindungi kepala dan juga tubuh dengan berlindung di bawah meja yang kokoh. Nah, yang kedua, jauhi kaca, lemari dan juga benda-benda yang berpotensi akan jatuh gitu ya. Dan yang berikutnya yaitu jika berada di dalam ruangan, jangan terburu-buru menggunakan lift. Yang berikutnya, setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman ya. Dan yang terakhir, jika berada di wilayah pesisir dan juga gempa terasa kuat atau berlangsung lama, segera menuju tempat yang lebih tinggi karena berpotensi akan terjadi tsunami. Dan pendengar, jangan lupa selalu ikuti informasi resmi dari BMKG dan juga pihak berwenang. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena dapat menimbulkan kepanikan. Baik pendengar RRI di mana saja berada, gempa bumi memang tidak dapat diprediksi ya secara pasti kapan akan terjadi. Namun, kita dapat mempersiapkan diri, meningkatkan pengetahuan dan juga membangun kesiapsiagaan sejak dini ya atau mulai dari sekarang. Dan tenang pendengar, bukan berarti kita tidak takut. Tenang berarti kita mampu mengendalikan diri dan juga mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Oke pendengar, itulah materi terkait gempa bumi sore ini ya. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebagaimana manusia, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi abrasi agar tidak semakin parah, yakni sebagai berikut. Pertama, menanam pohon bakau di kawasan pantai. Hal ini dilakukan untuk menahan gelombang dan arus laut yang akan membawa pasir dan tanah. Kedua, memperbanyak dan menjaga terumbu karang untuk memecah gelombang sehingga hantaman ke pantai tidak terlalu merusak. Ketiga, menghentikan aktivitas penambangan pasir. Keempat, memberi proteksi tambahan di kawasan sekitar pantai, bisa berupa pemecah ombak buatan atau bronjong kawat. Kelima, melarang pembangunan.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sutan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Teman, kok ada buat apa tuh?
3: Saat ada atur-atur pakaian nih, kok mau isi dalam karung. Seberapa hari ini hujan deras terus nih, takut ada banjir, bencana.
2: Wih, kau ini tanggap bencana juga ya. Tapi cara begitu tuh keliru teman, bikin repot ngero. Jauh ada nih tips tas siaga bencana.
3: Iya kak, fokus tau saya dulu kok.
2: Yang pertama tuh, kau pilih tas tepat macam ransel. Habis itu kau bungkus peralatan dengan wadah plastik supaya jangan basah dan hemat tempat. Baru kau pilih juga peralatan yang irit tempat. Pilih makanan, minuman, dan obat-obatan dengan masa kedaluwarsa yang panjang supaya aman dan tetap sehat tuh. Habis itu tuh, kau taruh sudah itu tas di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Jadi pas kau butuh atau tiba-tiba ada bencana, kau sudah langsung aman, sudah lari, sudah bawa itu tas tuh.
3: Oh, baik, teman-teman. Terima kasih ya. Jangan mau atur ulang dan siap pulang lagi dulu.

Bencana longsor dan banjir sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sejumlah hasil penelitian menganjurkan wilayah yang rawan erosi ditutupi sejumlah tanaman pencegah erosi, seperti tanaman akar wangi. Mengapa menanam akar wangi di daratan tinggi atau di hulu sungai? Berikut alasannya. Akar wangi tumbuh pada ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Dapat tumbuh di lahan marginal, kering dan tercemar. Toleran terhadap perubahan iklim. Tahan terhadap hama, penyakit dan api. Bisa meredukasi pencemaran limbah kimia. Selain itu, ada pun kelebihan dari tanaman akar wangi, cegah erosi dan longsor. Akarnya bisa mencapai kedalaman 6 meter, mampu meredukasi laju erosi hingga 90% bila tutupan daun mencapai 70%. Berfungsi seperti kolom-kolom

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas.

sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik

0: sore ini. Penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan.
1: Penambangan emas secara liar di Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang merusak lingkungan dan kawasan hutan karena memakai bahan kimia berupa merkuri, rupanya melibatkan orang asing. Warga negara asing yang terlibat dalam aksi itu adalah warga negara Cina sebanyak 4 orang dan masuk di Nuetoko selama 2 bulan. Hal ini diungkapkan Kepala Kesbangpol TTU, Hieronymus Banaesa, saat melakukan sosialisasi di Desa Nian, Kecamatan Memafo Tengah. Menurut Kabang Kesbangpol, bahwa penambangan emas secara liar di Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten TTU sudah berlangsung lama dan sudah melibatkan orang luar TTU. Karena ada orang luar dari kabupaten lain yang terlibat merusak lingkungan di wilayah itu. Bahkan ada warga negara Cina sebanyak 4 orang dan mengantongi paspor serta visa.
2: Kita hentikan penambangan secara manual oleh masyarakat dan secara regulasi ilegal. Sambil menunggu apabila ada masyarakat yang mungkin mengajukan permohonan izin ke Kementerian Minerba, maka untuk sementara ini kita stop dulu. Hal ini dikarenakan karena banyak informasi bahwa dalam pertambangan ini sudah melibatkan banyak orang, bukan saja orang asli yang ada di desa itu, tetapi ada juga masyarakat dari desa tetangga, dari kabupaten-kabupaten lain, bahkan yang lebih heboh itu ada orang asing.
1: Orang asing itu dari mana sih?
2: Orang asing itu yang kita identifikasi dari Cina.
1: Itu berapa banyak?
2: Ada 4 orang. Dan mereka ketika datang ke sini, saat memasuki wilayah kita dan diperiksa oleh imigrasi, paspor mereka adalah, paspor mereka ada, tetapi untuk visanya itu, mereka itu sebagai teknisi alat berat. Nah, teknisi alat berat ini kita tidak tahu yang mana. Tetapi ketika ditelusuri, ternyata mereka datang ke sini untuk penambangan ini. Dan di situ mereka memasang alatnya dan ikut menambang
1: izin. Izin Bapak, spesifik mereka masuk ke desa mana saja yang orang asing itu?
2: Nah, kemarin itu mereka di ibu kota kabupaten kota kita melalui yang lama, di Nuetoko, di Gunung Binuni itu. Dan itu sudah lumayan, mereka kita bisa agak lama dan juga dampak kerusakan lingkungan juga sangat tinggi dan yang tidak bagus mereka memakai zat-zat kimia
1: yang berupa merkuri dan air raksa itu ada.
2: Ya, betul.
1: Nah, mungkin keberadaan warga asing itu terutama Cina itu berapa lama di Nuetoko?
2: Mereka

berada di tanah masyarakat yang bersertifikat. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Selain itu, ia juga meminta pemerintah Kabupaten Jember Tengah Utara untuk menghentikan galian C yang berada di desa Nenasi maupun yang berdekatan dengan desa Welneke, sebab galian C itu lebih rusak daripada bekas galian yang dibuat masyarakat saat menambang emas. Dari TTU, Steve Kosa.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
1: Untuk mengurus sesuai apa administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo, yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita layan urus, datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak kalau datang urus, akhirnya yang terjadi lah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
0: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
2: Bagus dari pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya. Soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
0: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Berita selanjutnya, semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah.
1: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan, setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
2: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
1: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa, hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.

0: tahun anggaran 2026 serta Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Prikmar. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winario, anggota DPRD Kabupaten Alor serta jajaran pemerintah daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama pemerintah daerah membahas kedua raperda tersebut. Menurutnya, proses pembahasan merupakan bentuk kemitraan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Alor.
1: Melalui penanganan berita acara persetujuan bersama untuk selanjutnya dilakukan evaluasi di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai catatan, saran, dan masukan dari fraksi, komisi, maupun badan anggaran DPRD akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan pengendalian perubahan APBD tahun anggaran 2026, termaksud upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Ia menambahkan pemerintah juga akan memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada sisa waktu tahun anggaran 2026. Pelaksanaan program akan memperhatikan ketepatan waktu, pekerjaan, serta ketentuan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
1: Pemerintah terus melakukan optimalisasi upaya pencapaian target pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara khusus terhadap pendapatan asli daerah.
0: Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan dapat ditindaklanjuti dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Alor berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi dan harmonisasi kedua raperda sesuai ketentuan, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern.
3: Digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar.
4: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Tajotalo, kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
3: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
4: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
5: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi gitu. Tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Jadi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
4: Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui KRIS untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 10 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2026 menjalani 5 tahapan tes.
6: Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih.
2: Sebanyak 10 orang peserta

0: dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu, Ketua Tim Asesor Badan Kepegawaian BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga menjelaskan, tim asesor bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap seluruh peserta seleksi. Dikatakan uji kompetensi tersebut dilakukan melalui 5 tahapan, yakni psikotes, analisis kasus melalui metode in-basket, diskusi, wawancara, serta tahapan penilaian kompetensi lainnya yang menjadi bagian dari proses asesmen. Ia menegaskan tim asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja secara independen dalam pelaksanaan penilaian. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Guido mengatakan hasil setiap tahapan tes akan dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh nilai akhir kompetensi masing-masing peserta. Penilaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan seleksi terbuka.
1: Yang punya kewenangan untuk pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, alat tes itu kata ada analisis kasus, itu kami kasih soal-soal kasus-kasus yang ada di pemerintah daerah, khususnya untuk jabatan sekda dan jabatan inspektur daerah yang sementara di tes. Jadi kira-kira permasalahan terkait sekda itu apa saja di Kabupaten Belu, termasuk RPJMD Kabupaten Belu, sudah kami baca, kami dalami, supaya kami temukan kira-kira masalah krusial apa yang ada di Kabupaten Belu. Kami buat dalam bentuk soal, kami minta calon sekda termasuk juga calon inspektur daerah jawab. Setelah itu in-basket, ini analisis kasus. Terus ada simulasi kedua in-basket. Itu juga kami minta mereka buat disposisi-disposisi atas kasus-kasus yang sudah kami buat. Dari situ kami bisa dapat temukan nilai. Terus mereka juga kami dudukkan dalam satu ruangan, kami kasih masalah, kami suruh mereka diskusi. Itu juga ada nilai tersendiri. Terus ada wawancaranya nanti bersama para asesor, dan juga ada psikotes dari psikolog. Semua alat tes 5 ini nanti kemudian akan digabung, dicari dia punya rata-ratanya.
0: Menurut Guido L. Joakim Laga, dalam proses uji kompetensi tersebut terdapat 9 kompetensi yang akan menjadi aspek penilaian terhadap peserta. Setiap kompetensi dinilai menggunakan standar atau skala penilaian dari level 1 hingga level 5. Guido menjelaskan standar tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi setiap peserta mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan yang lebih tinggi sesuai tuntutan jabatan yang diisi. Khusus untuk jabatan sekda dan inspektur daerah, peserta diwajibkan mencapai level 4 pada kompetensi yang dipersyaratkan. Hasil penilaian kemudian menjadi salah satu bahan yang disampaikan kepada panitia seleksi untuk diproses lebih lanjut sesuai tahapan seleksi. Ia menambahkan, pelaksanaan asesmen diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kapasitas manajerial dan sosial kultural masing-masing peserta.
1: Nilai range yang kami buat itu berdasarkan Permenpan 38 2017 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural. Di situ ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural yang kami uji. Dan total ada 9 kompetensi yang kami uji. Masing-masing kompetensi itu range nilainya 1 sampai dengan 5. Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih. Kami harapkan kalau mau jadi sekda atau inspektur daerah harus ada di level 4. Nah itu kami uji. Apakah mereka bisa sampai level 4, nanti kita lihat hasilnya.
0: Dengan demikian, hasil uji kompetensi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menjalankan seluruh proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi jabatan sekda dan inspektur daerah. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembalikan

Utara melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Hendika Snube mengucapkan terima kasih.

0: info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pos 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pos 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Lawan Bajo sore ini untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Dan saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Indra. Selamat sore Indra.
2: Selamat sore Kak.
1: Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas hari ini Indra, lancar?
2: Alhamdulillah lancar dan meskipun cukup padat tapi masih bisa kita handle dengan baik.
1: Oke, luar biasa ya. Silakan Indra dengan informasi cuacanya untuk sore ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan. Dan diperkirakan akan terjadi cerah berawan pada malam hari dan dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca hari Rabu tanggal 23 September pada pagi hari diperkirakan berawan tebal dan pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dan pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius, di mana kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 90% dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 31 km per jam. Sementara itu untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,9 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 34 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,6 hingga 1,9 meter, di mana angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 14 km per jam. Untuk peringatan dini, bagi masyarakat untuk mewaspadai adanya gelombang tinggi, terutama pada bagian Selat Sapi bagian selatan, dan adanya angin dengan kecepatan tinggi pada waktu yang singkat. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Indra, terima kasih untuk informasi cuacanya sore ini untuk wilayah Manggarai Barat dan juga sekitarnya ya. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Indra.
2: Selamat sore dan terima kasih Kak.
0: Info cuaca BMKG.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulina Mulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini untuk edisi Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, kini kami kembali menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami hadirkan informasi untuk Anda terkait bazar murah dan juga cek kesehatan gratis warnai hari ulang tahun ke-81 TNI di Labuan Bajo. Pendengar RRI, di mana saja Anda berada, Satuan TNI di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menggelar bazar sembako murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis pada Selasa September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang akan diperingati pada tanggal 5 Oktober 2026 yang akan datang. Dan benar, kegiatan tersebut digelar secara bersamaan oleh Satuan TNI di wilayah Labuan Bajo sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu pelaksanaan pangkalan TNI Angkatan Laut, Labuan Bajo, menyediakan 100 paket sembako yang dijual dengan harga Rp100.000 per paket. Sasaran utama bazar tersebut adalah masyarakat pesisir dan juga warga yang membutuhkan. Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Aan Harminanto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi perhatian pihaknya untuk pelaksanaan bazar berikutnya. Dirinya juga mengatakan bazar serupa direncanakan kembali digelar pada Selasa pekan depan. Dan jumlah paket yang disediakan juga berpeluang ditambah menjadi sekitar 200 paket untuk penyesuaian tingginya minat masyarakat. Dan pendengar, selain bazar sembako murah, Lanal Labuan Bajo juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah dan juga gula darah, konsultasi kesehatan hingga pengobatan. Sementara itu, Komando Distrik Militer 1630 Manggarai Barat juga menggelar bazar sembako murah di kantor Kodim 1630 Manggarai Barat pada hari yang sama. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Budiman Manurung mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Bazar yang digelar Kodim tersebut menyediakan paket sembako seharga Rp100.000. Paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, telur setengah rak, serta 5 bungkus mie instan. Kegiatan bazar murah tersebut, pendengar, merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dengan semangat TNI hadir untuk masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, TNI turut mendorong keterjangkauan kebutuhan pokok sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami, RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi seputar kesehatan ya, yaitu anak diare, cairan pengganti penting cegah dehidrasi. Nah pendengar, diare pada anak perlu ditangani dengan tepat untuk mencegah dehidrasi yang dapat membahayakan kondisi tubuh. Hal tersebut dibahas dalam program Zona Edukasi RRI SP Labuan Bajo yang dipandu oleh presenter Yulin Amul dengan narasumber dokter umum Dr. Valencia Irawan. Dalam pembahasan yang bertajuk diare pada anak, kenali, cegah, dan tangani dengan tepat, dijelaskan bahwa diare ditandai dengan buang air besar lebih encer dari biasanya. Dan frekuensi buang air besar juga meningkat yang umumnya lebih dari 3 kali dalam sehari. Menurut Dr. Valencia Irawan, diare pada anak dapat dipicu infeksi saluran pencernaan akibat virus maupun bakteri. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan kebersihan makanan dan juga minuman, serta kebiasaan menjaga kebersihan diri. Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah mencuci tangan menggunakan sabun sebelum anak makan. Saat anak mengalami diare, orang tua perlu memastikan kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Dan pemberian cairan pengganti termasuk larutan oralit, yaitu menjadi salah satu langkah penting untuk membantu menggantikan cairan yang hilang. Air putih juga dapat diberikan sesuai kondisi anak ya. Sementara bayi yang masih menyusu tetap dianjurkan mendapatkan ASI secara rutin. Nah, pendengar, orang tua juga perlu memperhatikan kondisi anak selama mengalami diare, terutama tanda-tanda kekurangan cairan. Jika kondisi anak memburuk atau membutuhkan penanganan lebih lanjut, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui edukasi tersebut, pendengar, orang tua perlu, maksud kami diharapkan ya, lebih memahami langkah pencegahan dan juga penanganan awal diare tanpa menunda ya, ataupun ketika kondisi anak membutuhkan pemeriksaan medis. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, Anda bisa menonton kembali di YouTube channel kami di RRI Labuan Bajo ya. Dan juga informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Dengan Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, tidak terasa kebersamaan saya menemani Anda sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami melalui FM 91,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga semua lagu dan juga informasi yang kami sudah hadirkan untuk Anda bisa menghibur dan juga bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Agung Sene yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi ya, yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan sholat azan maghrib ke ruang dengar Anda untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diwahyukan mengenai wudu dan firman Allah, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah diterima salat orang yang berhadas sehingga ia terwudu." Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, "Apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi." Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini ya? Mudah-mudahan tetap semangat, masih selalu setia bersama dengan RRI Labuan Bajo. Sore ini saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam ya, untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Dan apa dengar untuk Anda, kita akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan pendengar nanti tepat pukul 9.21 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dialog ya, program Komunitas Bicara bersama dengan Ikatan Guru TK Indonesia. Dan ya, dengan topik menarik untuk Anda tentunya, Bangkit Bersama Solidaritas Ikatan Guru TK Indonesia untuk Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Gempa Flores. Bagaimana nanti kan pembahasannya, Anda bisa dengarkan dan pantau nanti di YouTube RRI Labuan Bajo dan juga siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Pendengar, selamat sore, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara melalui unit pelaksana proyek Nusra 2 melaksanakan simulasi tanggap darurat gempa bumi di site proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu Unit 5 berkapasitas 20 MW. Kegiatan ini pendengar dilakukan untuk menguji kesiapan personil sekaligus memastikan prosedur keselamatan dan evakuasi dapat diterapkan secara tepat ketika terjadi kondisi darurat. Simulasi ini pendengar menitikberatkan pada respons personal ketika terjadi gempa. Mulai dari tindakan perlindungan diri, penghentian aktivitas kerja secara aman, hingga proses evakuasi. Materi juga mencakup prosedur keselamatan bagi operator alat berat, termasuk penghentian operasi dan mengamankan posisi alat, serta memperhatikan potensi longsor maupun jatuhan material. Tim Leader Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan dan Keamanan UPP Nusra 2, Didik Agus Sudarwanto menjelaskan simulasi dilakukan untuk memastikan setiap personil memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat. Selain evakuasi, pendengar, simulasi turut memberikan pemahaman mengenai pertolongan awal dan tindakan setelah gempa berhenti, termasuk mewaspadai gempa susulan serta memeriksa potensi bahaya lanjutan seperti gangguan kelistrikan maupun titik api. Manajer UPP Nusra 2, Avianda Edwin Fakrudin, mengatakan kesiapan menghadapi kondisi darurat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan. General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan keselamatan menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Melalui simulasi tanggap darurat tersebut, pendengar, PLN UIP Nusra terus memperkuat penerapan budaya K3 serta kesiapan personel dalam menghadapi kondisi darurat guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman dan terkendali. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Baik, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Manggarai Barat. Satuan TNI di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut, pendengar, merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan tersebut, pendengar, digelar secara bersamaan oleh Satuan TNI di wilayah Labuan Bajo sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu pelaksana pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Labuan Bajo, menyediakan 100 paket sembako yang dijual dengan harga Rp100.000 per paket. Sasaran utama bazar tersebut adalah masyarakat pesisir dan warga yang membutuhkan. Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Aan Harminanto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi perhatian pihaknya untuk pelaksanaan bazar berikutnya. Dan pendengar, dirinya juga mengatakan bazar serupa direncanakan kembali digelar pada Selasa pekan depan. Jumlah paket yang disediakan juga berpeluang ditambah menjadi sekitar 200 paket untuk menyesuaikan tingginya minat masyarakat. Selain bazar sembako murah, Lanal Labuan Bajo juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Layanan tersebut, pendengar, meliputi pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, konsultasi kesehatan hingga pengobatan. Sementara itu, pendengar, Komando Distrik Militer Kodim 1630 Manggarai Barat juga menggelar bazar sembako murah di kantor Kodim 1630 Manggarai Barat pada hari yang sama. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Budiman Manurung mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bazar yang digelar Kodim tersebut, pendengar, menyediakan paket sembako seharga Rp100.000 per paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, telur setengah rak, serta 5 bungkus mie instan. Dan kegiatan bazar murah tersebut, pendengar, merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, maksud kami, dengan semangat TNI hadir untuk masyarakat. Dan melalui kegiatan tersebut, TNI turut mendorong keterjangkauan kebutuhan pokok sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Zona Edukasi, acara memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin

0: informasi, dan inspirasi.
1: Kembali dari Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Seri, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar. Kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini, sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
2: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
1: Sehat. Nah, ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
2: Penting-penting.
1: Oke, baik. Penting-penting tidak penting gitu. Yeah, ya.
2: Oke. Okay.
1: Nah, oke, okay, Kak Iki, ini kita kalau berbicara soal event sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu karena yeah, yang mereka lihat kan yang di panggungnya.
2: Yeah.
1: Lampu lighting yeah, yang begitu meriah begitu, yeah, suara yang itu jernih.
2: Yeah.
1: Ya, mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus,
2: yeah,
1: begitu kan?
2: Betul.
1: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu yeah, ada peran penting di dalamnya, begitu
2: betul,
1: ya?
2: Banyak orang
1: di dalamnya, yeah, termasuk Kak Iki juga di dalamnya. Yeah,
2: oh, salah satunya.
1: Salah satunya yeah, di dalam situ. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki. Sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
2: Sound engineer ya.
1: Mm-mm.
2: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sound engineer itu mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan,
1: yeah,
2: dan menjaga sistem.
1: Oke. Okay.
2: Sistem dalam artian namanya kan apa, sound system.
1: Betul.
2: Sound system ada sistemnya kan di situ.
1: Iya.
2: Nah
1: iya,
2: kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem kualitasnya itu. Kualitas sistem itu,
1: okay.
2: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa menjaga, yang sudah ada, ya? Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
1: Oke, okay. Itu perbedaannya kan? Gitu ya. Oke, okay. Ini kalau dalam sebuah event sendiri ini apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
2: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan,
1: okay,
2: jauh sebelum hari.

0: diatur juga. Jadi kita juga ya, harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai
1: seperti itu. Ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
0: Tapi ya, itu bedanya sound engineer tadi yang sempat kayak kisahkan itu bedanya yang di outdoor dan
1: indoor ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
0: Kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi ya, sempat disampaikan.
1: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga. Mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
0: Oh, mereka bawa sendiri.
1: Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita itu yang menyiapkan.
0: Itu dari sound engineer in-house sendiri.
1: Oke. Itu sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa, SPL maksudnya keras audionya seperti apa biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
0: Frekuensi begitu mungkin ya.
1: Ya, mungkin kerasnya speaker itu seperti apa kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri toh.
0: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
1: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
0: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga seperti berarti itu, ya. Agung. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
1: Iya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa itu kita yang menjaga seperti itu.
0: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya?
1: Ya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya kan.
0: Iya betul.
1: Soalnya kita kan 80% 70% itu fisik yang kerja.
0: Iya.
1: 30%-nya otak atau bahkan bisa terbalik. Begitu, tergantung porsinya.
0: Tergantung porsi. Kerjanya. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
1: Harus ada terus.
0: Karena banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
1: miskomunikasi.
0: Ya, biasanya biasanya banyak seperti itu.
1: Banyak, ada, pasti ada.
0: Oke. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
1: Penting. Harusnya dia penting. Apa? Salah satu bagian yang tidak boleh di skip intinya. Apa base fondasinya ada di dia.
0: Betul. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya kayaknya.
1: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter kom tuh istilahnya kayak suaranya di sini bagus, 5 meter ke sebelahnya hilang gitu.
0: Kita cari diatur sendiri.
1: Ya, kita koreksi lagi.
0: Oke. Karena kalau kita sebagai orang awam kalau melihat itu kan kayak buat apa dia cuma lihat dari jauh?
1: Macam kurang kerjaan.
0: Iya, betul. Kan dia cuma biasanya berdiri.
1: Berdiri.
0: Orang tidak tahu. Iya, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung. Iya.
1: Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan itu.
0: Itu juga termasuk sound engineer berarti.
1: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
0: Nah, itu dibagi berapa jenis ya?
1: Ada divisinya.
0: Divisinya.
1: Ya, banyak Kagung sebenarnya. Okay. Ada yang namanya system engineer.
0: Oke.
1: Ada namanya operator, ada

0: sistem engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada
1: biar tidak gitu.
0: Ada patcher namanya. Yang apa, bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok.
1: Itu juga ada.
0: Ada
1: cepat begitu ya berarti.
0: Harus ya. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
1: Lembar kerja. Jadi
0: ada padu apa acuannya?
1: Ada acuan betul. Jadi ini mungkin gitu. Untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
0: datang kasih bunyi.
1: iya karena kebanyakan kan seperti itu.
0: Ya, banyak yang belum tahu itu dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya Kak Agung, tapi masih belum semasif itu sih.
1: Belum betul.
0: Iya. Tapi kita berusaha, maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan ini.
1: Iya betul. Ya karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri sejak COVID mungkin ya.
0: Ya,
1: kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
0: Iya sih, betul sih.
1: Kan, jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu, ya kita perlu itu gitu.
0: Harus sih itu hiburan kan?
1: Hiburan akhirnya kan. Dan ya tanpa, kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain, tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
0: Hambar. Bahkan sayur tanpa garam.
1: Iya betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya, apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri, Kak Eki?
0: Peralatannya ya, standar sih, Kak Agung. Sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti yang harus biasanya ya, pada umumnya audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia, seperti mic RTA, itu real time analyzer, itu buat mengukur, terus flash disk mungkin untuk simpan show file. Betul, kayak gitu standar lah kan?
1: masih ya, standar untuk lah, secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya.
0: Ya kalau masih sekelas kita sih belum sih, kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas yang di luar sudah makin ribet alatnya.
1: Sudah makin
0: buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
1: Iya, kualitas juga itu.
0: Kualitas ya. Oke.
1: Okay. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri. Iya,
0: betul. Sangat bergantung.
1: Ya seperti tadi katanya kan, maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Betul, Kak Agung.
1: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain, tapi kalau suaranya lagi aris, lagi nyanyi gitu.
0: Itu celaka itu.
1: Itu yang kena sound engineer-nya.
0: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH tuh. Kenapa ya?
1: Iya.
0: Pasti langsung ke situ.
1: Pasti langsung ke situ begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
0: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah, Kak Agung, itu sudah mulai dari tahun 2008.
1: 2008 itu umur berapa kira-kira?
0: Waktu itu umur belasan kayaknya.
1: Wah.
0: Baru lulus SMA.
1: Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu, dari zaman sekolah?
0: Mungkin gara-gara suka musik, Kak Agung. Suka musik, makanya kan bersinggungan dunianya.
1: Iya, suka
0: musik, tapi karena rasa mungkin tidak berbakat di musik, ke balik layarnya saja.
1: Jadi begitu. Betul-betul ini ya, jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini.
0: Di balik layarnya saja sudah cukup. Begitu.
1: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Kak Eki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
0: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental.
1: Iya.
0: Waktu itu iseng bermain ke ada pameran di Kupang. Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. setiap hari Sabtunya itu ada artis yang datang.
1: Oh, okay.
0: Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu.
1: Oh iya,
0: mau
1: iya,
0: nonton
1: iya.
0: Gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman, teman ajak. Teman ajak, akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik. Mengerti sedikit-sedikit sih om gitu. Oh ya sudah, kamu dua minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
1: gulung-gulung. Awal-awal gitu ya.
0: Kayak begitu-begitu. Okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi.
1: Kak Adi.
0: Kenalah dia. Akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi.
1: Oh, okay.
0: Diterima.
1: Okay.
0: Dari 2016.
1: Dari 2016 itu.
0: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
1: Terus kalau gitu. belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu kan banyak tombol-tombol mixer yang banyak
0: ya.
1: Itu belajarnya manual kah atau didak?
0: Otodidak Kak Agung, kebetulan.
1: Itu dengan maksudnya lihat saja atau seperti
0: ya,
1: apa?
0: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
1: Iya, betul.
0: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior gitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stok opnam begitu.
1: Oh, okay.
0: Itu waktunya apa maintenance kalian belajar. Izin bos pegang ini boleh.
1: Boleh.
0: Dikasih fasilitas untuk belajar sama ada guru gratis sebenarnya YouTube.
1: Oh iya, betul.
0: Guru gratis itu. Carilah ilmu, belajar saja begitu kan.
1: Belajar
0: sama
1: betul-betul otodidak ya.
0: Betul-betul otodidak.
1: Dengan kesempatan
0: ingin sekolah sih.
1: Oh.
0: Tapi nanti dulu mungkin.
1: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering apakah memang ada sekolah khususnya privat
0: ada,
1: gitu?
0: Ada. Oh, iya? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live,
1: ada
0: spesifik dia.
1: Wah, itu ada. Berarti dia dapat sertifikat begitu?
0: Ijazah bahkan.
1: Ijazah.
0: Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada.
1: Ah.
0: Ada diploma, ada sarjana.
1: Ada sarjananya
0: ada.
1: Juga.
0: Wah. Sekarang masih belum ada. Masih kosong sarjana YouTube.
1: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya begitu.
0: Niatnya.
1: Ya. Berarti Kak Iki sendiri memang dari awal sampai karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan ya kesempatan selalu ada.
0: Selalu ada.
1: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
0: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung.
1: Okay.
0: Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu, makin kita merasa bodoh saja begitu.
1: Iya. Itu tuh. Kaiki 2026 begitu ya.
0: Asik.
1: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
0: Iya, masih karena betul. Ketidaktahuan itu.
1: Iya, betul.
0: Ternyata makanya ini adanya zona edukasi.
1: Betul sekali, ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, kepo sedikit tentang perjalanan Kak Iki ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Anda bisa banyak. Langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, Kak Iki.
0: Asik.
1: Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan Kak Iki sendiri ini dari awal memang niatnya kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis, konser gratis.
0: Betul.
1: Keinginannya ke situ.
0: Keinginannya, niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
1: Karena ada kesempatan.
0: Kenapa tidak, toh?
1: Iya sih. Ya. Betul. Dan memang dan karena basicnya juga.
0: Menghasilkan waktu.
1: Dan iya betul. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin.
0: Iya, karena
1: jadi,
0: basicnya itu.
1: Betah dengan ya. Telinga seperti itu.
0: Iya, sebenarnya basic. Ya, orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik. Iya, apalagi jadi, kalau kita main musik.
1: Oke.
0: Okay, karena kan itu bersinggungan langsung.
1: Bersinggungan langsung, betul.
0: Makanya itu bass yang bagus itulah pokoknya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan yang suka
0: siapa saja pun bisa.
1: Ya, penting punya saja. Niat begitu.
0: Ya. Yang penting belajarnya benar.
1: Betul.
0: Step by step, jangan langgar-langgar.
1: Oke. Okay. Ini bisa diceritakan Kiki pengalaman event yang paling berkesan selama berkarir ini pengalaman yang menantang begitulah.
0: Oh iya.
1: Yang pernah ditangani Kak Iki sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu atau
0: bagaimana?
1: Pernah
0: genset mati apa ya sudah tidak terhindarkan lagi namanya teknis. Kan pasti ada saja kendalanya ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan COVID waktu itu. Peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, okay. Itu kan waktu COVID begitu kan.
1: Banyak, iya.
0: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting kayak begitu tuh agak. Ini jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
1: 2022 ya?
0: Ya itu jadi control roomnya itu tidak kelihatan, tidak langsung bisa lihat peserta meetingnya mereka. Jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE itu begini, yang apa orang meeting tuh gini, pakai bahasa asing, kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam. itu berkesan. Terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan untuk pegang salah satu band jazz di Jakarta. Dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu. Dapat kepercayaan untuk
1: handle itu.
0: Handle mereka jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
1: banggaan
0: apa?
1: Sendiri.
0: Kebanggaan sendirilah begitu Kak Agung.
1: Iya. Itu ya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
0: Jadi waktu yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang band jazz legend, dua orang legend ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus. Itu mereka legend di dunia jazz lah.
1: Iya.
0: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
1: Iya,
0: jadi betul tidak, saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih luar biasa sih tuh.
1: Itu pengalaman yang memang yang ngeri ya.
0: Itu tidak maksudnya
1: kan begitu ya.
0: Karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
1: Iya.
0: Jalan kesana kesini.
1: Iya, betul.
0: Jalan-jalan toh kan.
1: Jalan-jalan gratis enak.
0: Betul. Digaji lagi.
1: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, EO begitu. Yeah. Ya kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
0: Awalnya
1: pasti selalu ke situ ya.
0: Iya.
1: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya. Dan hobi juga mungkin ya. Jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi gitu.
0: Mungkin karena sudah ketagihan ya. Sudah nyaman. Oh kayaknya enak nih untuk dipakai.
1: Iya, betul.
0: Makanya sudah basah toh. Terlanjur
1: mandi terus. Basah, ya, sudah. Oke, okay. Kayaknya untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
0: Oke, okay,
1: kita akan siap. Lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuhan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop satu yang sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Sekini dan juga narasumber kita ada Iki Pratama ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
3: Yeah.
2: Dan kayak Iki kita boleh bahas kembali ya.
3: Sedikit. Lanjutkan
2: lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayak Iki tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kayak Iki?
3: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
2: Oke.
3: Okay. Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangan-tantangannya sih. Ruangan mungkin.
2: Ruangan juga berpengaruh.
3: Pengaruh ruangan, kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
2: Iya, itu agak repot juga ya.
3: Repot sih.
2: Itu wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari KIKI sendiri?
3: Pernah sih. Kayak misalnya ya yang paling sederhana saja, feedback, storing.
2: Paling sering gitu ya.
3: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR pergunakan sebaik-baiknya.
2: Okay.
3: Waktu gladi
2: ya.
3: Pergunakan sebaik-baiknya.
2: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman. Nah,
3: yeah.
2: Pas teng.
3: Bisa itu ada
2: terjadi.
3: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung.
2: Oke.
3: Okay. Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
2: Itu berpengaruh juga.
3: Pengaruh listrik, apa voltasenya drop mungkin kayak begitu. Itu pengaruh sekali, okay. Kak Agung.
2: Ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
3: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Oh, ini yang bermasalah.
2: Betul.
3: Yang penting rapi.
2: Yang penting rapi.
3: Kerjanya rapi.
2: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
3: Iya.
2: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
3: Ya, namanya teknologi.
2: Teknologi, betul.
3: Tiap menit berkembang terus.
2: Betul, itu lagi.
3: Yeah.
2: Terus kalau Kak Iki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi atau waktu ke Jakarta kemarin waktu itu, pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
3: Ya, kemarin Jakarta begitu.
2: Oh ya.
3: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, ada gitu. Iya. Saya belum pernah pegang, belum pernah pegang barang itu, tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih dipercayakan orang ya, belum pernah pegang, tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua, cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda.
2: Itu yang membedakannya. Gitu.
3: Jangan malu bertanya saja sih, Ki Agung, bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
2: Merendah saja dulu.
3: Ya, itulah belajar setiap saat.
2: Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas ditemukan seperti itu, ada apa nih?
3: Orang sini bilang, kangarangan nanti.
2: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
3: Iya sih.
2: Terus ini kalau Kaiki sendiri, menurut Kaiki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
3: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan.
2: Kita makin
3: dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
2: Karena belum terlambat ya?
3: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
2: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis, habis project habis, ya susah juga.
3: masih di tahap itu sih saya, tapi masih pelan-pelan.
2: Masih tahu pelan-pelan belajar.
3: Tapi
2: setidaknya di setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kaiki, kalau menurut Kaiki, pandangan Kaiki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
3: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
2: yang menjanjikan lah istilahnya.
3: Yang menjanjikan mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023, itu banyak sekali, apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
2: Mulai banyak.
3: Ya.
2: Tapi ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya. Untuk mulai belajar lah.
3: Mulai belajar.
2: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan?
3: Iya, betul.
2: Untuk kondisi seperti ini kan? Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau kayak Iki sendiri, menurut kayak Iki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu, dan dia mau belajar, kira-kira persentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
3: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
2: 3 tahun.
3: Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan.
2: Sambil praktek.
3: Iya, gitu, sambil praktek itu mungkin. Atau 2 okay. tahun mungkin, tergantung orangnya juga sih.
2: Tergantung orangnya.
3: Ya.
2: Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu? Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
3: Bisa-bisa saja. Yang penting tekun dan cepat mengerti.
2: Oke.
3: Okay. Iya.
2: Kuncinya di situ ya.
3: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
2: Iya, iya.
3: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau 2 tahun lah, 4 semester.
2: Standarnya di situ ya. Oke. Okay. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu,
3: menjanjikan
2: secara penghasilan.
3: Iya.
2: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri bisa hidup.
3: Iya kan? Betul.
2: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
3: Iya.
2: Kota pariwisata begitu ya, kota premium. Betul. Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
3: Iya.
2: Iya dong, karena ini kan bukan dari Labuan Bajo
3: aslinya. Bukan, iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
2: Nah itu dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan
3: kok Kagung.
2: Karena dengan Kaiki sendiri ini buktinya tadi kan, maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya,
3: untuk harganya di atas rata-rata lah.
2: Betul. Yeah. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini.
3: Bisa sekali Kak Agung.
2: Gitu. Oke, kalau dari Kak Iki sendiri, menurut Kak Iki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
3: Betul.
2: Untuk pemula, dia paling bisa itu bisa terjun di lapangan, dia di divisi mana paling gampang dulu?
3: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya, di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
2: Sambil mengenal dulu
3: barang. Ya, kenal barang dulu. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari
2: pengangkat,
3: dimarah-marahi senior.
2: Tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
3: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari
2: step-nya
3: situ.
2: Harus
3: kita
2: itu.
3: kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
2: Oke, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube begitu ya.
3: Siap.
2: Ini, halo YouTube ya.
3: Halo
2: ini YouTube. Kita ada Oliver Bos ya. Om Iki, ini ada
3: Oliver
2: juga nonton ya ternyata ya.
3: Teman-teman satu tempat kerjaan.
2: Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya. Kak Suci Maria nih, mantap Kak Iki gitu.
3: Halo Kak Suci, Mama Kev.
2: Gitu, ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya. Kak Iki salam kenal, Kak Iki pernah mengalami overhead tidak? Atau blank gitu, pada di FOHAS dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
3: Pernah sih, beberapa kali pernah. Dulu waktu itu di Kupang, event kalau tidak salah tuh event rohani lah. Event rohani itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang. Jadi kita provide audionya. Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin. Waktu itu pakai barang itu Kupang panas, Kak Agung.
2: Jawa panas. Ya, sebalik jadinya.
3: Hang lah dia. Dia tuh bukan blank tapi hang, dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain,
2: ngelek.
3: Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Mau tidak mau acara itu harus jeda masalah teknis beberapa saat begitu. Tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Jadi dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Iya, iya. Jadi sudah ada yang fitur-fitur yang bisa mengakali itu, kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya begitu, disesuaikan.
2: Nah kalau kita bicara soal masih menyangkut soal pertanyaan dari Kauliver sendiri ini, kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus, setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
3: Iya, tenang.
2: Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu apa kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh, mungkin ada lagi.
3: Mati genset sih, itu bahaya.
2: Itu bahaya.
3: Itu pasti show stop. Tapi itu di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic apa switch gitu.
2: Jadi
3: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
2: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi, ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
3: Maksudnya
2: kayak ini memang karena artisnya. Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya tidak
3: bagus. Ini tidak bagus.
2: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk pekerjaan yang sering tidak terlihat? Jasanya
3: mungkin jadinya gini Kak Agung, bisa dibilang betul tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja Kak Agung. Karena memang orang kan datang fokusnya menonton. Ada mungkin orang yang datang, bahkan berbagai jenis orang yang datang ke saat misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya. Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat visualnya. Mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Standar lah.
2: Kalau dari Kak Iki sendiri pernah tidak ada pengalaman, kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
3: Iya, pasti.
2: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman. Ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya, maksudnya. Karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk tiba-tiba ke, katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? kalau dari Kak Iki pernah begitu?
3: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya. Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager, tiba-tiba sound engineer datang, loh mas saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5?
2: Itu
3: sering, tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah, mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja, ini tadi dari road manajernya begini mas. Gitu, kita cari solusinya apa gitu. Gitu saja sih paling.
2: Itu ya berarti miskomunikasi.
3: Lagi-lagi wajar lah.
2: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
3: Harus.
2: Karena ya seperti itu, kita tidak tahu kan. Kita cuma komunikasi dengan road manajernya. Ternyata beda
3: komunikasikan
2: gitu.
3: Iya.
2: Ini kalau Kak Iki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
3: Iya.
2: Kebanyakan palang, pasti menilai palang seperti itu, betul.
3: Iya.
2: Nah ini menurut Kak Iki sendiri, apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini, Kak Iki?
3: Tidak salah sih sebenarnya Kak Agung. Mm-hmm. Cuma kembali lagi, karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu. Jadi ya biarlah orang berkata apa.
2: Oke. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu, karena memang mereka belum
3: tahu. Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu, tidak mendalami, Kak Agung.
2: Oke. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
3: aman-aman saja.
2: Tidak berarti disamakan lah ya, maksudnya.
3: Iya.
2: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu,
3: yeah,
2: kasih besar volume,
3: bassnya ditambah.
2: Itu dia. Nah ini kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya.
3: Iya. Yeah.
2: Ya kita tahu lah, maksudnya
3: banyak.
2: Ini tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun, aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini. Itu kalau dari Kak Iki sendiri, apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
3: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak. Tapi kita cuma bisa bantu peles sedikit saja, memperindah saja.
2: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
3: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap, Kak Agung, di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
2: Iya.
3: Itu kan jadi bagus kan. Ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga. Tapi banyak faktor, Kak Agung, yang mungkin penyanyi ini kecapean.
2: Oke.
3: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu, kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih sebenarnya, tidak bisa. Karena sebenarnya apa, keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
2: Sumbernya memang sudah ya, bagus, paling dipoles sedikit.
3: Harusnya ya. Ya.
2: Okay.
3: Kita cuma bisa koreksi sedikit, begitu Kak Agung.
2: Oke, kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir satu jam ya.
3: Boleh tambah?
2: Boleh, nanti kita bikin part 2 lagi.
3: Ketagihan.
2: Awalnya takut ini.
3: Awalnya takut. Gimana ini, Agung?
2: Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir kayak gini. Okay. Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo, di Manggarai lah ya. Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti kayak gini.
3: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak produser-produser hebat. Yang notabene itu basic, sudah mengerti basic mixing, apa, atau justru ada yang sudah advance, yang sudah jago sekali mixing. Itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live mixing, dunia event itu sudah tidak susah, tinggal memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini, apalagi Labuan Bajo, daerah destinasi wisata, daerah prioritas, karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan, kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
2: Iya betul.
3: Mau pergi nonton konser gratis awalnya.
2: Awalnya seperti itu.
3: Makanya kecemplung, begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, kita bisa survive tuh.
2: Iya. Karena kalau jadi, kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu ya, begitu.
3: Tidak ada yang tahu. Kita sarjana apa, kerjanya di apa, bisa saja, karena kita punya skill di situ.
2: Kita punya skill di situ.
3: Ya, tidak ada salahnya belajar. Okay. Semangat teman-teman yang baru belajar. Belajar terus.
2: Oke. Okay. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu.
3: Betul.
2: Ya, tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar.
3: Betul.
2: Termasuk sound engineer yang memastikan kualitas suara tetap optimal gitu ya.
3: Betul.
2: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir bagi generasi muda ya. Kita tahu mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai ya, seperti kemarin-kemarin.
3: Betul.
2: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di sini.
3: Peluang besar sih.
2: Jadi pas sudah waktunya mereka bisa terjun di situ.
3: Iya, betul.
2: Ya. Dan ini cukup menarik obrolan ini. Ya. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
3: Betul.
2: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak buat Kaiki Pratama,
3: seorang engineer
2: dari Kings Pro Event Production dan juga Majesty Organizer yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sena dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih, tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Pro12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ya baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
10: Bank obligasi BLBI.
11: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk brass, baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk brass dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
13: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun impor yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personil di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
14: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
12: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Sejahtera, Menteri Koordinator Bidang Men Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Jangan lari, Pak!
11: Pemerintahan Subianto telah menyelesaikan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
15: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
15: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
16: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan

0: hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
4: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
5: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan. Masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
6: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan

0: penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
1: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
0: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
2: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari tidak ada luka, mengupas-ngupas.
3: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
0: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
6: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
7: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
5: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Ardasena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
8: At Crux, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
9: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
10: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
9: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
11: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
9: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, ya kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik baik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya Rudolf Timotheus Erfaik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam mimbar agama edisi 22 September 2026. Pada malam hari ini, kita akan bersama merenungkan pesan kitab suci tentang bagaimana menjadi bagian dari keluarga Kristus. Setiap orang tentu memiliki kerinduan untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga. Keluarga sendiri adalah tempat kita merasa diterima, dicintai, diperhatikan, dan memiliki tempat untuk kembali. Dalam setiap keluarga, hubungan bukan hanya dibangun karena adanya hubungan darah, tetapi juga karena adanya kasih, perhatian, kesetiaan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Begitu pula sebagai seorang Katolik, kita bersatu dalam sebuah keluarga dengan semua orang Katolik lainnya. Namun, kita perlu menyadari apa tugas dan kewajiban kita sebagai bagian dari keluarga Kristus. Dalam terang Injil Lukas, bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21, kita akan mendalami makna hidup sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara atau saudari, dan sebagai murid Allah Tritunggal. Mari sebelum kita memulai permenungan kita malam ini, kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Engkau mengenal kami lebih dalam daripada apapun yang tampak dari luar. Pada saat ini bukalah hati dan budi kami, agar kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi sungguh mampu memahaminya. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan bacaan suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita, kita melihat sebuah peristiwa di mana Yesus seolah-olah mengabaikan atau seolah-olah tidak mengakui keluarganya yang hendak menemui dia. Namun peristiwa tersebut sejatinya harus kita maknai secara lebih dalam. Sekilas perkataan Yesus ini dapat terasa sebagai sebuah pengabaian atau penolakan. Kita bertanya, apakah Yesus sedang menolak ibu dan keluarganya? Jawabannya tentu tidak.
Yesus tidak sedang merendahkan hubungan keluarga atau mengabaikan Maria, ibunya. Sebaliknya, Yesus sedang menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah dan dengan dirinya tidak cukup hanya berdasarkan pada hubungan keluarga atau sebuah pengakuan sebagai pengikutnya. Hubungan dengan Yesus itu harus melampaui sebuah predikat keluarga atau pengikut belaka. Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Kita hidup pada zaman ketika informasi tersedia hampir tanpa batas. Dalam beberapa detik atau beberapa momen, kita dapat membaca kitab suci, mendengarkan renungan, menonton khotbah, membaca tulisan rohani, atau mengikuti berbagai konten iman lainnya. Namun banyaknya pengetahuan rohani tidak secara otomatis membuat kehidupan seseorang semakin kudus. Seseorang dapat mengetahui bahwa Yesus mengajarkan pengampunan, tetapi ia tetap menyimpan dendam. Kita dapat mengetahui bahwa Tuhan mengendaki kejujuran, tetapi tetap memilih kebohongan ketika merasa terdesak. Kita dapat mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, tetapi tetap saja kita mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan. Disinilah sabda Tuhan hari ini menjadi sangat konkret. Yesus tidak mengatakan bahwa keluarganya adalah mereka yang hanya mendengarkan sabda Allah, tetapi ia menambahkan sesuatu yang menentukan, yakni keluarga adalah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Iman harus menjadi sebuah tindakan. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, sabda Tuhan harus turun dari telinga ke hati. Ada orang yang mendengar sabda Tuhan hanya dengan telinga. Ada pula yang membiarkannya masuk ke dalam hati. Perbedaan antara keduanya terlihat dalam buah dalam kehidupan. Ketika sabda Tuhan masuk ke dalam hati, perlahan-lahan cara kita berpikir berubah. Cara kita memandang orang lain berubah. Cara kita menggunakan kata-kata pun berubah. Cara kita menghadapi masalah pun ikut berubah. Sabda Tuhan mulai menjadi ukuran dalam mengambil keputusan. Sebelum berbicara, kita mulai bertanya, apakah kata-kata ini membawa damai atau justru melukai orang lain? Sebelum bertindak, kita bertanya, apakah tindakan ini benar di hadapan Tuhan? Sebelum mengambil keputusan besar, kita bertanya, apakah yang saya pilih hanya menguntungkan diri saya sendiri atau sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini mulai muncul dalam kehidupan kita, sabda Tuhan tidak lagi menjadi sekedar bacaan, melainkan sabda itu mulai hidup. Mendengarkan berarti membuka hati terhadap kehendak Allah. Kadang-kadang kita lebih mudah mendengarkan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Kita senang mendengarkan kata-kata yang menyenangkan, pujian, atau hal-hal yang membenarkan diri kita. Tetapi sabda Allah kadang-kadang justru menegur kita. Sabda Allah mengingatkan kita untuk mengampuni ketika kita masih menyimpan sakit hati. Sabda Allah mengajak kita berbagi ketika kita lebih suka hidup untuk diri sendiri. Sabda Allah mengajarkan kerendahan hati ketika kita ingin dihargai dan dihormati.
mengajak kita berdamai ketika kita masih mempertahankan permusuhan. Oleh karena itu, sama saudaraku yang terkasih, mendengarkan sabda Allah membutuhkan kerendahan hati agar diri kita mampu diubah dan berbuah. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus tidak berhenti pada kata mendengarkan, melainkan ia melanjutkan dengan kata melakukannya. Disinilah letak tantangan terbesar bagi kita sebagai orang beriman. Mendengarkan lebih mudah daripada melakukan. Mengetahui yang benar lebih mudah daripada menjalankannya. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan kasih. Tetapi apakah kita sudah sungguh mengasihi orang yang berbeda pendapat dengan kita atau yang berbeda keyakinan dengan kita? Kita juga tahu bahwa Yesus mengajarkan pengampunan. Tetapi apakah kita bersedia mengampuni orang yang pernah atau sedang menyakiti kita? Iman Kristen tidak berhenti pada pengetahuan semata. Iman harus menjadi tindakan. Seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi apabila hidupnya tidak mencerminkan kasih Tuhan, maka pengetahuan itu belum menghasilkan buah yang nyata. Karena itu, sabda Allah harus turun dari kepala ke hati, dan dari hati kepada buah tindakan. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, ada sesuatu yang sangat indah dalam Injil hari ini, yakni bahwa Yesus membuka pintu bagi setiap orang untuk memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Ia mengatakan bahwa mereka yang mendengarkan dan melakukan sabda Allah adalah ibu dan saudara-saudaranya. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk masuk ke dalam keluarga rohani Kristus. Kedekatan dengan Yesus bukan hak istimewa segelintir orang. Setiap orang dapat bertumbuh dekat dengan Yesus. Caranya bukan melalui status, kekayaan, pendidikan, atau kedudukan. Jalannya memang terlihat sederhana, tetapi sungguh menantang. Dengarkanlah sabda Allah dan lakukanlah itu. Setiap kali kita memilih mengampuni karena Yesus meminta kita mengampuni, kita sedang hidup sebagai keluarganya. Setiap kali kita menolong orang yang membutuhkan karena sabda Tuhan menggerakkan hati kita, kita sedang hidup sebagai keluarganya. Setiap kali kita memilih jujur meskipun kebohongan tampak lebih menguntungkan, kita sedang hidup sebagai keluarganya. Setiap kali kita menahan perkataan yang dapat menyakiti dan memilih berbicara dengan kasih, kita sedang hidup sebagai keluarga Yesus. Kekudusan dibangun melalui keputusan-keputusan kecil seperti ini. Kita sejatinya dapat belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan melalui malaikat Gabriel, tetapi menyimpannya dalam hati dan terutama melaksanakannya. Bunda Maria bukan hanya keluarga Yesus, ia adalah contoh bagaimana menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Semoga kita senantiasa dianugerahi oleh terang Roh Kudus, agar kita mampu menyatakan kabar gembira, sehingga semakin banyak orang bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari, saudara-saudara sekalian, kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa.
Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena melalui sabdamu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi keluargamu, yaitu mereka yang mendengarkan firmanmu dan melaksanakannya. Semoga sabdamu menjadi pelita bagi langkah kami dan menjadi dasar bagi setiap keputusan yang akan kami ambil. Jadikanlah kami pembawa kasih di tengah keluarga, pembawa damai di tengah masyarakat, dan saksi Kristus melalui perkataan serta perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Pendengar Prosatu RRI ND yang terkasih dalam Kristus, demikian permenungan kita dalam mimbar agama Katolik edisi 22 September 2026. Semoga permenungan ini dapat memberikan kita pandangan baru dan pemahaman yang lebih mendalam terkait iman kita, khususnya terkait pemahaman kita sebagai keluarga Kristus. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan.

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Hoi Brian.
1: Eh Tiara.
0: Tiap ketemu kamu pasti lagi merokok.
1: Kenapa? Kamu mau rokok juga?
0: Gak lah, aku gak merokok. BTW, sehari bisa berapa bungkus kamu merokok?
1: Berapa ya?
0: Gila, apa gak sesek tuh paru-paru?
1: Hahaha, sudah biasa, Ra.
0: Boros banget juga kamu buat rokok aja.
1: Ya gimana, Ra? Pusing aku kalau gak merokok. Gak keren juga.
0: Gak sih, lebih keren gak merokok malah.
1: Ya, terserah kamu deh.
0: Tuh lihat orang yang pacaran di belakang jadi pergi gara-gara asap kamu.
1: Ah, lebay banget. Yang asap rokok aja lari. Giliran maksian lancar. Ya udah deh, aku pulang dulu deh.

0: Sudah lah bang, merokok terus itu sudah batuk-batuk.
1: Apa sih? Terserah abang dong.
0: Asap rokoknya tuh, kasihan mama.
1: Kan gak apa-apa, aku yang merokok.
0: Oh ah, susah banget dibilangi. Tuh kan, lihat tuh mama batuk-batuk.

0: keluarga dari Butiva?
1: Iya, saya anaknya.
0: Jadi, dari hasil diagnosa sementara kami, kemungkinan ibu Anda mengalami kerusakan paru-paru.
1: Apa itu berbahaya, dong?
0: Jelas berbahaya. Apalagi kondisi ibu Anda sudah tidak sadar dan akan dipindahkan ke ruang ICU. Apakah ibu Anda punya riwayat merokok?
2: Tidak, dok. Tapi abang saya yang merokok di rumah.
0: Oh, kalau gitu bisa jadi penyebabnya karena asap rokok Anda. Saya sarankan kamu untuk berhenti merokok, agar tidak membahayakan diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu.
1: Terima kasih, dok.

0: Apakah ibu saya bisa sembuh, dong? Apakah ada perkembangannya?
1: Kami akan selalu berusaha. Jangan lupa untuk terus berdoa, ya.
0: Baiklah, dong.

0: Ma, aku minta maaf, tapi ini mungkin sudah terlambat. Tapi aku janji akan jagain adik dan akan merubah pola hidupku untuk tidak merokok lagi.
1: Ayo bang, kita pulang, sudah tengah hari.
0: Iya, dek.

Merokok dapat membunuhmu dan orang-orang terdekatmu. Hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Sayangilah mereka sebelum semuanya terlambat. Dengan merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Kesehatan bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan semuanya bukan apa-apa. Berhenti merokok sekarang juga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat tentunya pendengar ya. Saya Agung Sene dan ya, selama kurang lebih 50 menit ke depan pendengar kita akan ngobrol bersama tentang satu hal yang sangat penting ya, terutama setelah gempa yang terjadi di wilayah Flores begitu. Kita bicara soal anak-anak ya, guru, sekolah, dan bagaimana pendidikan tetap bisa berjalan setelah bencana tentunya. Karena kalau kita berbicara soal bencana, biasanya itu yang langsung kita pikirkan adalah rumah yang rusak, bangunan yang roboh seperti itu ya, dan atau fasilitas yang harus diperbaiki begitu. Tapi ada satu hal sebenarnya pendengar yang juga tidak boleh kita lupakan, yaitu

0: anak-anak tetap harus belajar begitu ya. Mereka tetap butuh bermain, bertemu dengan teman, didampingi guru, dan yang paling penting yaitu mereka perlu merasa aman tentunya. Nah, malam hari ini pendengar kita sudah kedatangan ada narasumber kita ya, yang datang membawa semangat solidaritas untuk pendidikan anak usia dini tentunya. Sudah bersama dengan kita di sini ada Ibu Eka Putri Handayani MPD selaku Ketua Ikatan Guru TK Indonesia Nasional, dan juga ada Ibu Profesor Dr. Sofia Hartati selaku Dewan Pembina Ikatan Guru TK Indonesia PGRI dan selaku dosen di UNJ begitu. Selamat malam Ibu.
1: Malam.
0: Selamat malam. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Ibu?
1: Sehat.
0: Oke. Ibu ini baru pertama kali ke Labuan Bajo atau seperti apa Ibu? Boleh
1: dua-duanya. Ya, kalau saya baru pertama kali.
2: Saya udah mungkin ketiga, empat kali begitu dalam tugas yang berbeda.
0: Dalam tugas yang berbeda. Ya. Oke, tapi kalau untuk Labuan Bajonya sendiri memang sudah sering atau seperti apa?
2: Ke Labuan Bajonya sendiri sih baru kali ini, tapi ke kayak Manggarai begitu.
0: Kalau Manggarai, Manggarai umumnya
2: Manggarai, sudah pernah. Ya, sudah pernah.
0: Oke, kalau Ibu baru pertama kali?
1: Baru pertama kali.
0: Oke, nah ini Ibu kita ngobrol santai saja malam hari ini Bu ya. Ini sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan Ikatan Guru TK Indonesia tentunya, dan di Flores ya, yang apa yang ditemukan di lapangan, bagaimana kondisi guru dan juga anak-anak, dan tentu saja apa yang bisa dilakukan bersama untuk membantu proses pemulihan begitu ya Bu ya. Ini untuk Ibu Eka mungkin bisa dijawab Bu ya, ini mungkin banyak pendengar Ibu yang kita sudah sering tahu tentang Ikatan Guru TK Indonesia begitu, tapi belum tahu, mungkin belum tahu semuanya tentang sebenarnya Ikatan Guru TK Indonesia ini bergerak di bidang apa begitu. Kalau boleh dijelaskan mungkin Ibu, Ikatan Guru TK Indonesia ini sebenarnya hadir untuk apa, dan apa yang paling utama diperjuangkan oleh organisasi ini Bu, silakan.
1: Ya, baik, jadi IGTKI PGRI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, anggotanya itu guru TK di seluruh Indonesia, jadi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi TK-nya itu Taman Kanak-Kanak, ya, guru Taman Kanak-Kanak, dan perjuangannya tentunya adalah bagaimana memperjuangkan kesejahteraan guru TK dan juga kompetensi guru TK dan juga pendidikan Taman Kanak-Kanak khususnya gitu. Itu perjuangannya itu, dan juga kami ada IGTKI PGRI Peduli dan Berbagi untuk berbagi kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia, khususnya guru TK apabila terkena bencana ataupun musibah gitu.
0: Jadi berarti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia ini sebenarnya bukan hanya soal guru berkumpul atau organisasi profesi saja begitu Bu ya?
1: Iya bukan. Dimana ajang silaturahmi ya, ajang diskusi, dan juga sama-sama saling memperjuangkan ya, memperjuangkan dan membantu teman-teman sama-sama guru TK.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal guru TK sendiri ini Bu, menurut Ibu sendiri tantangan yang paling besar ini sekarang apa? Karena kalau kita tahu sendiri kan guru TK ini menghadapi anak-anak yang usianya masih sangat kecil dan juga generasi yang berbeda begitu Ibu.
1: Ya, tantangannya saat ini adalah bagaimana memang menghadapi kebutuhan dan karakter anak-anak yang semakin beragam. Dan juga yang kedua adalah tantangannya dari orang tua murid, di mana masih banyak orang tua murid yang ingin anaknya cepat sekali bisa membaca, menulis, berhitung Padahal esensinya bukan hanya membaca, menulis, berhitung. Kami mengembangkan berbagai macam pengembangan seperti kognitifnya, sosial emosionalnya, fisik motoriknya, tapi masih banyak orang tuh yang terfokus ya kepada baca tulis hitung, dan juga karakter ya, penanaman karakter sejak dini dan persiapan emosi dan mentalnya untuk menuju pendidikan selanjutnya itu juga sangat penting. Itu tantangannya. Kemudian juga tantangannya adalah bagaimana kami menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Kami masih kurang skillnya selama ini hanya berbasis pengalaman saja. Jadi kami masih, tantangannya adalah kami membutuhkan semacam pelatihan khusus bagaimana kami guru TK menghadapi memetrit anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi itu tantangan tersendiri buat kami ya.
0: Oke. Kalau dilihat dari segi cara terapkan ajarannya seperti apa, Bu? Apalagi kalau kita lihat ini kan anak-anak kecil sekarang sudah masuk ke Gen Alpha begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia sendiri mengharapkan cara seperti apa untuk mengajar mendidiknya?
1: Ya, kami utamakan tentunya anak-anak itu bahagia berada di sekolah, okay. Ya. Bahagia, nyaman berada di sekolah, tidak di bawah tekanan, tidak di bawah ancaman. Jadi terutama anak-anak itu bahagia dan guru memfasilitasi sebaik mungkin tentunya. Jadi guru sifatnya memfasilitasi, jadi anak-anak dibebaskan bermain ya. Bermain tentu dengan arahan. Jadi bedanya sekarang adalah guru sebagai fasilitator. Nah, kami untuk guru TK, karena kan TK itu persiapan sekolah dasar ya. Jadi lebih utama juga kami persiapkan kemandirian mereka untuk menghadapi sekolah dasar. Jadi tidak hanya yang tadi saya sampaikan membaca, menulis, berhitung. Tapi kita fokus juga terhadap kemandiriannya. Tapi paling utama adalah bagaimana dia bahagia berada di sekolah.
0: Itu poin paling pentingnya di situ, Bu ya. Kalau kita beralih ke profesor sendiri, Ibu Sofia ini, kalau Ibu melihat sendiri, apa yang membuat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia DKI Jakarta ini merasa perlu datang dan melihat sendiri kondisi guru dan anak-anak di Manggarai di sini, Bu?
2: Baik, terima kasih. Tentu saya ini bukan IGTKI DKI Jakarta ya, karena yang hadir di sini adalah IGTKI Pusat. Jadi pengurus pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Kami juga ditemani oleh teman-teman dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak DKI ke sini ya. Tetapi Ibu Eka ini adalah ketua IGTKI Pusat dan saya selaku pembina di IGTKI. Nah, kenapa mereka datang? Kenapa kami datang ke Flores? Semata-mata karena kami dengan teman-teman guru di Flores ini juga satu wadah. Satu wadah dalam organisasi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Tentunya kami sebagai pengurus pusat begitu berkewajiban dan terpanggil untuk melihat teman-teman kami yang ada di sini secara langsung. Kami ingin memastikan bagaimana kondisi teman-teman guru TK di khususnya di NTT ya, khususnya di Labuan Bajo di Manggarai ini, berapa banyak yang terkena musibah gempa ini, seberapa parah mereka. Sehingga kalau hanya mendengar kami dari jauh atau hanya sekedar kami mengucapkan apa turut prihatin atau hanya sekedar mengirimkan bantuan itu ya rasanya tidak sampai kena di hati gitu. Jadi kami ingin memastikan betul bahwa teman-teman kami ini masih punya kebahagiaan di sini sekalipun tertimpa oleh musibah. Begitu.
0: Oke, okay. Berarti memang ini ada dorongan bahwa kondisi di lapangan harus dilihat langsung begitu, Bu ya. Oke. Okay. Nah, karena kalau kita lihat hanya mendengar cerita atau melihat di sosial media informasi-informasi begitu, mungkin rasanya berbeda dengan ketika kita datang sendiri. Betul. Langsung begitu, Bu ya.
2: Betul.
0: Nah, apa yang paling membuat Ibu terkesan atau mungkin yang paling membuat Ibu berpikir kalau wah ternyata kondisinya seperti ini begitu ketika datang langsung?
2: Kebetulan ya kami pada hari ini baru saja tiba dan kami baru mendapatkan berbagai informasi dari lapangan, dari lewat cerita-cerita. Kami sudah bertemu beberapa guru, sudah ngobrol juga. Itu pun mereka menceritakan dan memberikan data-data, walaupun kami sudah menerima data-data itu sebelumnya, bahwa berapa banyak TK, kelompok bermain yang rusak di NTT ini, berapa guru yang terdampak, berapa anak-anak juga yang terdampak. Bahkan kami melihat foto-foto anak-anak yang kena gempa, yang kena reruntuhan begitu ya, mereka terluka. Ya tentu ini memberi prihatin apa yang kita harus lakukan. Sehingga kami tahu paling tidak kehadiran kami memberikan sedikit kebahagiaan kepada teman-teman guru di sini. bahwa kami peduli dengan mereka, begitu.
0: Oke, okay. Untuk targetnya kira-kira berapa lama Ibu ada di Manggarai ini untuk memastikan terjun langsung ke lapangan gitu Ibu?
2: Kami sampai hari Jumat mungkin ya, Jumat mudah-mudahan dalam 3-4 hari ini kami bisa betul-betul mendekati mereka ya, walaupun mungkin tidak seluruhnya tetapi beberapa wilayah bisa kami jangkau begitu ya, untuk sekedar ngobrol ya, memberikan motivasi, keyakinan bahwa bersama kita atasi musibah ini dengan saling berbagi perhatian ya, dukungan buat mereka supaya mereka tetap bersemangat untuk menjadi guru, untuk menjalankan proses pendidikan, belajar mengajar tanpa dihantui rasa takut optimisme ke depan ya, mudah-mudahan itu bisa membantu para teman-teman kami yang menjadi guru TK di sini.
0: Berarti memang apalagi kita lihat sendiri untuk secara gempa susulannya, memang gempa utamanya sudah selesai tapi gempa susulannya bahkan kemarin juga masih ada sempat gitu Bu ya. Nah ini untuk pendengar RRI Labuan Bajo, jadi kita sudah mulai mendapatkan gambaran gitu ya dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini sebenarnya tidak hanya datang membawa bantuan, tetapi juga ingin melihat langsung bagaimana kondisi pendidikan anak usia dini setelah bencana. Dan sekarang kita boleh masuk ke bagian yang mungkin lebih dekat dengan kondisi di lapangan seperti apa Bu ya. Ini kalau dari Ibu Eka sendiri nih, Ibu bagaimana Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini sebelumnya melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat dan juga Kabupaten Manggarai. Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar RRI malam hari ini.
1: Ya baik Mas, jadi kami besok baru rencananya kegiatan untuk penyerahan bantuannya, jadi di Manggarai dan juga daerah jadi bantuannya itu adalah untuk Manggarai Barat, Manggarai Timur dan kalau Ruteng itu
0: Manggarai Tengah
1: ya. Ada beberapa kabupaten, tapi besok baru kami memulainya karena kami baru datang tadi, tapi data-data sudah kami dapatkan di mana data ada guru TK yang rumah ya, keadaan rumahnya dari rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, itu sudah kami dapat data dan juga foto-foto guru dan juga ada anak juga ya, tapi memang kami guru TK fokus kepada gurunya ya, guru TK ya. Jadi kami besok baru mau terjun langsung.
0: Oke, okay. Untuk sekolah pertama bisa di spill sedikit kira-kira dari mana ke mana dulu alurnya?
1: Besok itu kami di Manggarai ya, Manggarai. Kemudian lanjut ke Ruteng. Pada tanggal 24 kami bertemu dengan teman-teman di Ruteng. Jadi ada beberapa kabupaten kota kumpul di dua tempat tersebut. Jadi di Manggarai, kemudian di Ruteng. Kemudian baru tanggal 25 kami kembali lagi ke Labuan Bajo.
0: Nah kalau dari secara data yang dilihat sejauh ini, kebutuhan yang paling mendesak untuk sekolah-sekolah TK terdampak ini sekarang sebenarnya apa Ibu?
1: Kebutuhan yang paling mendesak lebih pada guru ya, rumah guru yang rusak berat. Rusak berat, sekolah juga ada sekolah ya, tapi data yang masuk ke kami lebih banyak juga rumah guru yang rusak berat dan sedang, itu yang jadi perhatian kami gitu.
0: Ini untuk Ibu Prof. Sofia ini, dari sudut pandang Ibu sendiri yang datang dari sini, nanti Ibu Eka juga boleh menjawab ya. Kalau kita bicara soal dampak gempa terhadap pendidikan anak usia dini ini, sebenarnya yang paling terasa itu di bagian mana? Apakah sekolahnya, apakah guru-gurunya? Guru-guru pasti ya, anak-anak juga seperti itu. Kalau soal anak-anak ini menarik Bu, karena anak kecil ini mungkin kan bisa menjelaskan dengan jelas kalau dia sedang takut atau trauma. Kalau dari guru-gurunya yang dewasa itu seperti apa gitu?
2: Kalau dari kacamata saya ya, orang yang terkena musibah itu di satu wilayah akibat hal-hal yang sangat post major gitu seperti gempa, banjir, ya tentu fasilitasnya sudah pasti terkena ya.
0: Iya.
2: Dan yang paling merasakan betul ya orang dewasa, tentunya guru di sini, orang tua guru begitu ya, yang mungkin juga rumahnya rusak, sekolahnya rusak begitu.
0: Iya, iya.
2: Ya mereka memiliki beban yang sangat berat ya, untuk melihat sekolah rusak,
0: ya, pekerjaannya
2: jadi terancam, iya, begitu iya. Kan, dan terganggu begitu ya, tidak bisa lagi melakukan proses belajar mengajar dengan baik seperti biasanya begitu ya. Terus mereka akan harus bagaimana untuk bisa mendirikan, terutama mungkin yang bukan milik pemerintah ya, yang yayasan yang mendirikan sekolah atas kesadaran sendiri begitu, mencari murid sendiri, membuat sekolah sendiri, berjuang sendiri, minta izin hanya ke pemerintah begitu ya. Dan ini terdampak oleh fenomena alam begitu. Betapa beratnya sekali dia untuk bangkit ya, guru terutama ya, pengelola sekolah begitu, pemilik sekolah ya, pemilik yayasan, pengurus yayasan begitu, pasti itu lebih berat. Anak-anak mungkin mereka tidak terlalu paham ya seperti apa, tetapi yang mereka rasakan adalah karena anak-anak tuh berpikirnya masih sangat sensorik ya, ketika mereka merasa takut itu kalau mereka tertimpa begitu ya, kalau mereka luka begitu, mereka mendengar telinganya itu gemuruh besar, merasakan apa goncangan ya, gitu, itu mereka takut ya. Tapi mereka tuh cepat hilang kalau anak-anak gitu ya, karena sebentar ya. Tapi mungkin itu pun tetap harus kita bantu,
0: dibimbing terus,
2: diyakinkan terus bahwa kita akan survive gitu. Mereka harus diajari bagaimana menerima kenyataan bahwa memang kita hidup di daerah cincin api ya, yang setiap saat akan hadir ancaman-ancaman gempa seperti ini gitu ya. Dan tentu kita harus mulai mengenali tempat tinggal kita. Ya, mereka bisa menyelamatkan diri itu seperti apa.
0: Ya, itu juga
2: harus tenang juga, terus dilatih. Dan itu mulai dari guru, orang tua, untuk melatih anak-anaknya dan siswanya di sekolah. Nah, itu tentu kita harus terbiasa melakukan itu gitu ke depan ya. Itu sih yang saya terpikir, apa sih yang harus diberikan pemahaman kepada para guru ya, anak-anak sejak dini, bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri dengan secepatnya begitu ya, dan tidak panik seperti di Jepang kan. Mereka terus diajari melalui apa, melalui pembelajaran langsung, bermain langsung, melalui apa, film begitu ya, apapun juga ya, bacaan, cerita gitu, harus kita terus edukasi anak-anak kita dan juga guru tentu, ya itu yang itu. yang harus kita lakukan begitu.
0: Mungkin Ibu Eka mau ada ditambahkan begitu
1: ya, sejalan dengan Prof Sophie ya, betul trauma juga ya, trauma dan juga untuk sekolah itu memang masih dari guru-guru maupun yayasan ya, masih ada juga yang mereka tuh belajar di luar. Bahkan kemarin Bu, kami butuh bantuan terpal gitu buat anak-anak belajar di luar. Jadi tentunya ini juga tantangan yang berat ya untuk guru, tetap pembelajarannya tetap berjalan, tapi fasilitasnya sudah dalam keadaan rusak deh, dan tidak berani ya anak-anak dan guru pun. Ada satu kelas yang masih yang masih bisa dipakai tapi masih trauma untuk di dalam kelas gitu. Itu juga merupakan tantangan tentunya buat guru TK dan juga buat yayasan ya, seperti yang Bu Prof Sophie bilang tadi, dan juga anak-anaknya gitu. Jadi kami hadir juga untuk memberikan support kepada teman-teman guru TK. Apa yang harus mereka lakukan juga seperti tadi, apakah memang ada kegiatan khusus antara orang tua, yayasan dan juga guru, bagaimana kita menghadapi ketika terjadi bencana, khususnya juga gempa ya, yang bisa saja datang kembali seperti itu, bagaimana kita mengantisipasi ya.
0: Iya, sepakat sih Bu, karena maksudnya kalau kita berbicara soal trauma begini kan, kalau anak-anak mungkin ketika terjadi guncangan mereka bisa lari-lari, melihatnya juga mungkin kayak Oh, mereka lagi mungkin pikirnya masih lagi bermain begitu ya. Tapi kalau untuk orang tuanya sendiri, kalau untuk guru sendiri kan betul-betul ekstra harus buat dirinya sendiri fokus, apalagi harus melindungi anak-anak seperti itu kan. Okay. Dan kalau dari Ibu Prof sendiri dan juga Ibu Eka sendiri melihat beberapa pengalaman, apa ini menjadi pengalaman yang keberapa untuk memberikan bantuan langsung begitu ke lokasi bencana, mungkin di tempat lain seperti itu?
1: Iya, sudah tahun lalu ketika bencana di Sumatera ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, kami juga datang ke sana. Dan juga ketika ada bencana di Lampung waktu itu dan Banten. Jadi biasanya kalau bencananya nasional, kami dari pusat akan hadir, dan tidak hanya nasional ya. Sekarang juga ada di Kalimantan Selatan, ada rumah guru yang terbakar karena kebakaran hutan. Itu kami juga hadir di sana memberikan bantuan. Dan juga kemarin beberapa minggu yang lalu Desa Sade ya, ada kebakaran di situ di NTB. Dan jadi kami biasanya akan mendapatkan laporan dari, karena kami ada di seluruh Indonesia, di seluruh kecamatan kami ada ya. Biasanya kami akan mendapatkan laporan guru-guru yang terkena bencana. Bahkan ketika ada satu rumah guru yang terbakar di satu provinsi, itu kita juga akan langsung memberikan bantuan.
0: Ya, dan ini yang kadang tidak kelihatan Ibu ya, maksudnya kalau bangunan rusak kita bisa melihat begitu ya, dan kalau misalnya meja dan kursi rusak juga kita masih bisa hitung ada berapa yang rusak begitu. Tapi kalau anak-anak ataupun guru seperti itu mengalami ketakutan, itu tentu membutuhkan pendekatan yang mungkin berbeda begitu Ibu ya. Dan makanya pemulihan pendidikan setelah bencana memang tidak cukup hanya dengan memperbaiki gedung begitu dan memberikan bantuan pangan begitu Ibu ya. Ini juga menjadi refleksi Ibu ya, maksudnya Ibu Eka sendiri, kita masuk ke soal pemulihan sendiri, kalau misalnya dari Ibu Eka atau dari Prof sendiri mungkin bisa nanti menjawab juga. Setelah bencana, bagaimana Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia ini memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar? Dan karena mungkin kondisi sekolah belum normal, tetapi anak-anak juga tidak bisa terlalu lama kehilangan aktivitas belajar. Dengan kalau kita lihat situasi kondisi di Flores ini juga gempa susulan masih terus berdatangan seperti itu. Bagaimana?
2: Mungkin saya menambahkan ya, bahwa IGTKI kan sudah, IGTKI itu sudah lama berdiri ya. Sudah sejak tahun 1954 ya kalau tidak salah. Itu jadi sudah sepanjang hampir Indonesia merdeka ya. Jadi IGTKI itu sebuah paguyuban lah, organisasi dari para guru TK. Saya sendiri kan bukan guru TK ya, saya adalah dosen yang menghasilkan guru-guru TK. Gitu. Jadi saya melihat mungkin sebagian besar juga ada anak didik saya di sana ya, banyak termasuk Bu Eka juga anak didik saya. Begitu. Jadi saya senang mereka berkumpul dalam satu wadah organisasi profesi dari seluruh Indonesia begitu, di mana solidaritas itu sangat kuat terbentuk pada mereka, pada organisasi ini. Jadi kalau ada musibah atau musibah lah ya, pada salah satu anggotanya, baik itu secara parsial apalagi yang sifatnya banyak, itu pasti mereka akan saling support. Dalam bentuk materi kalaupun ada, mereka gotong royong. Dalam bentuk simpati, artinya saling support, saling mengunjungi begitu, memberikan penguatan, hadir untuk tetap proses pembelajaran terus berlangsung, karena pendidikan tidak boleh berhenti. Ya, mungkin hal-hal yang harus kita dukung terus dari organisasi ini gitu ya, bahwa tanpa bantuan siapapun begitu ya, tetapi kekuatan di antara mereka gitu ya, itu luar biasa memberikan dukungan satu sama lain, satu wilayah ke wilayah lain, satu provinsi ke provinsi lain, dan sepanjang IGTKI berdiri itu sedemikian adanya. Begitu ya, jadi tidak baru kali ini. Dari bertahun-tahun yang silam ya, itu sudah terjalin solidaritas yang sangat kuat di antara para anggotanya. Ya, oleh karena itu tentu ini modal yang sangat kuat untuk Indonesia, bagaimana guru-guru TK ini bangkit, saling menguatkan bila ada hal-hal yang terjadi pada diri mereka.
0: Okay.
2: Ya, apa yang harus dilakukan ketika kondisi ini terus berlangsung? Artinya gempa atau banjir bahkan gitu akan terus datang. Tetapi mereka harus tetap kuat untuk menjalankan profesi sebagai guru, gitu ya. Mereka ya apapun ya adanya, mungkin kehilangan tempat belajar secara fisik, tetapi mereka bisa belajar di halaman, di lapangan terbuka, dengan bercerita, dengan bermain, begitu ya. Anak-anak harus masih tetap harus ada dalam koridor itu.
0: Belajar mengajar.
2: Iya, artinya koridor bermain untuk belajar, untuk semakin sadar bahwa kita harus lebih tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita. Sehingga mereka siap untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk dan mereka bisa tetap selamat. Begitu. Yaitu yang fungsinya pendidikan harus kita kuatkan sejak usia dini. Begitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu semangat bagi teman-teman di NTT, guru-guru di Flores ya, guru-guru di Manggarai, di Labuan Bajo, dengan kehadiran pimpinan mereka dari pusat, bahwa kita bersama. Gitu, kita bersama.
0: Ibu Eka mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Menambahkan di mana juga kita perlu mengedukasi mungkin guru-guru TK ya. Kalau tadi seperti yang Mas sampaikan tadi, mana bantuannya secara fisik ya, tentu juga mungkin kami mulai memikirkan bagaimana bantuan, apakah melalui pelatihan, apakah melalui webinar ya, untuk guru-guru kami, bagaimana mereka mengedukasi murid, dan juga apabila ada trauma dari murid, apa yang harus mereka lakukan, gitu kan. Ada juga bahkan murid dan trauma untuk masuk ke kelas gitu. Jadi mungkin guru-guru kami membutuhkan pelatihan terkait itu. Jadi mungkin setelah ini tidak hanya bantuan fisik yang kami berikan, kami akan mulai mempertimbangkan bantuan-bantuan untuk pelatihan untuk guru-guru, bagaimana menghadapi dan juga mengedukasi orang tua murid ya. Tentunya ada banyak-banyak trauma di sini, tidak hanya murid, tentu guru juga ya, bahkan orang tua murid pun untuk pas anak ke sekolah juga berat, ada trauma berat ya. Nah jadi ya alhamdulillah kami terinspirasi juga untuk kedepannya mempersiapkan juga apa yang harus kami lakukan untuk memberikan edukasi lebih lagi untuk guru-guru TK.
0: Tapi ini saya penasaran sebenarnya Ibu, ini kan jejaringnya Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini kan luas gitu Bu. Tadi sempat disampaikan setiap provinsi, setiap kecamatan itu ada. Tahapan masuknya itu seperti apa Ibu? Apakah memang yang ada di dalam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini, apakah memang dulunya satu universitas atau seperti apa?
1: Iya, tidak. Yang penting dia adalah guru TK. Jadi guru taman kanak-kanak dapat mendaftar menjadi anggota IGTKI PGRI, dan memang selayaknya seluruh guru TK bergabung dalam organisasi Ikatan Guru TK ini.
0: Memang berarti ada sinyalnya ke situ.
1: Iya, khusus guru TK.
0: Khusus guru TK saja.
1: Dari manapun kuliahnya tidak masalah.
2: Yang penting dia identitasnya guru TK. Guru TK kan. Di setiap desa, kelurahan, sampai bertingkat ya, dari desa atau kelurahan ke kecamatan, sampai ke kota kabupaten, sampai provinsi, ada sampai nasional. Pengurusnya seperti itu.
0: Pengurusnya juga tiap daerah tetap ada begitu.
2: Dan mereka banyak jumlahnya ya. Jadi dengan potensi berteman semakin banyak, semakin besar, semakin kuat kita punya jejaring untuk saling menguatkan keberadaan kita di tengah masyarakat Indonesia gitu.
0: Karena saya pikir tadi kan karena ini kan luas begitu Ibu ya, karena tidak mungkin kan orang dari misalnya dia dulu di universitas lain begitu tiba-tiba muncul, wah kok tiba-tiba bisa masuk di dalam Ikatan Guru TK Indonesia begitu. Nah kalau dari proses pembinaan guru TK dari IG TK ini, apa yang dibina gitu. Karena kalau kita lihat sendiri kan anak-anak kecil bahkan sekarang sudah memegang handphone gitu. Dengan mereka melihat video yang beredar tentang bencana, korban-korban seperti itu. Binaan apa yang diberikan kepada para guru TK ini dan juga orang tua muridnya gitu?
2: Kalau dalam organisasi ini, tadi Bu Eka sampaikan bahwa organisasi ini punya banyak program. Jadi peningkatan kompetensi ya itu utamanya. Jadi melalui perkumpulan ini mereka sering belajar. Ya, dan kegiatan-kegiatan peningkatan apa diri ya, kompetensi diri, profesionalisme diri bagi para guru TK. Ini melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan atau seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi. Ya, terus ada kelompok-kelompok belajar banyak sekali. Kalau di tingkat kelurahan, desa, itu kelompok-kelompok belajar. Kalau mungkin di tingkat yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi, bisa ada pelatihan-pelatihan yang lebih melibatkan banyak guru, begitu. Itu ada pelatihan-pelatihan kompetensi, pelatihan membuat alat-alat edukasi, edukatif, begitu ya. Membuat bahan belajar anak, dan juga bagaimana melakukan komunikasi dengan orang tua, itu juga perlu dilatih. Memberikan keyakinan kepada orang tua supaya mereka juga mau menyekolahkan anak-anaknya ke taman kanak-kanak, itu juga satu perjuangan tersendiri bagi guru TK. Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa anak-anak itu sejak kecil harus dibawa bersosialisasi, berteman dengan lain yang disebut dengan taman kanak-kanak. Nah, itu juga masih menjadi tantangan bagi para guru TK dan itu harus dibantu. Nah, dengan berorganisasi ini kita saling belajar. Yang satu sama lain punya pengalaman, bahkan mereka di antara mereka sendiri bisa jadi narasumber begitu. Saling melatih, bahkan kami perluas ya, mereka boleh juga meningkatkan diri untuk jadi master, magister ya dalam bidang pendidikan anak usia dini, bahkan menjadi doktor. Itu sehingga mereka punya keluasan ilmu, pengalaman begitu ya, untuk meningkatkan profesionalitas diri sebagai guru, sehingga ada banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi berbagai situasi, masalah-masalah yang apakah itu akibat dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan. Mereka kalau sudah luas wawasannya itu insya Allah ya, itu akan mereka bisa akan aman begitu.
0: Ya, karena kalau kita lihat sendiri kan bahkan dari tahun-tahun 2000-an, 2001, 2002 saya rasa banyak juga anak-anak yang tidak sekolah TK begitu, jadi langsung lompat ke SD begitu ya. Tantangan terbesar apa dari rekan-rekan Ikatan Guru TK Indonesia ini untuk meyakinkan orang tua murid untuk sekolahkan anaknya ke TK dulu baru lompat ke SD seperti itu?
3: Jadi tantangannya adalah dimana seperti yang disampaikan tadi, ada anak yang langsung ke SD karena memang belum ada memang kewajiban harus ada ijazah TK gitu ya. Tapi tentu kami mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa jangan pernah lewatkan pendidikan TK sebelum anak masuk SD, karena di situ sangat banyak sekali persiapan-persiapan sosial emosional anak, bagaimana kemandiriannya yang dibentuk di TK. Jadi memang itu menjadi PR tersendiri, tantangan tersendiri, dan juga di mana ada juga tumpang tindih layanan. Semacam ada SPS ya yang juga menerima anak usia 4 sampai 6 tahun, di TK 4 sampai 6 tahun. Nah, makanya kami mengusulkan kepada pemerintah itu layanan-layanan yang tumpang tindih itu agar bisa ya dibuat lebih teratur ya. Misalnya anak usia 2-4 tahun adanya di kelompok bermain, kemudian 4-6 tahun itu adanya di taman kanak-kanak. Jadi tidak rebutan murid. Jadi tantangannya adalah rebutan murid di antara paut formal dan non formal. Itu juga tantangan kami saat ini.
0: Prof, ada yang ditambahkan?
2: Ya, mungkin mudah-mudahan Indonesia semakin matang ya dalam menyelenggarakan sistem pendidikan begitu ke depan. Tentu semua baik ya, artinya semua ingin berkontribusi terhadap pendidikan anak usia dini. Hanya saja supaya lebih rapi, lebih smooth begitu ya. Mungkin perlu ada regulasi yang lebih pas, bagaimana yang siapa yang harus menjadi tanggung jawab pada rentang usia berapa begitu, dan polanya seperti apa, itu harus diatur dalam regulasi yang lebih baik lagi ke depan, yang lebih tepat lagi ke depan. Mungkin ini ranahnya ranah pemerintah pusat ya. Jadi cuma karena teman-teman guru TK ini berharap, tidak ingin sebetulnya ada friksi ya di antara mereka begitu, ingin sama-sama berjalan. Ya cuma tolong kami dibantu gitu, supaya kami ibaratnya dengan sama-sama saudara, jangan saling berantem gara-gara rebutan begitu ya. Jadi si ini kamu tanggung jawabnya ini, kamu tanggung jawabnya ini, itu lebih enak. Jadi kita sama-sama berjalan pada koridor yang benar begitu.
0: Oke, karena dua hal ini juga sama-sama penting sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu, kita boleh kembali ke soal trauma anak begitu. Ini kita tahu kalau anak usia dini ini sebenarnya sangat dekat dengan rutinitas begitu, Ibu. Ini seperti bangun pagi, pergi sekolah, ketemu guru, ketemu teman-teman begitu. Dan ketika tiba-tiba ada gempa, ada musibah begitu ya, dan semuanya berubah, tentu ada dampaknya begitu. Kalau dari ini Ibu Eka juga bisa menjawab nanti, Prof juga bisa menjawab ya. Apa yang bisa dilakukan guru TK untuk membantu anak ini, anak-anak ini kembali merasa aman gitu. Boleh, silakan siapa duluan.
3: Ya, guru TK biasanya kalau ke anak-anak itu kami lebih banyak ya mendongeng, guru TK ya. Dengan mendongeng biasanya anak akan mendongeng tentang terkait gempa itu sendiri, bahwa tidak perlu takut. Bahkan kami ada guru-guru yang spesial ya untuk mendongeng, dan akan melatih teman-temannya. Karena anak-anak kan lebih lewat cerita ya, anak-anak lebih senang ya kalau kita memberikannya melalui cerita, melalui bernyanyi atau menonton video gitu, bagaimana mereka agar tidak mengurangi trauma mereka. Dan juga bahkan kami biasanya memutarkan video juga apa yang harus mereka lakukan ketika ketika ada gempa ya. Jadi tidak, atau kalau di Jakarta kemarin juga ada banjir gitu kan, bagaimana apa yang harus mereka lakukan, jadi tidak panik. Biasanya guru TK melakukan kegiatan-kegiatan untuk murid itu pastinya dalam koridor bermain masih bermain. Bahkan dengan bermain balok, Bu Guru juga bisa bercerita gitu ya ketika terjadi gempa. Jadi biasa masih untuk guru TK masih dalam konteks bermain.
0: Masih dalam konteks bermain gitu, lebih banyak bermain.
3: Lebih banyak bermain. Tapi anak-anak paham ya, pesan tersampaikan. Dan biasanya lewat dongeng itu juga pesan tersampaikan.
0: Iya, itu juga jadi tugas berat saya rasa untuk guru-guru TK, Bu ya.
3: Iya, karena anak-anak ya.
0: Iya, betul.
3: Bisa kita serius-serius betul gitu.
0: Oke, mungkin Prof ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, sama sih. Intinya kalau belajar di taman kanak-kanak ya, khususnya di rentang anak usia dini itu tidak ada yang, bukan karena terlalu rumitnya materi pelajaran, materi yang ilmu yang diajarkan, tetapi mereka tuh senang. Tadi karena target kita itu anak-anak kuat apa kemampuan sosial emosionalnya. Sosial emosional kan bagaimana dia bisa menahan diri, tidak panik, tidak takut gitu ya, tetap tenang begitu. Itu hal-hal yang harus kita latihkan kepada anak-anak. Jadi apapun yang terjadi, ibu guru harus hadir dengan caranya sendiri, mengajak bermain, bernyanyi. Ya, tadi kata Bu Eka nonton video atau bermain, ya lari-lari apalah ya di tempat terbuka kalau masih kondisinya sangat mengkhawatirkan di dalam bangunan ya. Tetap guru harus hadir menceriakan anak-anak, membawa anak-anak bahagia begitu.
0: Oke, ini ada satu hal yang penting begitu. Maksudnya guru juga manusia begitu, Ibu ya. Ini guru bisa saja mengalami gempa, ketakutan, rumahnya terdampak, keluarganya juga terdampak begitu. Tapi di sekolah dia tetap dituntut untuk tersenyum di depan anak-anak begitu. Ini kalau dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini melihat kondisi guru seperti ini, seperti apa, Ibu?
3: Sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu ya. Karena kami guru seolah-olah harus bisa berdamai. Semuanya guru TK itu bisa semuanya. Kadang-kadang dia bisa jadi Batman gitu. Kadang-kadang dia bisa jadi koki gitu. Jadi memang sudah terbiasa apapun guru kondisinya. TK mesti kondisinya mesti profesional ya, walaupun rumahnya juga kena gempa, tapi dia tetap harus memberikan menghibur anak-anak, memberikan edukasi ke anak-anak, ke orang tua. Jadi itu memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab ya. Bahkan suka ada yang menyampaikan kayak gini ya, kenapa guru TK itu selalu bahagia, happy, padahal gajinya kecil gitu ya. Jadi karena dia mencintai pekerjaannya, dia mencintai pekerjaannya, dan itu hampir ya se-Indonesia, apapun latar belakang keluarganya, mereka tetap di sekolah adalah guru yang terus melayani anak-anak, dan guru yang tegar gitu ya, guru yang tegar, dan karena anak-anak guru itu adalah model buat mereka. Jadi memang guru harus berusaha memberikan menjadi model buat anak-anak ya, apapun kondisinya gitu. Ketika rumahnya mungkin hancur ya, mau nggak mau mereka juga harus menghibur anak-anak dan juga orang tua, itu sudah menjadi kewajiban.
0: Karena secara pendekatan kalau untuk di guru SD, mungkin guru SMP, SMA mungkin masih bisa kayak kasih tugas aja anak di sekolah, jadi gurunya fokus untuk pikiran ini biaya bangun rumah lagi bagaimana. Itu beda kalau dengan guru TK beda. Kan Ibu. Dan sebenarnya apakah guru TK ini perlu mendapatkan pendampingan khusus begitu Ibu?
2: Saya kira tadi Bu Eka bilang bahwa kami ini guru TK. Sosok hadir di sekolah apapun kondisi kami itu menjadi hal yang terpenting bagi seorang guru TK. Jadi kalau guru yang di tempat pendidikan yang lebih tinggi, ya tadi boleh kasih tugas ya, hari ini kita gak masuk. Guru TK ya, sehari ini anak-anak gak masuk, nangis dia anaknya. Aku mau sekolah gitu kan. Maka apapun kondisinya, kecuali dia sakit berat gitu ya, mungkin guru TK tidak sanggup untuk datang ke sekolah, sepanjang itu hal-hal yang di luar dirinya gitu, tetap harus hadir ke sekolah. Dan karena itu rasa tanggung jawab, rasa cinta mereka terhadap profesinya gitu. Dan memang guru TK itu ditempa harus seperti itu. Ya, apakah mereka perlu healing? Ya, kalau perlu pendampingan dalam proses merecovery kejiwaannya. Mungkin dia ada rasa takut, rasa rasa hopeless begitu sebagai manusia tentu ada ya. Tetapi di depan anak-anak mereka tidak boleh menunjukkan bahwa mereka ketakutan, mereka kesusahan. Sosok guru TK itu sangat luar biasa untuk hadir tegar, ceria, meyakinkan di depan anak-anak, karena anak-anak akan melihat ibu guruku hebat. Gitu, ibu guruku hebat. Jadi ibu guru TK tetap harus begitu adanya. Dan perlukah itu diberikan supportnya tadi, kami datang, kami meyakinkan, sesama mereka akan meyakinkan, mungkin tidak hanya dari pusat, dari provinsi lain akan datang, gitu kan, teman-teman mereka, karena mereka networknya seluruh Indonesia, pastinya saling menguatkan, begitu ya. Dengan seperti itu aja mereka sudah bahagia. Kami melihat dengan solidaritas ini mereka kuat. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu nature-nya mereka yang tidak boleh putus begitu, bahwa support satu sama lain dari seluruh Indonesia. Mereka banyak, ratusan ribu orang, 350 ribu guru TK seluruh Indonesia. Ya, kalau 100 ribu aja mereka solidaritasnya sangat kuat, betapa hebatnya Indonesia. Jadi walaupun mungkin mereka hanya saling memberi 10 ribu rupiah, kalau itu 100 ribu saja kompak, luar biasa. Itu kekuatan mereka yang harus kita jaga, supaya mereka tetap solid. Apapun yang terjadi di antara mereka, tetap mereka harus kompak menjadi pendidik profesional di Indonesia. Begitu.
0: Ini ada satu pertanyaan ini untuk Ibu Ika dan juga Prof ini ya. Kalau masyarakat ingin membantu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana begitu. Dan sebenarnya masyarakat ini harus mereka bisa berbuat apa ketika ada di situasi seperti ini untuk membantu orang tua murid, mungkin untuk membantu setidaknya guru-guru TK ini bisa lebih stabil begitu dalam mendidik anak, mungkin dalam membina anak-anak mereka begitu.
2: Iya, dari masyarakat.
0: Iya, dari masyarakat, dari orang tua murid. Kalau menurut dari sudut pandangnya Prof dan juga Ibu Eka seperti apa?
1: Masyarakat tentunya untuk membantu untuk ke guru TK dan anak, tentu kita sangat berterima kasih ya. Ketika memang ada inisiatif, tentu bisa menghubungi sekolah ya, sekolah dan juga bisa langsung memberikan bantuan ya, bantuan ke sekolah, ke guru-guru. Itu kami menyambut baik tentunya kalau memang ada perhatian dari masyarakat untuk membantu ya murid maupun guru, termasuk untuk trauma healingnya misalnya. Mungkin ada masyarakat yang psikolog atau bisa membantu, tentu kami sangat senang gitu.
0: Okay. Ya. Prof, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, kalau ada masyarakat yang tergerak ya untuk memberikan bantuan, baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tadi keilmuan ya, atau mungkin seperti tadi kalau beliau itu adalah dokter ingin memberikan pengobatan gratis, sangat welcome begitu ya. Apakah itu melalui sekolah yang ada di sekitar mereka atau langsung menghubungi organisasi IGTK di tempat situ. Kalaupun memang tidak ada ya silakan ke dinas pendidikan, tapi yang paling kami harapkan tentu bantuan langsung ke sekolahnya. Langsung datangi sekolah di mana masyarakat itu berada. Tentu kan setiap lingkungan pasti ada TK kami di sana, ya. Jadi silakan, karena TK itu betul-betul milik, sebagian besar milik masyarakat. Jadi sangat sangat diharapkan sekali uluran langsung dari masyarakat-masyarakat yang mengerti betapa pentingnya pendidikan anak usia dini itu ada, ya. Mulai dari anak umur 2 tahun sampai anak umur 6 tahun, itu masa penting. Ya, apalagi yang sudah masuk taman kanak-kanak sebentar lagi masuk SD, gitu. Jadi wajib disupport oleh siapapun. Mari kita bergandeng tangan, masyarakat, pemerintah, dengan kami organisasi, ya perguruan tinggi juga, saling support untuk bisa meyakinkan teman-teman yang terkena musibah untuk tetap yakin diri bahwa mereka tidak sendiri, begitu.
0: Okay. Ya, Kak, Ibu, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, Ibu ya. Ini mungkin sebelum kita tutup perbincangan malam ini, saya ingin memberikan kesempatan pada Profesor dan juga Ibu Eka sendiri untuk menyampaikan pesan untuk para guru TK, orang tua dan anak-anak di Flores yang sedang berusaha bangkit setelah gempa ini begitu. Silakan, Ibu.
2: Untuk para guru TK di wilayah Manggarai dan Labuan Bajo, tetap semangat, tetap terus mengabdi sebagai pendidik yang hebat, begitu.
0: Oke, Ibu Eka, silakan.
1: Ya, untuk guru-guru TK yang di Flores ya, ya tetaplah menjadi guru TK yang sabar, guru TK yang baik hati, selalu ingin belajar dan selalu saling membantu, saling menyayangi ya. Jadi guru TK identik dengan guru yang saling menyayangi, tidak saling menyakiti, dan teruslah mengedepankan akhlak mulia dalam setiap kegiatan, baik di sekolah, di masyarakat ya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Ibu Prof.
2: Terima kasih.
0: Di RRI Labuan Bajo. Dan untuk Anda pendengar, malam hari ini kita belajar bahwa ketika bencana yang datang ya, ini bukan hanya bangunan yang terdampak begitu, tapi ada anak-anak juga yang kehilangan rasa aman, dan juga guru-guru TK yang mungkin harus beradu pikiran untuk fokusnya kemana, seperti itu ya. Dan ada orang tua juga yang berharap pendidikan anak-anak ini mereka tetap berjalan, karena itu proses bangkit memang membutuhkan banyak tangan, bukan hanya pemerintah, bukan hanya sekolah, bukan hanya para guru juga, tetapi untuk kita semua begitu. Yeah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang tidak sempat menyaksikan obrolan ini malam hari ini, Anda bisa nonton langsung ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Okay. Dan ya pendengar, saya Agung Seni bersama dengan narasumber kita ada Ibu Eka dan juga Prof sendiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal,

merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya, udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, "Feel the fear and do it anyway." Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis.
Selain itu, untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku ya.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Pasca, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

Apakah Anda masih gak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda, setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on,
Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Dengar dengan terdengarnya irama ini, maka Selasa sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Selasa 22 September 2026, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo. Pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yuli Namul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini 23 September ya, 2026. Bagaimana keadaan Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Penuh semangat ya, dan juga semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak. Dan pendengar, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk kita pada hari ini ya. Dan pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara pagi ini atau hari ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan setelah itu akan kembali bersama kami dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate peristiwa penting hari ini dan juga mengupdate informasi cuaca untuk wilayah Manggarai Barat dan juga sekitarnya. Nah, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar, kami akan hadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan di program ini akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi nanti. Dan pendengar, pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan menghadirkan program dialog interaktif hingga pukul 10 pagi. Dan pendengar, pukul 11 kami akan menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pukul 12 kami akan menghadirkan atau mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti hingga pukul 14 kami akan hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan program Prodangdut ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik yang akan kami terus hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang ingin pantau siaran kami, Anda bisa dengarkan kami melalui terestrial FM 91,7 MHz. Atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui ad streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, saya Yulin Amul mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
0: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Cuaca maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan selamat datang di Pro 1 RRI ND ya. Dan terima kasih untuk Anda yang pagi ini sudah mengikuti siaran kami, yakni di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata pagi ini saya Dito Utama akan menemani Anda ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 9 hingga 10 akan dilanjutkan dengan rekan kami Leli Kara untuk program Halo RRI. Dan di sini pagi ini saya bersama operator Abut Antonio ya, yang menemani Anda, yang pastinya akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 5 lewat 55 menit kami akan menghadirkan Doa Angelus untuk Anda semua, khususnya umat Katolik. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Lokal produksi dari RRI ND. Dan setelah itu kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya, dan juga informasi terkait dengan peristiwa penting di hari ini. Dan setelah itu juga ada informasi cuaca dan cuaca maritim. Dan selanjutnya nanti juga akan wawancara dengan narasumber terkait dengan isu-isu terkini atau isu-isu hangat yang ada di NTT khususnya. Dan setelah itu nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami juga akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu juga dilanjutkan dengan Cek Fakta di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti jangan lupa untuk Anda semua bisa bergabung ya dalam program acara Halo RRI di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah bersama rekan Leli Kara. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
0: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu etika berbusana saat sembahyang ke pura. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan pangancali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Semoga atas asung kertawa

anugerahe ide sahnya widiwasa. Kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta apapun yang menjadi swadharma kita di hari ini, semoga dapat berhasil dengan baik dan pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru. Swaha. Pendengar RRI umat Hindu yang berbahagia, di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali tren busana adat, terutama pakaian atau busana saat bersembahyang ke pura. Tentu perkembangan zaman sangat mempengaruhinya. Segala aspek menjadi berubah akibat dari adanya arus globalisasi, termasuk etika dalam menggunakan busana adat Bali atau berbusana ke pura. Sejak dahulu hingga sekarang, busana adat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Seharusnya dalam menggunakan busana adat saat sembahyang, terutama untuk mempersembahkan atau persembahyangan, itu harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, namun dewasa ini para umat Hindu, terutama para remaja putri, dalam menggunakan busana adat itu sudah kurang sesuai dengan aturan. Hal ini bisa terjadi karena pola pikir masyarakat. Mereka tidak mengerti akan makna dari busana adat Bali tersebut. Untuk itu, agar tidak terus-menerus kita keliru dalam berbusana ke pura, perlu kiranya ada pemberitahuan kepada masyarakat secara umum tentang tatwa dalam berbusana adat. Umat Hindu yang berbahagia, manusia sebenarnya sudah terlahir sebagai makhluk yang suci. Jadi sebenarnya secara logika kita sembahyang telanjang bulat pun tidak masalah. Lalu mengapa harus berbusana? Nah, jadi pakaian itu diciptakan dengan tujuan untuk menutupi badan kita. Dan baju merupakan salah satu bagian dari alat upacara. Manusia menciptakan sarana upacara dengan tujuan kita bisa lebih memahami ajaran agama kita. Dasar konsep dari busana adat Bali adalah konsep tapak dara atau swastika. Tubuh manusia dibagi menjadi tiga yang dibuat dengan yang disebut dengan triangga, yang terdiri dari yang pertama dewa angga, yaitu dari leher ke kepala. Kemudian manusia angga, yaitu dari atas pusar sampai leher. Dan juga buddha angga, yaitu dari pusar sampai bawah. Nah, jadi pada saat manusia tidak berbusana adat, tubuh manusia masih suci, belum dibagi-bagi menurut konsep triangga berlaku. Konsep ini baru terbentuk ketika manusia sudah berbusana adat. Sebenarnya tidak ada lontar-lontar yang menunjukkan tentang busana adat Bali. Secara umum busana adat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama busana adat niste. Nah, ini digunakan sehari-hari seperti halnya pada saat ngayah, dan tidak digunakan untuk persembahyangan. Ya, jadi kalau kita sembahyang itu biasanya menggunakan busana adat yang lengkap. Ya, jadi kalau busana adat nista ini yaitu busana adat yang belum lengkap. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut busana adat madya. Ini digunakan untuk persembahyangan secara filosofi sudah lengkap. Sedangkan yang ketiga yaitu busana adat agung. Dan ini adalah untuk upacara seperti halnya pernikahan, salah satu lengkap dengan secara aksesorisnya. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang penggunaan dan makna dari busana adat Bali ke pura. Jadi busana adat ke pura untuk putra, untuk para laki-laki. Jadi dalam menggunakan busana adat Bali itu diawali dengan menggunakan kamen, lipatan kain atau kamen, atau disebut dengan wastre untuk
putra atau laki-laki itu melingkar dari kiri ke kanan, karena laki-laki merupakan pemegang dharma. Tinggi kamen putra ataupun laki-laki itu kira-kira sejengkal dari telapak kaki, karena putra sebagai penanggung jawab dharma harus melangkah dengan panjang. Tetapi harus tetap melihat tempat yang dipijak itu adalah dharma. Para putra atau kepada laki-laki ini menggunakan kancut atau istilahnya itu lelancingan, dengan ujung yang lancip dan sebaiknya menyentuh tanah atau disebut dengan nyapuh jagat. Nah, di sini ujungnya yang di bawah sebagai simbol penghormatan terhadap Ibu Pertiwi. Kancut juga sebagai simbol kejantanan ya. Nah, jadi untuk persembahyangan kita tidak boleh menunjukkan kejantanan kita yang berarti pengendalian. Tapi pada saat ngaya, kejantanan itu boleh kita tunjukkan. Untuk menutupi kejantanan itu, maka kita tutup dengan saputan atau kampuh. Tinggi saputan kira-kira satu jengkal dari ujung kamen. Selain untuk menutupi kejantanan, saputan juga berfungsi sebagai penghadang musuh dari luar. Saput melingkar berlawanan arah dari jarum jam yang disebut dengan prasawil. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan selendang kecil atau umpal yang bermakna kita sudah mengendalikan hal-hal buruk. Nah, jadi pada saat inilah tubuh manusia sudah terbagi dua, yaitu buta angga dan juga manusia angga. Penggunaan umpal diikat menggunakan simpul hidup di sebelah kanan sebagai simbol pengendalian emosi dan menyama. Nah, jadi pada saat putra memakai baju ya, pada saat para laki-laki memakai baju, umpal harus terlihat sedikit agar kita pada saat kondisi apapun siap memegang teguh dharma. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan baju atau disebut dengan kuaca dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Baju pada busana adat tersebut berubah sesuai dengan perkembangan. Pada saat ke pura, kita harus menunjukkan rasa syukur kita. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan memperindah diri. Jadi, pada bagian baju sebenarnya tidak ada patokan yang pasti. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan udeng atau destar. Udeng secara umum dibagi tiga, yaitu udeng jejateran atau udeng untuk persembahyangan. Kemudian udeng dare kepak ya, ini dipakai oleh raja. Kemudian udeng beblatukan dipakai oleh para pemangku. Udeng ini ya, terutama pada udeng jejateran menggunakan simpul hidup di depan di sela-sela mata sebagai lambang cundamani atau mata ketiga, juga sebagai lambang pemusatan pikiran, sebagai simbol penghormatan pada Sang Hyang Aji Akasa. Udeng jejateran memiliki dua bebidakan, yaitu sebelah kanan lebih tinggi dan sebelah kiri lebih rendah, yang berarti kita harus mengutamakan dharma. Bebidakan yang di kiri simbol Dewa Brahma, yang kanan sebagai simbol Dewa Siwa, dan simbol hidup melambangkan Dewa Wisnu pada udeng jejateran bagian atas kepala atau rambut tidak tertutupi, yang berarti kita masih brahmacari dan masih meminta. Sedangkan pada udeng dare kepak masih ada bebidakan tepi dan ada tambahan penutup kepala yang berarti simbol pemimpin yang selalu melindungi masyarakatnya dan pemusatan kecerdasan. Sedangkan pada udeng beblatukan tidak ada bebidakan, hanya ada penutup kepala dan simbolnya di belakang dengan diikat ke bawah sebagai simbol lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Nah, selanjutnya Mas Dharma, untuk busana adat putra pertama diawali dengan menggunakan kaman, kemudian lipatan kain melingkar dari kanan ke kiri karena sesuai dengan konsep sakti. Jadi putri sebagai sakti ya, ini adalah pakaian putri, maksud saya ini adalah sebagai sakti itu bertugas menjaga agar si laki-laki tidak melenceng dari ajaran Dharma. Tinggi kamen bagi perempuan atau putri itu kira-kira setelapak tangan, karena pekerjaan putri sebagai sakti itu sangat banyak, jadi putri melangkah lebih pendek. Setelah menggunakan kamen, untuk putri memakai bulang yang berfungsi untuk menjaga rahim dan mengendalikan emosi. Ya, kemudian pada putri itu menggunakan selendang atau senteng diikat menggunakan simpul hidup di kiri yang berarti sebagai sakti dan mebraye. Putri memakai selendang di luar, tidak tertutup oleh baju agar selalu siap membenahi putra pada saat melenceng dari ajaran Dharma. Nah, jadi semua pakaian yang dikenakan oleh umat Hindu pada saat sembahyang kepura tentu memiliki makna dan filosofi ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memakai pakaian kebaya dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Penggunaannya sama seperti baju yang dikenakan oleh pria. Kemudian dilanjutnya dengan menghiasi rambut. Pada putri, rambut itu dihiasi dengan pepusungan. Secara umum itu ada 3 pepusungan, yaitu pusung gonjer untuk putri yang masih lajang atau belum menikah. Sebagai lambang putri tersebut masih bebas memilih dan dipilih pasangannya. Kemudian pusung gonjer dibuat dengan cara rambut itu dilipat sebagian dan sebagian lagi digerai. Pusung gonjer juga sebagai simbol keindahan, sebagai mahkota yang dan juga sebagai istana Trimurti. Yang kedua adalah pusung tagel, adalah untuk wanita atau putri yang sudah menikah. Dan yang ketiga adalah pusung patgale atau pusung kekupu, biasanya dipakai oleh peranda istri. Ada 3 bunga yang dipakai, yaitu cempaka putih, cempaka kuning, dan juga sandar sebagai lambang dewa Trimurti. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, jadi sesungguhnya kita sudah diajarkan untuk dapat ya menggunakan pakaian dengan sopan. Pada saat kita pergi ke pura itu alangkah baiknya kita memilih, terutama untuk kaum remaja putri atau untuk ibu-ibu para wanita, itu hendaknya jangan terlalu menggunakan pakaian yang ketat ya, kemudian terlalu tipis, kebaya yang terlalu tipis. Jadi gunakanlah pakaian yang bersih, sopan, karena sesungguhnya ketika kita ke pura itu adalah kita bertemu dengan Tuhan. Tentu pakaian kita harus bersih dan juga sopan. Nah, jadi saat kita berhubungan dengan Tuhan, yang kita mulai dari bawah, kita rapikan dan kendalikan dahulu dari bawah, lalu ke atas. Nah, itulah tahapan-tahapan kita dalam menggunakan busana, terutama busana adat saat pergi sembahyang. Dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, semoga kiranya dapat dipahami dan benar-benar dapat kita laksanakan agar kita dapat melakukan persembahyangan itu dengan baik, dengan pusat ya pikiran kita terpusat pada saat sembahyang, dan gunakanlah pakaian yang tidak terlalu menonjol ya. Jadi kita menggunakan pakaian sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam berbagai macam buku-buku agama Hindu ya, etika berbusana dalam pada saat sembahyang itu semuanya sudah diuraikan, tergantung bagaimana kita sekarang ini dapat memilih mana yang pantas untuk kita gunakan, asalkan nyaman, kemudian tidak terlalu tipis. Dan untuk kamen bagi remaja putri, usahakan itu jangan terlalu sampai ke atas, dalam artian tidak sampai selutut. Biasanya ada
Ya pernah saya lihat itu ada yang mengenakan pakai kamennya sampai lututnya itu terlihat. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri agar ke pura itu kita betul-betul fokus ya melakukan pemujaan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita sembahyang ke pura dengan pakaian yang kurang sopan itu akan menjadi buah bibir. Tentu diri kita sendiri juga akan menjadi malu sendiri. Ya, mari kita gunakan pakaian yang sopan, bersih, sesuai dengan pakem yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah umat Hindu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai etika berbusana adat khususnya pada saat sembahyang kepura. Semoga senantiasa dapat kita pahami bersama dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

0: punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi

0: persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silakan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Rabu 23 September 2026. Dengan sari berita, pembangunan hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. MDMC Jawa Tengah bangun 50 hunian darurat untuk korban gempa Nagekeo. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
1: Kepala Desa Klatanlo Petrus Mudakurang mengatakan rumah huntap nantinya diserahkan kepada warga dengan konsep terima kunci. Artinya rumah sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, akses air bersih, hingga warga dapat langsung menempatinya. Selain rumah, kawasan huntap juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum, diantaranya sekolah, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pemerintahan desa untuk menunjang kebutuhan warga di lokasi relokasi. Petrus menjelaskan desain rumah huntap mengalami penyesuaian dari rencana awal. Rumah yang sebelumnya direncanakan tipe 36 dengan ukuran 6x6 meter, kini berubah menjadi 7,25 meter. Menurut Petrus, perubahan tersebut lebih pada model dan tata letak bangunan, sementara luas keseluruhan rumah relatif tetap.
2: Ya, kalau soal kesehatan, juga fasilitas pendukung pada saat di lokasi baru, jelas itu tetap diperhatikan oleh pemerintah itu. Soalnya kita pertama baru masuk, artinya kekurangan-kekurangan banyak. Soal air minum, listrik, semua itu sudah pada saat pindah di huntap itu prinsipnya terima kunci begitu itu ya. Jadi semua fasilitas sudah masuk gitu.
1: Konsep rumah siap huni ini mendapat respon positif dari penyintas yang masih tinggal di Huntara. Salah seorang penyintas, Erlin, mengatakan warga tidak mempermasalahkan perubahan bentuk rumah selama hunian tersebut aman dan dapat menjadi tempat tinggal permanen.
3: Sudah punya tempat tinggal sendiri, walaupun apa itu keadaannya, kami tetap menerima karena kami merasa bahwa itu mungkin tempat kami yang terakhir setelah dari Huntara ini.
1: Warga berharap pembangunan huntap dapat berjalan sesuai rencana, sehingga proses relokasi dari Huntara ke hunian tetap bisa segera dilakukan. Mereka juga berharap seluruh fasilitas dasar dan fasilitas umum dapat tersedia dengan baik, agar kehidupan warga di tempat baru dapat berjalan aman dan nyaman. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Memasuki fase pemulihan, upaya kemanusiaan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores terus berlanjut. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC bersama Lazismu Jawa Tengah membangun hunian darurat bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak akibat gempa. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan.
4: Memasuki fase pemulihan, upaya kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Pulau Flores terus berlanjut. Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, bersama Lazismu Jawa Tengah membangun hunian darurat bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak akibat gempa. Sebanyak 50 unit hunian darurat dibangun melalui kolaborasi pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dan Lazismu Jawa Tengah. Pembangunan dipusatkan di Kolikapa, Kelurahan Bayi 1, Kecamatan Aisesa, sebagai bagian dari upaya membantu warga memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara setelah bencana. Koordinator tim MDMC Jawa Tengah, Nur Ahmad, mengatakan tahap awal pembangunan mencakup sekitar 50 unit hunian darurat. Dan untuk mendukung pekerjaan tersebut, tim dari Jawa Tengah mengirimkan 10 personel yang terdiri atas tenaga pembangunan hunian darurat, logistik, dan tim psikososial. Program lanjutan masih menunggu arahan pimpinan karena masa tugas tim di Nagekeo berakhir pada 22 September 2026.
5: Masa tugas kami sampai tanggal 22, jadi semoga untuk warga yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur untuk bisa segera pulih kembali. Insya Allah untuk potensi penambahan akan diadakan, cuma kita melihat data yang membutuhkan atau menerima manfaatnya. itu nanti untuk lanjutannya. Jadi di awal ini dari PPKN Jawa Tengah kurang lebih sekitar 50 hunian darurat. Untuk program selanjutnya itu menunggu dari pimpinan. Jadi kita di sini kolaborasi, bahwa meskipun potensi kami beda-beda, tapi kita tetap sinergi di dalam menjalankan amanah masyarakat.
4: Bagi warga penerima manfaat, kehadiran relawan menjadi sumber harapan di tengah proses pemulihan. Warga mengapresiasi perhatian dan dedikasi para relawan yang terus mendampingi masyarakat setelah gempa. Dukungan tersebut sangat berarti bagi warga yang masih menghadapi keterbatasan tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Hunian darurat yang dibangun diharapkan dapat memberikan tempat tinggal sementara yang lebih layak bagi keluarga terdampak sekaligus membantu mereka kembali menata kehidupan. Kehadiran MDMC, Lasismo, dan berbagai unsur relawan menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan untuk memperkuat proses pemulihan masyarakat terdampak gempa, khususnya di Kabupaten Nagikeo. RRI NFRI Soo melaporkan.
0: Musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok sama-sama berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Kondisi tersebut memengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Laporan Ricardus Kota.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Kondisi lebih berat terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur karena masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok. Kemarau menyebabkan sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun, sementara abu vulkanik berdampak pada tanaman kelapa, jambu, pisang, serta tanaman hortikultura. Dampak abu juga dirasakan peternak, karena pakan ternak ikut terpapar abu vulkanik dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
7: Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, karena selain kekeringan, dia juga terkena erupsi dari dua kali itu. Untuk komunitas yang terkena itu ada kelapa, ada jambu, ada pisang, ada tanaman hortikultura juga.
6: Kepala Desa Lamagute, Kecamatan Ile Ape Timur, Romanus Jariaman, mengatakan kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Menurutnya, warga selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena paparan abu vulkanik.
8: Karena kami hanya menggunakan dua sumur, yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
6: Selain air, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak juga menghadapi kesulitan memperoleh pakan. Pemerintah Kabupaten Lembata kini melakukan langkah antisipasi bersama BPBD, termasuk pemantauan dampak kekeringan dan erupsi terhadap sektor pertanian serta peternakan. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
0: Tekanan psikologis pada anak setelah bencana dapat muncul dalam bentuk berbeda, bergantung pada tahap usia dan perkembangan mereka. Kondisi tersebut perlu diperhatikan orang tua agar perubahan perilaku anak dapat dikenali dan ditangani sejak awal. Laporan Suimam.
9: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KB P3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, mengatakan tanda tekanan psikologis pasca bencana umumnya berbeda berdasarkan usia. Menurutnya, respon anak terhadap pengalaman bencana dapat terlihat melalui perubahan perilaku, emosi maupun cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dijelaskan, pada anak usia dini, tekanan psikologis dapat terlihat melalui perubahan pola tidur, lebih mudah menangis, takut berpisah atau kembali berperilaku seperti balita. Sementara anak yang lebih besar dapat menunjukkan kecemasan, sulit berkonsentrasi, menarik diri atau kehilangan minat terhadap aktivitas sebelumnya. Perubahan tersebut dapat muncul setelah anak mengalami atau menyaksikan peristiwa bencana yang mengganggu rasa aman mereka.
10: Tanda-tanda tekanan psikologis after bencana itu pada anak itu biasanya tergantung dari usia. Anak yang kelompok PAUD sampai SD kelas 3, kelas 4 itu biasanya takut berpisah dari orang tua, kemudian sering menangis, tantrum, kehilangan minat bermain. Itu ada beberapa tanda gangguan psikologis ke anak-anak. Sedangkan di kelompok usia remaja, itu perubahan fisik dan biologisnya, anak-anak sering mimpi buruk, kemudian sering sering mengeluh sakit perut, sakit kepala, padahal tidak ada sesuatu. Jadi sebenarnya itu lebih ke ciri-ciri trauma pada anak, baik perubahan perilaku, perubahan emosinya, kemudian perubahan fisik dan biologis.
9: Karena itu orang tua dan lingkungan terdekat perlu memberikan pendampingan dengan komunikasi yang sesuai usia serta kebutuhan anak. Dukungan dari keluarga menjadi bagian penting dalam membantu anak kembali merasa aman dan menjalani aktivitas sehari-hari setelah bencana. Ditambahkan, pemerintah daerah melalui Dinas P2KB P3A Manggarai Timur terus memberikan perhatian terhadap kondisi perempuan dan anak dalam situasi kebencanaan. Upaya tersebut mencakup penguatan pendampingan serta peningkatan perhatian terhadap kebutuhan psikologis anak selama proses pemulihan pasca bencana.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wulufeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Laporan Rovinus Bula.
12: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
13: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta.
12: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan.

0: Tapi ternyata di sisi lain, kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik. Yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap singa.
1: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
2: Wakil Bupati ND, Dr. Gigi Dominikus Minggumere, menegaskan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian dalam pemulihan pasca gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Selengkapnya laporan Riana Bara.
3: Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere menegaskan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian dalam pemulihan pasca gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Sektor pertanian dinilai memiliki peran penting dalam membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana. Dominikus mengatakan pemulihan sektor pertanian membutuhkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kolaborasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus meningkatkan produksi pangan. Menurutnya, upaya mencapai swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat memanfaatkan potensi pertanian yang ada di wilayahnya. Karena itu, dukungan terhadap petani perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. Pasca gempa, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian dapat kembali berproduksi. Dukungan dapat diarahkan pada pemulihan lahan pertanian, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, serta penguatan akses pemasaran hasil pertanian.
4: Ya, dalam kaitan dengan kehidupan yang harus terus berlangsung, program pemerintah pusat kaitan dengan swasembada pangan ini harus terus kita gaungkan, harus terus kita lakukan, baik melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, termasuk juga produktivitas tanaman pangan tentunya.
3: Dominikus berharap sinergi pemerintah dan LSM dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terhadap bencana. Dengan produktivitas pertanian yang kembali meningkat, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat diharapkan ikut bergerak. Ia menambahkan penguatan sektor pertanian juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten ND akan terus mendorong kerjasama berbagai pihak agar pemulihan pasca gempa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan mata pencaharian masyarakat. RRI ND, Riana Bara melaporkan.
2: Akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta membuka peluang lebih luas memasuki dunia kerja. Laporan Yesinia Bella.
5: Penyandang disabilitas sekaligus afiliator tunanetra, Mia Firmanda mengatakan pelatihan keterampilan dibutuhkan tunanetra sebagai bekal meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja secara mandiri dan produktif. Dijelaskan, pemerintah maupun pihak swasta harus mengambil peran melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra. Program tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
6: Mewakili aspirasi teman-teman saya tunanetra, kami berharap bisa dari pemerintah atau pihak swasta itu bisa mengadakan pelatihan buat teman-teman tunanetra untuk memasuki dunia kerja.
5: Ia melanjutkan, selain keterampilan teknis, akses terhadap informasi mengenai lowongan dan kebutuhan tenaga kerja juga menjadi perhatian bagi penyandang disabilitas tunanetra. Menurut Mia, informasi yang mudah diakses dapat membantu pencari kerja menentukan bidang pekerjaan sesuai kemampuan serta minat masing-masing. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas disabilitas dapat menghadirkan pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan pelatihan tersebut, dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk meningkatkan kemandirian dan memperoleh kesempatan kerja. RRI ND, Yesinia Bella melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandosawu, Kabupaten Manggarai Timur, pasca gempa tetap stabil dan bahkan cenderung meningkat pasca gempa. Laporan

0: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu tidak serta-merta memukul sektor pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandosavu, Manggarai Timur. Kunjungan wisatawan justru tetap stabil, bahkan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Pokdarwis Beomano Deni mengatakan kondisi tersebut terlihat sepanjang Agustus hingga September 2026. Bahkan volume kunjungan pada periode tersebut mengalami peningkatan hingga hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, ia menilai peningkatan itu didorong oleh penutupan sementara sejumlah destinasi wisata di Flores pasca gempa. Beberapa destinasi seperti kawasan pendakian Gunung Inerie, wisata Kilimutu dan Liangbua sempat ditutup sehingga wisatawan mencari alternatif yang bisa dikunjungi, salah satunya di Beomano. Selain jumlah kunjungan, pengalaman gempa juga memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Beomano. Ia menuturkan sejumlah wisatawan asal Eropa membandingkan struktur bangunan tradisional di Beomano dengan konstruksi rumah di negara asal mereka. Para wisatawan menyoroti perbedaan karakter konstruksi, terutama pada penggunaan fondasi, besi, kayu hingga bambu. Rumah tradisional yang memanfaatkan material lokal seperti bambu justru memberi daya tarik utama bagi mereka.
1: Untuk kunjungan sendiri saat gempa, bahkan saat gempa dan juga pasca gempa, wisatawan yang berkunjung ke Mano itu cenderung stabil. Bahkan dibandingkan dengan volume kunjungan tahun lalu dan juga tahun sebelumnya, ada peningkatan yang lumayan drastis. Sekitar hampir 50% ya, hampir 50%. Karena kami melihatnya itu Agustus kan memang peak season, dari puncak musim rame, masih stabil seperti tahun lalu, bahkan cenderung meningkat. Dan juga September. Itu pun menurut perkiraan kami, karena kenapa meningkatnya kunjungan tahun ini saat gempa. Yang pertama karena banyak objek wisata yang di Flores ini ditutup akibat gempa. Contoh misalnya pendakian Inerie, terus Kelimutu ditutup sementara, terus Liangbua juga ditutup sementara. Ada notis-notis untuk penutupan sementara saat gempa. Sehingga alternatif pilihannya itu Mano.
0: Di tengah tetap bergeraknya aktivitas pariwisata, Deni berharap pemulihan pasca gempa juga menentu para pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatan dari sektor wisata. Percepatan pembangunan dan pemulihan menjadi kebutuhan utama, disertai kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat kembali mengembangkan usahanya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: KPP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi 23 September 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, pikiran tetap jernih dan juga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan September ya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga peristiwa penting yang perlu Anda ketahui untuk menambah wawasan ya, serta mengikuti perkembangan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pendengar, beberapa informasi yang sudah menjadi perhatian hari ini antara lain yaitu kegiatan peristiwa Prabowo Subianto dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, selain itu perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi juga menjadi perhatian publik dan juga masih terus dinantikan perkembangannya. Di bidang kebencanaan, informasi mengenai banjir bandang di wilayah Solok, Sumatera Barat mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca dan juga potensi bencana di berbagai daerah. Nah, pendengar, sementara itu dari dunia olahraga, Asian Games 2026 menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat ya, khususnya terkait perjuangan pada atlet dari negara-negara Asia dalam meraih prestasi. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain peristiwa terkini, tanggal 23 September juga mencatat sejumlah peristiwa bersejarah, termasuk perjalanan penghapusan perbudakan di Amerika Serikat, gencatan senjata India dan juga Pakistan pada tahun 1965, serta invasi Irak ke Iran pada tahun 1980. Dan mendengar berbagai peristiwa tersebut tentu memberikan pelajaran bahwa sejarah dan juga perkembangan dunia memiliki kaitan erat dengan kehidupan kita saat ini. Dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, mari terus ikuti informasi terkini melalui sumber-sumber resmi terpercaya ya. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan juga membantu Anda untuk memahami berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting seperti hari ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga segala harapan yang sudah Anda harapkan dari tahun-tahun kemarin bisa terwujud di tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Dan juga untuk Anda yang mungkin hari ini tengah merayakan hari ulang tahun pesta pernikahan ya, kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Anda dan juga pasangan Anda. Semoga selalu langgeng dan juga semoga rumah tangganya selalu harmonis. Baik benar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat untuk wilayah Manggarai Barat dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini. Senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Bestariman, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Bestariman.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat, Kakak. Kakak gimana kabarnya?
1: Oke, puji Tuhan, sehat juga. Silakan Bestariman dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, Kak, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana pun berada. Kembali lagi bersama saya Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan juga berawan hingga berawan tebal. Untuk udara sendiri berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 0,9 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,2 hingga 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,9 hingga 1,1 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,6 hingga 1,9 meter dengan arah angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi angin kencang di Kabupaten Manggarai Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Bestariman, terima kasih atas informasi cuacanya untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan salam sukses.
2: Selamat pagi juga, Kakak. Terima kasih kembali.
0: Info cuaca BMKG.

0: Bahan api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Tuh, abang, telepon, pelan-pelan.
2: Halo, Opi.
3: Halo, Tante.
2: Opi?
3: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info, tadi pagi otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
3: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,5.

0: RI SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda edisi pagi ini pendengar Rabu 23 September 2026. Dan pendengar, kami kembali menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait warga korban gempa di Desa Tondong Belang, Manggarai Barat, bangun rumah darurat man. Dan pendengar, hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, masih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal untuk sementara. Salah satunya Hieronymus Suasaya, yaitu warga terdampak gempa yang kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan rumahnya mengalami kerusakan sehingga belum berani kembali menempatinya. Selain persoalan tempat tinggal, Hieronymus mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan setelah cukup lama tidur di tempat yang dingin. Dan ia juga merasakan sakit pada bagian tubuh dan juga punggung hingga kemudian memeriksakan diri ke tenaga medis. Dan pendengar, guna mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus menghadapi musim hujan, Hieronymus kini membangun rumah darurat dari kayu. Pembangunan dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan bantuan yang diterimanya. Ia memperkirakan rumah darurat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Dan rumah itu nantinya akan ditempati bersama istrinya. Dan hal serupa dilakukan oleh Veronica bersama suaminya. Rumah mereka juga mengalami kerusakan akibat gempa sehingga keduanya memilih untuk membangun hunian sederhana ya di sekitar rumah yang terdampak. Veronica mengatakan rumah darurat tersebut dibangun menggunakan bahan yang mereka siapkan sendiri, di antaranya kayu dan juga seng. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu. Dan pendengar, rumah darurat itu nantinya menjadi tempat tinggal sementara bagi Veronica dan juga suaminya, sembari menunggu kondisi rumah utama dan juga bantuan pemulihan pasca gempa. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.
2: Indonesia

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait bazar murah dan juga cek kesehatan gratis warnai hari ulang tahun yang ke-81 TNI di Labuan Bajo. Dan pendengar, Satuan TNI di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar bazar sembako murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis pada Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang akan diperingati pada 5 Oktober ya, tahun 2026 mendatang. Kegiatan tersebut digelar secara bersamaan oleh Satuan TNI di wilayah Labuan Bajo sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu pelaksanaan pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo yaitu menyediakan 100 paket sembako yang dijual dengan harga Rp100.000 per paket. Sasaran utama bazar tersebut adalah masyarakat pesisir dan juga warga yang membutuhkan. Nah, mendengar Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut An Harminanto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi perhatian pihaknya untuk pelaksanaan bazar berikutnya. Dirinya juga mengatakan bazar serupa direncanakan kembali digelar pada Selasa pekan depan. Dan jumlah paket yang disediakan juga berpeluang ditambah menjadi sekitar 200 paket untuk menyesuaikan tingginya minat masyarakat. Dan pendengar, selain bazar sembako murah, Lanal Labuan Bajo juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah dan juga gula darah dan konsultasi kesehatan hingga pengobatan. Sementara itu, Komando Distrik Militer Kodim 1630 Manggarai Barat juga menggelar bazar sembako murah di kantor Kodim 1630 Manggarai Barat pada hari yang sama. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Buniman Manurung mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok ya dengan harga yang lebih terjangkau. Bazar yang digelar Kodim tersebut menyediakan paket sembako seharga Rp100.000. Paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, telur setengah rak begitu ya, serta 5 bungkus mie instan. Kegiatan bazar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-81 TNI dengan semangat TNI hadir untuk masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, TNI turut mendorong keterjangkauan kebutuhan pokok sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami, RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait PLN uji kesiapan tanggap darurat melalui simulasi gempa di proyek PLTP Ulumbu. Nah, pendengar, PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Timur melalui unit pelaksanaan proyek Nusra 2 melaksanakan simulasi tanggap darurat ya di site proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu unit 5 berkapasitas 20 MW. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji kesiapan personel sekaligus memastikan prosedur keselamatan dan juga evakuasi dapat diterapkan secara tepat ketika terjadi kondisi darurat. Simulasi ini menitikberatkan pada respon personel ketika terjadi gempa, mulai dari tindakan perlindungan diri, perhentian aktivitas kerja secara aman, hingga proses evakuasi. Materi juga mencakup prosedur keselamatan bagi operator alat berat, termasuk penghentian operasi dan juga mengamankan posisi alat, serta memperhatikan potensi longsor maupun jatuhan material. Nah, pendengar, melalui simulasi tanggap darurat, PLN UIP Nusra terus memperkuat penerapan budaya K3 serta kesiapan personel dalam menghadapi kondisi darurat guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagaan listrik yang aman dan juga terkendali. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait pemilik kafe Gracio Sunset di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Suasa, tetap menjalankan usahanya meski kondisi pasca gempa masih berlangsung. Pendengar, bagi Hieronymus, berjualan menjadi satu-satunya sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hieronymus mengatakan usaha kafe yang berada di kawasan Viewpoint Kikonongo tersebut mulai dirintis sekitar tahun 2022 sampai dengan 2023. Namun aktivitas usahanya sempat belum berjalan optimal. Nah, setelah gempa ia memindahkan sebagian besar peralatan dan juga aktivitas jualannya keluar rumah karena khawatir bangunan terdampak gempa susulan. Ia mengaku tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan kopi, kelapa, nanas, dan juga sejumlah produk lainnya. Karena itu, meski kondisi belum sepenuhnya aman, ia memilih tetap membuka usaha dengan mengingatkan pelanggan agar tetap berhati-hati begitu ya. Dan menurut Hieronymus, keputusan untuk tetap berjualan juga sempat mendapat sorotan dari sejumlah orang yang mempertanyakan aktivitasnya di tengah situasi gempa. Namun ia menjelaskan bahwa berjualan merupakan cara yang harus dilakukan untuk memperoleh penghasilan dan juga memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, aktivitas usahanya juga terdampak berkurangnya kunjungan wisatawan. Hieronymus menyebut penutupan sementara kawasan wisatawan Cuncawulang turut berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang biasanya mampir ke kafenya. Kendati demikian, pendengar, Hieronymus masih melayani wisatawan lokal maupun mancanegara yang singgah di tempatnya. Selain menjual makanan dan juga minuman, ia juga kerap memberikan informasi mengenai sejumlah destinasi air terjun yang menjadi tujuan wisatawan di wilayah tersebut. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami, RRI SP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram. Dan pendengar, tetap stay tune ya, karena tepat pukul 8 pagi kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: tetap diberkati.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.